0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
4: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
6: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
4: Salah seorang warga Desa Irono Geba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
4: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. tergantung kecil besar daging, ya. Dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30 jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
7: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
3: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
7: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anugusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju tanah suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia diban dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari Asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di Asrama Haji Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan dua kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter sapu jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
20: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang. Karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
5: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
17: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi, pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami, rri.com.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Selamat pagi pendengar program Satu. Di kesempatan kali ini untuk edisi 15 Mei 2026 ini bertepatan dengan Hari Keluarga Internasional, Hari Keluarga Sedunia. Dan tentunya satu tema yang diangkat ini berkaitan dengan keluarga, ketidaksetaraan, dan kesejahteraan anak. Kita melihat ini pendengar, kalau berbincang terkait dengan keluarga, ini erat kaitannya juga kemudian bagaimana pendidikan karakter kepada anak, kemudian juga kesejahteraan anak bisa tercukupi. Tapi di satu sisi melihat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kondisi ini kemudian juga memicu bagaimana perkembangan anak ke depannya. Kita nanti akan berbincang-bincang pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, tentunya terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan juga untuk kemudian juga meningkatkan kesejahteraan anak. Kita akan membahasnya di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan Dr. Mustika Ningtyas, SPSI MPH, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama dengan Ibu Septi Ambarwati, SSI, SPSI, MPDSI. Beliau ini selaku penulis, aktivis sosial, dan juga pendiri Yayasan Zero Bullying Center. Dalam perbincangan kami di Opini Publik kali ini, kami buka kesempatan untuk Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini dalam rangka Hari Keluarga Sedunia, Keluarga, Ketidaksetaraan, dan Kesejahteraan Anak. Bagaimana kemudian juga permasalahan ekonomi yang terjadi, adanya ketidaksetaraan antara orang tua dalam sisi ekonomi ini kemudian sangat mempengaruhi kesejahteraan anak. Apa yang bisa dilakukan untuk juga bisa melakukan pemenuhan dengan lebih baik lagi? Kita sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, Opini Publik.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik ini, Pak Fauzi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya capek, baru datang saja dong.
0: Oke, baru datang dari mana nih Pak Fauzi? Habis jalan-jalan kemana ini?
1: Dari Tanjung Pinang.
0: Wah, luar biasa. Ada acara keluarga atau memang tugas atau apa ini Pak Fauzi?
1: Acara pribadi ya.
0: Oke, siap. Siap ini Pak. Nah Pak, ini berbincang terkait dengan kesejahteraan anak dalam sebuah keluarga. Ini kan biasanya memang terjadi tidak terpenuhi karena memang kalau berbincang karena ekonomi itu kemudian juga kesibukan orang tua menyebabkan anak-anak ini kemudian juga tidak bisa terpenuhi dari sisi kesejahteraannya. Bagaimana ini Pak Fauzi?
1: Ya mungkin masalah ini anak tidak terpenuhi bukan hanya masalah faktor ekonomi juga ya, karena faktor kesibukan.
0: Iya.
1: Yeah. Saya selalu contoh kan kasus di Jogja yang masih sekarang penitipan anak yang penganiayaan benar-benar diantaranya pasti orang tuanya kan sibuk tuh kan, sibuk bekerja pagi pulang malam atau pulang sore,
0: yeah.
1: Sehingga anaknya dititipkan ke tempat tempat pelakuan titipan anak, ternyata akhirnya kan disalahgunakan, terjadi penganiayaan, kekerasan pada anak di Jogja kan, masih kosong di Jogja. Nah sekarang begini, sesibuk-sibuknya orang tua gitu kan, saya kira tidak perlu dititipkan ke tempat pemasukan seperti itulah. Itu pendapat saya tuh kan. Hanya terjadi bukan hanya di Jogja kan, di Aceh juga terjadi kan. Seperti halnya kasus di Jogja itu kan. Ini betul-betul sudah berita nasional masalah ini. Nah bagaimana solusinya? Sekarang begini. Ada juga kan orang tua memperkerjakan anak di bawah umur itu kan ada undang-undangnya kan. Nah seperti itu diantaranya ya. Itu diantaranya kasihan anak, ada anak yang di luar nikah di masih yang korban orang tua kan, anak tidak punya dosa apa-apa dan setiap anak yang dalam keadaan suci kan, bersih. Jadi kalau kata Pak Ustaz mah tidak ada warisan dosa, tetap dosa sama orang tua. Tapi anak terbawa-bawa jadi anak haram, padahal yang haramnya siapa? Nah itu salah satu contoh lah seperti itu.
0: Ya.
1: Sangat ya untuk menyakas secara anak bukan cara dititipkan ke tempat penitipan anak seperti hanya kasus di Jogja kan, mungkin kan seperti itu. Nah, ya. Akibat apa? Akibat kesibukan orang tuanya mencari urusan duniawi, urusan karir siang dan malam, itu kan sehingga acuh agak apa sih? Memang kalau kita menuruti kehendak nafsu, apapun itu selalu kurang dan kurang, tidak cukup-cukupnya ya. Sudah punya rumah satu, pengen dua. Sudah dua, kita pengen bertingkat. Punya mobil satu, pengen terus kurang dan kurang urusan duniawi. Makanya di sini ya kita perlu semacam betul-betul keluarga berhatikan keluarga juga sebagai nomor satu gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi jangan sampai terjadi lagi karena kesibukan orang tua akhirnya dititipkan ke tempat seperti itu, jadi seperti itu diantaranya. Itu Mbak Prima ya.
0: Yeah.
1: Memang justru yang lebih mampu kan mengurus orang ibu. Kalau misalkan anak itu, jangan menyalahkan seorang ibu. Bapak harus saling introspeksi kan, kebanyakan ibu, ibu yang di pojokan tidak bisa mengurus, padahal sama orang tua. Padahal itu kan dua-duanya harus betul memperhatikan. Walaupun saya jauh pas sama anak saya tidak pernah mengurus, tapi kan tetap aja komunikasi, memberikan biaya terbarak anak saya, gitu kan. Itulah seperti anak. Jadi walaupun jauh, misalkan sekarang kan gampang alat komunikasi, berkomunikasi terus kan sama anak-anak saya itu diantaranya. Terutama yang paling dekat anak saya yang paling sekarang yang ada di Sleman, yang ada di Wonosobo, bukan Sleman sekarang, maka paling dekat sama bapak itu kan sekarang udah lulus ujian Mbak Prima, aduh SMK lulus ujian. Itulah mungkin ya, itu solusinya kita untuk kesehatan sesibuk-sibuknya orang tua, misalkan jangan sampai anak terbengkalai dititipkan kepada tempat pengasuhan seperti itu. Mm-hmm. Jadi masalah-masalah jangan sampai terjadi seperti halnya di Jogja dan di Aceh, itu aja. Mungkin itu tanggapan saya sementara ya. Untuk masalah kesehatan keluarga itu kan, hari keluarga bukan. Soalnya sahabat Prima sekarang kan mungkin anak sekolah jatuhkan pulang sekolah, mungkin jadi lebih dekat sama ibunya kan, seperti itu dan antaranya. Memang benar itu kan, jadi tetap aja dalam hari libur terus susu kebanyakan kan seperti begini, hari libur sekarang mah bukan untuk kerja, untuk keluarga fokus kan, seperti itunya seorang ibu yang baik mah, jadi untuk keluarga anak dan suami itu aja. Itu Mbak Prima ya.
0: Terima kasih Pak Fauzi.
1: Bisa aja ngomong sendiri juga katanya, nggak bisa. Iya, makasih Mbak Prima ya.
0: Matur nuwun Pak, salam sehat selalu. Terima kasih ini untuk Pak Fauzi yang ada di Garut. Sudah bergabung melalui telepon di 580333. Sekali lagi, ini memang kalau berbincang mengenai pengasuhan anak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Dan tentunya juga kita melihat ini tema dari Hari Keluarga Sedunia, di mana berbincang terkait dengan keluarga, ketimpangan atau ketidaksetaraan dan juga kesejahteraan anak. Ini memang kita melihat dunia ini kemudian juga menyoroti dampak ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap tumbuh kembang anak ini, dan juga pentingnya kebijakan yang berpihak kepada keluarga. Dan berkaitan dengan hal ini pendengar, tentunya nanti kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Mustika Ningtyas, SPSI MPH, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga ada Mbak Septi Amberwati, SSI SPSI MPDSI. Beliau ini adalah penulis, aktivis sosial sekaligus juga pendiri Yayasan Zero Bullying Center. Silakan nanti pendengar bisa bergabung dalam perbincangan kami melalui Zoom bersama dengan para narasumber. Silakan nanti bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 271 1911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami. Silakan kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Anda tentu tahu Gunung Krakatau. Tahukah Anda, letusan Gunung Krakatau tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Pada 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dahsyat. Kekuatannya setara 150 megaton TNT atau lebih 10.000 kali kekuatan bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia. Letusan tersebut tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Record mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa. Kita membahas terkait dengan keluarga, ketidaksetaraan dan kesejahteraan anak dalam rangka Hari Keluarga Sedunia 15 Mei. Dan tentunya untuk Anda akan langsung bergabung nanti dalam perbincangan kami, silahkan bisa berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911. Dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan nanti pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Sesaat lagi kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Mustika Ningtyas, SPSI MPH, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga ada Mbak Septi Ambarwati, SSI SPSI MPDSI. Lebih akrab kita sapa dengan Mbak Ambar. Beliau ini adalah penulis, aktivis sosial dan pendiri Yayasan Zero Bullying Center. Silakan nanti pendengar bisa bergabung melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami. Namun sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan reporter Wahyu Suryo berkaitan dengan keluarga dan kesejahteraan. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Kemudian juga ada 10 juta keluarga memiliki 24 sampai 59 bulan. Kita lebih dikit remaja.
2: Indonesia saat ini memiliki 74 juta keluarga sesuai data terbaru kementerian terkait. Dari total angka tersebut sekitar 3,7 juta keluarga memiliki anak usia 0 sampai 23 bulan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji menyebut 60% keluarga tersebar di Pulau Jawa. Ia pun meminta jajarannya mengelola persoalan keluarga di Indonesia dengan benar agar ke depan bangsa ini memiliki SDM yang berdaya saing.
3: Kalau nggak urus, hati-hati. Jangan sampai stunting, jangan sampai nanti ada masalah.
1: Kemudian juga ada 10 juta keluarga yang memiliki 24 sampai 59 bulan. Kita lebih dikit remaja. Dari data itulah yang nanti menjadi PR buat saya, buat Bapak Ibu Mitra untuk bisa kita kerjakan dalam perspektif kebijakan kependudukan.
2: WHJ juga memastikan mengatasi persoalan kependudukan khususnya keluarga butuh kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
3: Ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan. Kita punya teori sepeda inilah. Gak bisa kita jadi ban. Kalau jadi ban sendiri gak bisa jalan. Setang sendiri juga gak bisa jalan. Saddle sendiri gak bisa jalan. Rantai gak bisa apa-apain. Maka di seluruh kementerian kita dan lembaga terkait sebenarnya ini yang kita kerjakan. Kita ini mau jalan menjadi negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Konsep Bapak Presiden kesana arahnya.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menegaskan data keluarga berperan penting untuk memetakan dinamika populasi. Selain itu juga bermanfaat untuk identifikasi risiko serta memastikan intervensi program bisa tepat sasaran.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa dalam rangka Hari Keluarga Sedunia 15 Mei 2026. Satu tema besar yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh PBB, ini berkaitan dengan keluarga, ketidaksetaraan, dan kesejahteraan anak. Melihat kondisi dari kacamata internasional ini, melihat adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan yang terjadi dalam sebuah keluarga, khususnya dalam hal ini adalah kesenjangan ekonomi, mau tidak mau kemudian juga berimbas terhadap kesejahteraan anak. Sebenarnya terjadinya ketimpangan sosial ekonomi ini kemudian juga biasanya ketika kemudian dirunut, kita melihat permasalahannya ini tentunya dari kesiapan pasangan ketika kemudian juga memasuki atau membangun rumah tangga, membangun mahligai pernikahan. Seperti apa yang sebaiknya disiapkan dalam pembentukan sebuah keluarga? Kita akan berbincang-bincang pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini, dan sudah terhubung bersama dengan para narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu, ini yang pertama ada Dr. Mustika Ningtyas, SPSI MPH. Beliau ini Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih akrab kita sapa dengan Bu Ika atau Mbak Ika, tapi kayaknya lebih enak ini kalau kita sapa dengan Mbak Ika begitu ya. Selamat pagi Mbak Ika, Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ika.
1: Pagi Mbak Prima.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini di sela-sela aktivitas ini, karena kebetulan sedang long weekend ini, tapi bisa menyediakan waktu untuk berbincang-bincang ini di Hari Keluarga Sedunia. Matur nuwun Mbak Ika. Dan sudah bersama dengan Mbak Ika ini ada Mbak Septi Ambarwati, SSI, SPSI, MPDSI. Lebih akrab kita sapa dengan Mbak Ambar. Beliau ini adalah penulis, aktivis sosial, sekaligus juga pendiri Yayasan Zero Bullying Center. Mbak Ambar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Mbak Prima.
0: Terima kasih sekali ini sudah menyediakan waktu juga bersama dengan Mbak Ika ini, Mbak Ambar, untuk kemudian juga menyapa pendengar program Satu di kesempatan hari ini. Terima kasih Mbak Ambar. Ya, dan pendengar nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Baik, saya ke Mbak Ika terlebih dahulu ini. Mbak Ika, tadi di awal saya sampaikan bahwa memang tema besar yang diangkat oleh kacamata internasional ini berkaitan dengan keluarga, ketimpangan atau ketidaksetaraan, dan juga kesejahteraan anak. Melihat karena kasus-kasus besar yang terjadi dari kacamata internasional ini, banyaknya ketimpangan sosial ekonomi yang kemudian juga berpengaruh terhadap kesejahteraan anak. Dan mau tidak mau ketika ini kemudian juga ditarik benang merahnya, ternyata berkaitan erat dengan kondisi ketika seorang pasangan, suami, istri, atau laki-laki dan perempuan ini juga lebih siap atau tidak begitu ketika kemudian juga membangun rumah tangga. Ini menjadi PR besar hampir seluruh dunia. Nah, bagaimana kemudian juga peran dari teman-teman di BKKBN ini, khususnya Mbak Ika, untuk kemudian juga mempersiapkan pasangan-pasangan muda ini untuk masuk ke jenjang rumah tangga ini. Silakan Mbak Ika.
1: Terima kasih Mbak Prima. Okay. Ya, memang isu untuk berkeluarga ini saat ini memang masih menjadi satu isu yang penting dibahas, karena menyiapkan keluarga itu bukan hanya sekedar menyiapkan bagaimana menikahnya saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan kehidupan setelah menikah. Tadi juga di prolog di awal sudah dijelaskan banyak terkait dengan kondisi keluarga, sehingga kita selaku lembaga pemerintah yang memang menaungi begitu ya program-program untuk pembangunan keluarga, kita juga punya beberapa program yang memang fokus untuk mempersiapkan remaja kita yang akan menikah. Nah, apa saja tadi Mbak Prima pengen mendapatkan informasi ya, apa Betul. Saja sih yang dilakukan BKKBN gitu ya. Yeah. Nah, yang pertama ini yang sangat penting Mbak Prima dan Mbak Septi ya, bahwa fokus untuk merencanakan pernikahan itu salah satunya ini, salah satunya yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kondisi kita minimal. Kalau wanita itu usianya 21 tahun, dan kalau pria itu 25 tahun dengan asumsi di usia tersebut adalah usia di mana individu itu sudah mulai memiliki kematangan, baik itu secara mental maupun secara fisik, sehingga siap untuk proses reproduksi. Nah, selain itu, Mbak Prima, juga calon-calon para remaja yang nantinya akan dewasa menuju jenjang pernikahan itu juga perlu kita bekali untuk memiliki yang namanya pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat untuk membangun keluarga berkualitas. Nah, salah satunya ini yang kita siapkan sejak remaja adalah kita punya yang namanya triad KRR. Ya, jadi menghindari seks pranikah, menghindari nafsa, dan menghindarkan dari pernikahan dini. Nah, itu tadi bagaimana kalau akan menikah itu kita siapkan usianya minimal ya 21 untuk wanita dan 25 untuk pria. Nah, sehingga kesiapan-kesiapan yang bersifat fisik dan mental ini dapat membuat calon-calon orang tua ataupun calon-calon yang akan berkeluarga itu benar-benar bisa mempersiapkan dirinya tidak hanya kapan itu menikah, tetapi kapan akan hamil dan memiliki anak, bahkan dapat merencanakan perencanaan masa depan untuk keluarganya. Nah, selain itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita juga kuatkan selain kematangan fisik dan mental tadi. Kalau kematangan fisik itu kan kaitannya dengan bagaimana proses reproduksi, bagaimana gizinya, termasuk ini juga bagian kita di BKKBN untuk menghindari resiko terjadinya anak stunting. Kemudian kaitannya dengan kematangan mental dan emosional ini, kita ingin calon-calon dari remaja yang menuju dewasa yang kemudian akan menikah tersebut dapat memiliki karakter yang baik dan mampu mengelola emosinya sehingga dapat menghadapi dinamika dalam berumah tangga. Seperti kita tahu ya, Bu Mbak Prima, Mbak Septi, bahwa angka perceraian ini kan makin hari makin meningkat.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ini nanti juga perlu kita kuatkan dalam persiapan-persiapan tidak hanya kaitannya dengan fisik. Kemudian, kematangan finansial juga sangat penting. Tadi Mbak Prima sudah mention ya bahwa ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial. Nah, ini sangat perlu kita mempersiapkan calon-calon yang akan menikah tadi, mulai dari remaja kita berikan sebuah literasi untuk mengelola finansial, bahkan mempersiapkan karir, pendidikan, dan keterampilan hidup sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. Dan tentunya yang terakhir adalah kesiapan yang utama yang terakhir yang perlu kita kuatkan pada remaja dan calon-calon yang akan menikah tadi adalah bagaimana kematangan sosial, karena menikah ini bukan lagi hanya hidup bersama dengan pasangannya saja, tetapi hidup dengan keluarga pasangan, hidup dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin itu Mbak Prima yang perlu kita highlight bagaimana kita perlu mempersiapkan generasi muda kita, mulai dari remaja yang akan menuju dewasa dan kemudian akan siap untuk melakukan pernikahan.
0: Baik, luar biasa nih Mbak Ika, artinya kemudian ketika memasuki mahligai rumah tangga ini tidak hanya mempersiapkan dari sisi fisik, kematangan fisik, tapi bagaimana kemudian juga sikap finansial ini menjadi pertimbangan kedepannya, karena kalau kita bilang ini tidak hanya menyatukan dua kepala, tapi menyatukan dua keluarga besar begitu ya, kalau berbincang mengenai pernikahan ini. Baik, Mbak Ika, saya beralih ke Mbak Ambar ini atau Mbak Septi. Mbak Ambar, kalau kita melihat ini kan banyaknya kasus-kasus kekerasan yang juga terjadi dalam sebuah keluarga, biasanya memang awalnya ini karena adanya ketidakcocokan atau kekurang harmonisan begitu antara pasangan yang kemudian juga berimbas kepada kondisi anak begitu. Nah, bagaimana kemudian juga Mbak Ambar ini bersama dengan teman-teman di Zero Bullying Center ini untuk kemudian juga memetakan begitu Mbak Ambar, banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi ini memang berawal dari kekurang harmonisan dalam sebuah keluarga ini. Silakan Mbak Ambar.
2: Terima kasih Mbak Prima. Mohon izin Mbak Ika, sama kenal juga, Masya Allah. Baik, kami bersama teman-teman di pergerakan kami itu memang kami fokus di peran dari keluarga sebenarnya. Awalnya memang fokus di bullying, tapi ternyata seiring berkembangnya kami dalam bergerak itu banyak sekali teman-teman yang cukup menarik, karena ternyata beberapa siswa, kemudian anak-anak yang kemudian terlibat dalam kasus bullying, kasus kekerasan, itu semuanya bersumber dari apa yang dia peroleh di rumah, Mbak Prima. Yeah. Dan ini cukup menarik karena semakin kesini kok semakin menjadi-jadi gitu ya, seperti yang kita tahu bahwa wajah dari tindak kekerasan, tindak bullying itu semakin ekstrim, bahkan tidak terpatok usia, semakin bukannya berkurang, tapi justru mungkin malah anak-anak yang masih di bawah umur pun bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Kalau menurut saya itu di luar nalar ya, kok bisa anak seusia itu bisa melakukan itu. Dan sejauh ini yang seperti yang kita tahu perkembangan kasus itu ya, bahkan di sebagian wilayah Jogja itu, satu yang pertama yang kami soroti itu ada dispensasi menikah dini. Ini ya, mungkin BKKBN sudah menyiapkan banyak program yang menarik, kemudian yang juga sudah jelas tujuannya dan lain sebagainya, tetapi memang kenyataan di lapangan itu di akar rumput masih banyak sekali kasus-kasus serupa yang kemudian bisa menyebabkan kenapa satu tingkat perceraian meningkat, karena memang tidak adanya kematangan, dan mungkin kejadian menikahnya itu juga karena faktor-faktor lain. Nah, ini beberapa kali kami juga temui bahwa tindak kekerasan termasuk KDRT, kemudian kekerasan-kekerasan terhadap anak, pengabaian dan lain sebagainya itu terus saja terjadi. Nah, ini menjadi catatan Mbak Prima bahwa ya, anak-anak yang sekarang banyak terlibat pada kasus-kasus tindak kekerasan itu sebenarnya kebutuhan akan hak-hak sejahtera, ya, karena ini kita mengangkat kesejahteraan dan ketimpangan, sejahtera baik secara ekonomi, kemudian secara mental ya, terutama kasih sayang dan lain sebagainya itu sangat kurang. Jadi selama ini banyak yang terlibat itu karena semua bersumber berangkat dari rumah. Mereka tidak mendapatkan hak sejahtera secara mental dan ekonomi, sehingga ketika mereka yang seharusnya sudah dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat dan sudah siap untuk menghadapi dunia, masih bingung ini mau seperti apa begitu. Dan ini bukan hanya sebatas karena faktor awal menikah, misalnya tadi ada dispensasi menikah karena menikah dini, tidak hanya seperti itu, tetapi juga karena berangkat dari dua orang tua yang mungkin tadi Mbak Ika juga sudah menyebutkan dengan sangat jelas gitu ya, bahwa persiapan itu harus betul-betul matang, mungkin secara usia 21 tahun dan 25 tahun, tapi pada kenyataannya sekarang ini fenomena orang dewasa yang mungkin berumur sudah lebih dari 25 tahun atau sudah, ini juga masih belum matang secara mental, sehingga ketika menghadapi permasalahan, karena menikah itu bukan sebatas aku cinta padamu saja gitu ya, tetapi juga betul-betul menjaga komitmen bagaimana membawa sebuah pernikahan untuk menjadi sebuah keluarga yang punya value dan punya tujuan hidup. Dan ini menjadi PR besar betul buat kita, bahwa meskipun mungkin ikhtiar yang sudah dilakukan sedemikian rupa, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hantaman dari pengaruh-pengaruh terutama lewat gadget, lewat internet itu sangat berpengaruh. Ada istilah sekarang standar media sosial, Jay. Pernikahan standar sosial. Jadi mungkin banyak orang yang bercerai kemudian karena merasa bahwa pasangan kita tidak sesuai dengan standar TikTok misalnya, tidak ada sesuai dengan standar Instagram atau media sosial yang tersedia. Itu yang banyak terjadi di lapangan, Mbak Prima. Mudah-mudahan nanti ke depan semua masyarakat, terutama orang-orang yang punya wewenang, punya kekuatan untuk bisa terus menghimpun bahwa ini loh permasalahan itu betul-betul real, yang perlu push, perlu gerak yang juga lebih intens lagi, begitu Mbak Prima mungkin dari saya.
0: Baik, jadi ini hampir seperti fenomena gunung es begitu ya Mbak Ambar ya, karena kemudian masih banyak kasus-kasus yang terjadi dan ketika kemudian dipetakan ini mau tidak mau memang karena ada sesuatu yang salah dalam sebuah keluarga begitu. Baik, Mbak Ika dan juga Mbak Ambar, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini dalam rangka Hari Keluarga Sedunia. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon. Kita membahas terkait satu tema yaitu keluarga, ketidaksetaraan dan juga kesejahteraan anak. Saya sapa dulu ini Mbak Ika dan juga Mbak Ambar, pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Yang pertama ini dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Bapak, ibu-ibu narasumber, berdasarkan data BKKBN DIY saat ini, bagaimana korelasi antara kondisi ketidaksetaraan ekonomi dalam keluarga terhadap tingkat kesejahteraan anak di wilayah Yogyakarta? Apakah kemudian juga ada gambaran begitu kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat ini juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan anak? Terima kasih Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Kemudian yang kedua dari Pak Tugiman yang ada di Sleman. Mohon tanggapan ini dari perspektif Mbak Ambar, bentuk ketidaksetaraan seperti apa yang paling sering memicu masalah kesejahteraan mental anak, terutama yang berujung pada perilaku bullying begitu. Matur nuwun Pak Tugiman di Sleman dan Pak Tumin di Kulon Progo. Mbak Ika bisa menanggapi terlebih dahulu ini, apakah kemudian juga mungkin tidak secara eksplisit tapi dari pemetaan yang dilakukan BKKBN DIY ini berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga ini karena memang adanya ketidaksetaraan ekonomi begitu. Monggo Mbak Ika.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Ya, memang BKKBN ini sebagai institusi yang memang kita bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang berketahanan gitu ya. Ya. Jadi keluarga yang berketahanan itu ya salah satunya dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Nah, BKKBN sendiri memang untuk kasus-kasus data-data yang berkaitan dengan konflik, berkaitan dengan permasalahan yang ada di rumah tangga, ini kan memang kita tidak memiliki data yang cukup detail gitu ya, artinya konfliknya karena apa. Tetapi memang kami ada di satu pendataan dan memang ekonomi ini sangat berkaitan ya dengan kondisi yang akhirnya berkaitan dengan kondisi sebuah rumah tangga untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan bonding itu ya Mbak Septi ya, satu dengan yang lainnya. Tetapi bukan berarti ini ya, ini sebagai catatan, bukan berarti yang ekonominya menengah atau bawah ini tidak punya bonding, terus yang punya bonding ini yang tinggi, tidak. Mungkin Mbak Septi nanti juga banyak pengalaman, ternyata banyak kasus-kasus yang terjadi justru dari kalangan yang memiliki ekonomi yang tinggi. Tetapi yang jelas bahwa status sosial ekonomi ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pola pengasuhan yang terjadi di sebuah keluarga. Dan pola pengasuhan ini juga, karena keluarga ini adalah sebuah sistem, pola pengasuhan ini akan berpengaruh terhadap anak dan juga akan berpengaruh terhadap orang tua sendiri. Nah, sehingga mungkin yang menjadi catatan kita bersama bahwa tadi kembali lagi, penting bagi kita semua bukan hanya calon orang tua yang perlu memiliki pengetahuan ataupun keterampilan untuk pengasuhan, tetapi para orang tua yang saat ini sudah menjadi orang tua, kita ini menghadapi sebuah situasi yang berbeda dengan situasi zaman kita menjadi anak dan orang tua kita menjadi orang tua. Ya. Gitu, Pak. Sehingga kita juga perlu melakukan pembelajaran. Karena apa? Situasi yang sekarang ini khususnya pengasuhan untuk anak-anak remaja itu sangat berbeda. Mungkin Mbak Septi nanti juga bisa memberikan gambaran ya bagaimana perilaku-perilaku anak remaja kita sekarang ini. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan orang tua, meningkatnya ilmu-ilmu pengasuhan orang tua ini harapannya orang tua itu dapat mengatasi permasalahan ataupun tekanan hidup yang dialami, salah satunya adalah faktor ekonomi. Mungkin itu, Mbak Prima, ya.
0: Baik, jadi ternyata dari sisi pola pengasuhan ini perbedaan zaman begitu ya. Generasi-generasi yang sebelumnya dengan yang sekarang ini memang sangat berpengaruh juga begitu ya Mbak Ika ya. Baik, nah Mbak Ambar atau Mbak Septi ini luar biasa karena Pak Tugiman juga melihat ini. Apa yang kemudian sering memicu ketika kemudian masalah kesejahteraan mental ini juga kadang-kadang berujung pada perilaku bullying begitu. Monggo ya. Mbak Ambar.
2: Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Tugiman. Ini memang sebenarnya kasus-kasus ini banyak terjadi dan hampir semuanya itu berangkat dari masalah, ya memang yang paling dominan yang terlihat itu, yang saya tahu tadi Mbak Ika juga sudah menyebutkan, bukan berarti faktor ekonomi misalnya menengah ke atas itu terus aman gitu ya, dari pola asuhnya oke, terus kemudian mungkin penanaman value-nya di rumah juga oke, sehingga anak-anak yang dididik juga oke gitu. Ternyata di lapangan tidak begitu. Jadi menurut saya faktor ekonomi ini juga bukan menjadi paling utama, tetapi justru sebaliknya Bapak. Yang pertama yang paling sering kami temui itu adalah faktor yang mempengaruhi kenapa ketimpangan mental dari seorang anak itu justru dari faktor psikososial. Jadi si anak ini kebanyakan yang terlibat bullying, terutama pelaku nggih, pelaku itu adalah anak-anak yang sebenarnya dia sedang mencari perhatian gitu loh. Jadi di rumah dia itu tidak dapat perhatian, kemudian dia memang butuh eksistensi, apalagi anak-anak remaja zaman sekarang gitu nggih. Di rumah dia cuma didiemin, mungkin difasilitasi dengan banyak banyak fasilitas materi yang berlimpah, tetapi secara kedekatan tadi Mbak Ika juga sebutkan ada bonding, tidak pernah dia dapatkan. Sehingga ketika dia keluar, dia mendapatkan sesuatu yang dia haus, belum pernah dia dapatkan, akhirnya terjerumus ke hal-hal demikian. Nah, kenapa kemudian mereka itu kebanyakan larinya ke hal-hal yang negatif, termasuk bullying, tindak kekerasan, misalnya juga banyak remaja yang terlibat kelitih gitu. Itu mereka mendapatkan sesuatu di circle-nya itu, Pak. Jadi dia di rumah butuh sesuatu, ibaratnya kalau tangki kasih sayangnya tidak penuh, dia mencari itu di luar. Dan kebanyakan selama ini, meskipun mereka itu mungkin dari latar belakang keluarga yang secara ekonominya kuat, tetapi tidak ada peran orang tua yang hadir, perhatiannya tidak cukup, kemudian mungkin hanya difasilitas secara materi saja, dan itu sangat-sangat berpengaruh besar pada kebutuhan mental anak, sehingga dia mudah sekali mungkin bahasa sekarang itu ketahanannya kurang ya, resilience gitu ya. Nah kalau tadi di BKKBN ada ketahanan keluarga, mungkin secara personal anak-anak yang membutuhkan perhatian ini memang ketahanan mentalnya itu sangat kurang. Selain itu, selain faktor psikososial, perhatian dari orang tua itu tadi, faktor ekonomi, itu juga ada faktor power gitu. Jadi selama ini mungkin anak-anak yang terlibat bullying itu biasanya merasa, mohon maaf kalau saya sering-sering ketemu gitu, anak-anak ini juga punya, yang saya temui di beberapa sekolah itu, dia merasa dia punya power. Bukan dianya sih sebenarnya, tapi orang tuanya gitu ya. Bapakku ini, orang tuaku ini, sehingga dia lebih mudah untuk melakukan satu sikap yang kemudian mengintimidasi teman-temannya dan lain sebagainya. Nah ini kenapa kita di pergerakan kami ini Mbak Prima, ini ada, kami juga ada namanya pagar rumah gitu ya. Kami mungkin selaras dengan sudah ada program-program dari pemerintah, jadi ini berharap untuk membangun ketahanan, yang pertama yang dibangun itu memang ketahanan keluarganya, kemudian nanti masuk ke dalamnya ketahanan anggota keluarganya, termasuk orang tua dalam hal ini. Kami fokus di ibunya, karena selama ini curhatan-curhatan itu ya datangnya dari ibu-ibu gitu. Kenapa sekarang didik anak-anak sekarang kok susah gitu ya? Karena tantangannya bukan hanya lingkungan saja, tetapi ternyata ada satu dunia baru yang entah antah berantah itu, dan itu semuanya ada, yaitu dunia maya ya, cyber ini. Anak-anak itu fokus lihat layar 2 jam saja itu sudah apapun sudah masuk dan overstimulasi. Pada akhirnya ya ini mungkin kalau kita bahas tentang kecerdasan emosi, terus bagaimana dia bisa meregulasi emosinya, mengenali emosinya, itu makin-makin jauh di standar ideal gitu. Anak-anak itu sekarang ibaratnya kalau bahasa saya itu di mungkin kritis ya, mungkin baik untuk dari sisi positif, tapi kalau secara emosional itu banyak yang agresif. Coba lihat, mungkin Bapak Ibu juga perhatikan kalau di media sosial itu kasus-kasus itu semakin ekstrim sekarang. Ya ibaratnya anak sosialis itu kok iso melakukan tindakan yang sedemikian ekstrim itu gitu loh. Itu kalau dalam pendekatan-pendekatan ilmu psikologi gitu ya, mungkin itu karena pengaruh-pengaruh yang secara terus-menerus distimulasi, akhirnya terekam, akhirnya terinternalisasi, akhirnya ketika dia kesenggol sedikit, dia melakukan tindakan yang itu agresif, terus menyakiti di luar nalar. Jadi sungguh saya juga bersama teman-teman itu gimana ini ya, gitu ya. Nah, itu kenyataannya seperti itu. Mungkin begitu Mbak Prima.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan berjalan sih.
0: Baik, begitu Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo, Mbak Ika dan juga Mbak Ambar. Kita sapa dulu ini pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan kali ini. Saya sapa terlebih dahulu ini. Selamat pagi, Dialog Jogja menyapa.
3: Selamat pagi, Mbak Prima.
0: Selamat pagi, Bapak.
3: Mbak Ambar.
0: Iya, Mbak Ambar dan juga Mbak Ika ini. Dengan siapa di mana mohon izin, Bapak?
3: Saya Pak Joni Susanto, Klidon, Sleman. Iya.
0: Baik, Pak Joni di Klidon ini. Silakan Pak Joni.
3: Salam sehat semuanya, sehat Indonesia.
0: Amin.
3: Dari topik ini, kalau dari perspektif saya ya.
0: Iya.
3: Indonesia ini kan dijajah kolonial cukup lama ya. Berpuluh-puluh tahun.
0: Iya.
3: Nah, akhirnya menimbulkan waktu itu hanya kasta tertentu aja yang boleh bersekolah. Akhirnya banyak masyarakat kita, orang pribumi yang belum saya bodoh ya. Nah ini terus turun-temurun ke regenerasi. Nah untuk itu, akhirnya banyak orang-orang tua kita, ini yang minus literasi, terus budaya patriarki, stereotip itu masih kuat sampai sekarang. Tidak ada kesetaraan gender. Ini saya rasa sangat berpengaruh sekali. Nah, harapan kita apa? Ya, pemerintahnya bisa berkolaborasi dengan warga masyarakat, nggak tahu lewat forum apa ya, sehingga banyak orang-orang tua kita ini memiliki literasi bagus. Ini penting sekali, sehingga tidak ada minus literasi, punya wawasan di berbagai aspek sosial. Ini penting sekali karena memprihatinkan, apalagi kita sudah memasuki era digital. Ini lebih parah lagi. Ini yang harapan saya pemerintah betul-betul ada perhatian ke sini. Saya rasa itu aja, Mbak Prima. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni yang ada di Klidon ini. Matur sembah nuwun, sudah bergabung ini. Wah ini luar biasa karena kemudian juga melihat ada perjalanan sejarah di dalamnya begitu. Monggo bisa ditanggapi terlebih dahulu Mbak Ika, nanti kemudian saya ke Mbak Ambar juga. Monggo Mbak Ika. Nggih, mohon izin, speakernya masih off. Nggih, monggo.
1: Ya, baik. Ya, Pak Joni, selamat pagi Pak Joni di Klidon. Ya, kita tetangga Bapak agak jauh. Ya, terima kasih Pak Joni dengan perspektifnya yang luar biasa bahwa ternyata memang kita itu punya past experience yang nggak enak begitu ya Pak Joni, sehingga ini berpengaruh terhadap budaya patriarki dan kesetaraan gender. Nah, tentunya harapannya Pak Joni selaku masyarakat berharap untuk ada peran dari pemerintah nih supaya hal ini tidak makin menjadi-jadi. Nah, saya boleh informasikan Mbak Prima dan Mbak Septi. Jadi BKKBN ini juga menyoroti hal tersebut. Kita concern terhadap adanya salah satu dari budaya patriarki ini yang kemudian ada fenomena fatherless. Nah, jadi kita sudah banyak mendengar dan membaca berita Indonesia ini termasuk negara yang fatherless gitu ya Mbak Septi ya dan Pak Joni. Nah, sehingga BKKBN per 2024 kami kan bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini meluncurkan Quick Win. Jadi program cepat dari Kementerian Kemendukbangga atau BKKBN dengan program yang namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini dapat menjawab Pak Joni ya. Nah, Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini kami itu salah satunya yang tadi Pak Joni harapkan ini sudah kami lakukan, yaitu dengan kita membentuk sebuah komunitas dekat ya, namanya desa atau kelurahan ayah teladan. Ini kita memiliki kegiatan-kegiatan untuk kita bisa

0: lakukan gitu. Salah satunya adalah mengantar anak di hari pertama sekolah, mengambil rapot bersama ayah. Ini adalah bagian kami sebagai pemerintah hadir untuk kita ikut terlibat dalam membangun ketahanan keluarga, membangun bonding yang bagus antara orang tua dengan anaknya. Dan kami juga menguatkan peran-peran ayah ini menjadi sebuah peran yang tidak hanya berfokus pada yang selama ini terjadi bahwa ayah itu hanya menjadi pemenuh kebutuhan keluarga. Jadi di indikator ayah teladan ini kita mencoba BKKBN ya, BKKBN itu mencoba untuk mengoptimalkan peran-peran ayah menjadi empat indikator utama. Yang pertama, kaitannya bagaimana ayah ini memiliki peran yang baik dalam interaksi, yaitu interaksi langsung antara ayah dan anak yang diasuh, bisa dalam bentuk bermain, membaca, menceritakan sebelum tidur, olahraga bersama, serta melakukan aktivitas pengasuhan yang lainnya. Mungkin seperti kalau anaknya masih kecil, memandikan anak, menyuapi. Kemudian ada indikator yang namanya aksesibilitas. Adanya kehadiran atau keberadaan ayah dalam hidup anak baik secara fisik maupun psikologis. Jadi anak dapat merasakan peran ayah hadir secara langsung. Mungkin kalau mana? Mungkin kalau ayahnya tidak ada secara fisik, ada di luar sana, kehadiran psikologisnya ini terasa, sehingga siraman kebutuhan akan perhatian, kebutuhan emosional ini tetap bisa terpenuhi. Yang ketiga, adanya indikator terkait dengan tanggung jawab. Ini lebih bicara tentang bagaimana tanggung jawab ayah dalam pengasuhan kepada anak dalam bentuk bisa pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari dan pemenuhan tanggung jawab lainnya ya seperti finansial, pendidikan. Dan saat ini merujuk pada perspektif yang ada di Pak Joni tadi, mungkin peran-peran ayah itu baru banyak terlibat di dimensi tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah dimensi keterlibatan. Tadi Pak Joni juga menyampaikan kaitannya dengan peran patriarki ini. BKKBN mendorong untuk keterlibatan atau involvement para ayah ini dalam pekerjaan domestik. Sebenarnya ini bukan hanya satu keterlibatan untuk ikut mengurus hal-hal pekerjaan rumah tangga, tetapi ini juga menjadi bagian ayah untuk bisa menjadi seorang role model bagi anaknya dan juga menjadikan satu kesempatan tidak hanya kuantiti atau jumlah ayah punya waktu untuk bonding bersama, tetapi juga meningkatkan kualitas bondingnya itu sendiri. Mudah-mudahan Pak Joni nanti monggo ini bisa berhubungan dengan kawan-kawan kami yang ada di lapangan, kawan-kawan kami PKB. Kalau Klidon itu, kalau tidak keliru kecamatannya Pak Kapanewonnya Ngaglik ya Mbak Prima ya.
1: Yeah.
0: Klidon itu ya, ini bisa nanti dengan kawan-kawan kami PKB Ngaglik ya untuk bisa mengakses dengan program-program kami. Dan sebelum Mbak Prima mungkin akan melemparkan ke Mbak Septi ya,
1: Nih.
0: ada beberapa wilayah kami ini yang sudah membuka kelas ayah ya, kelas ayah. Jadi kelas ayah ini kita bahkan sudah punya satu kurikulum ya, meskipun saat ini kurikulum itu saya yakin masih perlu banyak perbaikan, tetapi ini sudah coba kita implementasikan. Salah satunya adalah di Gunung Kidul, dan kemarin kami juga menjadi salah satu provinsi yang diharapkan oleh pusat menyampaikan lesson learn atau praktik baik bagaimana pelaksanaan kelas ayah ini. Dan tentunya kelas ayah ini dipersiapkan ya bukan hanya untuk para ayah yang sudah menjadi ayah, tetapi mempersiapkan juga para calon ayah yang akan menjadi ayah.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan jawabannya cukup komprehensif ya Pak Joni ya.
1: Baik, begitu Pak Joni, tanggapan dari Bu Ika atau Mbak Ika, saya ke Mbak Ambar ini. Monggo Mbak Ambar.
2: Deh.

0: Sudah sangat lengkap sebenarnya Mbak Ika sudah sampaikan, dan Masya Allah ini ternyata program BKKBN itu luar biasa. Saya mungkin sedikit menambahkan gitu nge, karena sebuah keluarga itu bukan hanya peran ininya kan di ayah, tetapi juga keterlibatan dari seorang ibu gitu. Nah mungkin tadi karena Pak Joni menyampaikan tentang budaya patriarki,
1: Patriarki, ya.
0: kemudian posisi ini, jadi kepahaman seorang ibu dan seorang perempuan itu juga sangat dibutuhkan. Mungkin BKKBN selama ini sudah berikhtiar dan membentuk sebuah gerakan-gerakan yang memang memaksimalkan peran ayah itu ada, tetapi ketika mungkin si ibunya atau orang tua perempuannya ini juga belum memahami secara menyeluruh, ini juga akan terjadi ketimpangan. Jadi saya mungkin sedikit menggarisbawahi bahwa budaya patriarki selama ini kan menjadi paradigma yang cukup sulit untuk ditembus ya, karena kita juga qadarullahnya di Jogja budaya yang kental sekali, sehingga value-nya bagaimana apa cara berkomunikasi anggah ungguhnya itu juga sangat berbeda dengan mungkin apa beberapa daerah begitu. Tetapi yang kami juga lakukan ini karena kami fokus di ibu gitu ya, apa peran di dalam keluarga itu meskipun semuanya itu pegang kendalinya itu adalah ayah, karena ayah adalah pemimpin keluarga, tetapi pergerakan atau ruh sebuah keluarga itu juga ada di tangan ibu gitu. Ketika ibu bisa bekerja sama dengan memaksimalkan peran menjadi ibu orang tua yang hadir dalam hal ini, itu juga akan sangat baik ketika mau membentuk sebuah keluarga yang punya punya value yang cukup kuat, bisa melahirkan generasi-generasi berkarakter. Saya sepakat bahwa kehadiran ayah-ayah karena memang tugasnya itu mencari nafkah dan lain sebagainya, tetapi ini semuanya bisa diusahakan. Betul bahwa bukan banyaknya waktu yang disediakan, tetapi adalah kualitas apa yang diberikan kepada anak-anak. Nah, ini mungkin jadi catatan yang baik untuk digarisbawahi para pendengar gitu ya, bahwa saling bergandengan tangan, saling mengerti, saling memahami, meskipun mungkin dinamika sebuah pernikahan itu kan banyak sekali karena yang dihadapi banyak juga, tetapi komunikasi yang positif, komunikasi yang saling mengerti, yang mungkin itu berkaitan dengan gender, artinya bukan berarti perempuan patriarki, maksudnya ayah kemudian berharap istrinya di rumah dan lain sebagainya itu dia kemudian patriarki, tidak, tetapi memberikan kebebasan untuk saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran, tapi sama-sama paham bahwa peran saya adalah istri, peran saya adalah suami, dan kita sama-sama ayo bareng-bareng berkeluarga, mencetak generasi-generasi yang diharapkan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Prima Maternum.
1: Baik. Begitu Pak Joni ada di Klidon, tanggapan dari Mbak Ambar. Mbak Ambar dan juga Mbak Ika, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak, J. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam dialog Jogja Menyapa.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.
3: Sri, anakmu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
0: Biasalah deh, anak laki-laki. Nongkrong-nongkrong paling.
3: Anak masih SMP. Mbok ditelepon atau di WA. Tanya, sedang apa? Di mana?
0: Males deh, capek.
3: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana? Orang tua pada enggak peduli?
0: Para orang tua, enggak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa bertepatan dengan Hari Keluarga Sedunia. Satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa kali ini, keluarga, ketidaksetaraan, dan kesejahteraan anak. Masih bersama dengan para narasumber kami, Dr. Mustika Ningtyas, SPSI MPH, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama dengan Mbak Septi Ambarwati, SSI SPSI MPDSI. Beliau ini penulis, aktivis sosial, dan pendiri Yayasan Zero Bullying Center. Mbak Ika dan juga Mbak Ambar, ini ada WhatsApp terakhir yang dikirimkan oleh pendengar ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Ada Ibu Gita di Jalan Godean. Mbak Prima, ada dua pertanyaan. Satu saya sampaikan ke Mbak Ika atau Bu Ika. Satunya lagi untuk Mbak Septi atau Bu Septi. Baik. Bu Ika, melihat kondisi saat ini dengan membanjirnya info dari media sosial, banyak remaja putri yang cenderung lebih dewasa dari umurnya, sehingga sikapnya ke lawan jenis ini juga lebih agresif. Bagaimana menghadapi ini ya Bu Ika? Terima kasih Bu Gita di Jalan Godean. Kemudian satu lagi untuk Bu Septi. Medsos ini juga seperti dua sisi mata uang Bu Septi. Di lain sisi bisa memberikan efek positif dengan pengetahuan yang baru, tapi kok yang terjadi pada anak ini kadang-kadang malah menjadi bumerang. Bagaimana membendungnya ya Bu Septi? Terima kasih Bu Gita di Jalan Godean. Saya ke Bu Ika dulu karena pertanyaannya kadang-kadang medsos ini kemudian juga yang dikonsumsi anak ini kemudian jadi lebih dewasa dari umurnya begitu. Kalau Bu Gita menyasarnya ke remaja putri begitu. Monggo Bu Ika.
5: Wah ini makin anu ya, pertanyaannya makin implementatif ya. Tadi kita bicara program besar, ini sekarang pertanyaan yang cukup implementatif. Ya, Bu Gita, selamat siang. Bu Gita tentunya punya anak remaja ya.
4: Betul.
5: Tentunya ya punya anak remaja dan galau gundah gitu dengan kondisi saat ini yang memang kita tidak bisa nafikan bahwa sosial media ini menjadi sosok, ya saya boleh katakan sosok ya Mbak Septi ya, sosok karena ini menjadi bagian dari kita sekarang, sosok yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, baik itu kehidupan keluarga maupun kehidupan remaja kita. Nah, apa yang kita bisa lakukan selaku orang tua ataupun sebagai keluarga gitu yang memiliki anak remaja dengan perilaku seperti yang disebutkan tadi. Jadi memang Bu Gita, sosial media itu sangat mendominasi dalam kehidupan kita. Banyak informasi yang banjir tanpa filter itu. Dan juga ini akan membuat perubahan perilaku remaja. Perilaku remaja akan berubah dengan adanya ataupun akses ke sosial media. Nah, tentunya kita bukan berarti harus tidak menggunakan sosial media. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus bijak untuk menggunakan sosial media itu sendiri. Bijak, bijak itu bukan berarti tidak ya. Jadi kapan boleh memakai, kapan tidak boleh memakai, dan apa yang boleh diakses, serta mana saja yang tidak boleh diakses. Tentunya kita juga perlu melakukan pendampingan kepada remaja ketika mengakses. Pendampingan itu bukan berarti kita harus 24 jam anak remaja kita ngakses gitu, terus kita tungguin. Nah, itu nanti malah jadi blunder ya untuk remaja kita. Tetapi pengawasan kita kepada kita tahu kapan remaja itu mengakses, kemudian kita boleh bersama-sama gitu ya menggunakan gadget itu dengan komunikasi yang baik. Jangan sampai terjadi anak remaja handphonenya pun tidak boleh orang lain tahu. Nah, ini sudah tentunya menjadi satu faktor resiko kalau sampai terjadi hal seperti itu. Nah, yang pertama adalah akses untuk digital. Yang kedua, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, yang pertama adalah kita tentunya perlu untuk belajar berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Kunci dari remaja dengan orang tua ini adalah komunikasi. Saya banyak melakukan penelitian yang kaitannya komunikasi remaja dengan orang tua. Ternyata memang ada gap di situ. Yang pertama, orang tua itu juga kadang-kadang ewoh, apa ya ewoh itu, mau komunikasi ke remaja ini untuk hal-hal yang mungkin sensitif ya, seperti tadi ketika hubungan romantis antara anak perempuan dengan laki-laki itu nggak nyaman juga. Begitu juga yang terjadi dengan remaja. Remaja juga ternyata nggak nyaman itu. Nah, gap ini yang kemudian membuat kita sebagai orang tua juga satu harus belajar untuk menyelami dunia remaja. Apalagi dunia remaja ini yang rata-rata ini gen Y ya. Ya kan?
6: Ya.
5: Ini perlu kita dalami, ternyata ada pola komunikasi yang berbeda antara kita dulu sebagai anak remaja dan orang tua kita dulu. Nah, dulu mungkin kita disuruh dengan satu arah itu oke, kita nggak ada pertentangan. Tapi sekarang anak remaja tidak bisa seperti itu. Bangun komunikasi, satu yang tidak menghakimi. Yang kedua, komunikasi yang kita bisa masuk dalam lingkungan atau kehidupan remaja, sehingga ini akan membuat remaja tidak defensif, tidak tertutup, dan tidak mencari validasi di rumah. Karena apa? Tangki emosi, tangki kasih sayangnya selalu dipenuhi oleh keluarga yang ada di rumah. Wah, meskipun tidak hanya dari ibu, tetapi juga dari ayah. Ini yang perlu kita lakukan bersama. Dan jangan, kita sebagai orang tua jangan malu untuk belajar kepada anak-anak kita, gitu ya.
6: Yeah.
5: Bahwa hubungan kita sebagai orang tua itu, kita juga satu harus mampu menjadi role model, dua menjadi pemimpin yang ada di keluarga, dan yang tidak boleh kita lupakan adalah kita menjadi teman untuk anak-anak kita.
6: Ya,
5: mungkin itu bisa yang bisa saya sampaikan.
6: Baik, begitu Bu Gita, membendung begitu ya, ekses-ekses yang negatif nih. Nah, ini yang kemudian juga menjadi penting ini untuk anak-anak ketika kemudian juga mengakses informasi melalui media sosial. Monggo, Mbak Ambar ini bisa menanggapi tadi dari Bu Gita di Jalan Godean. Silakan Mbak Ambar. Nih, mohon izin, speakernya masih off menika Mbak Ambar.
7: Ya, terima kasih Bu Gita. Ini kebetulan saya juga punya anak remaja putri ini. Ini saya sedang kembali ke menggali memori saya ketika masih remaja tuh gejolaknya seperti apa. Jadi sebenarnya saya sepakat bahwa media sosial itu sesuatu yang sangat berguna. Betul, seperti dua mata pisau yang dimana sebenarnya dia berdampak baik, tetapi juga banyak dampak yang negatif yang kalau kita tidak bisa kontrol, tidak bisa mengendalikan itu akan berdampak buruk juga. Jadi yang pertama yang biasa saya lakukan gitu ya, dan juga saya sharing juga dengan beberapa ibu-ibu, berharap bahwa ketika kita membersamai anak-anak kita, bukan berarti kita terus melarang ini dan itu, tetapi kita justru ikut hanyut di dalamnya gitu. Itu satu poin yang cukup ini. Jadi ketika anak usia remaja itu mungkin pengasuhan, pola pendekatan tadi Mbak Ika juga sebutkan, komunikasinya akan sangat berbeda ya. Kita hadir sebagai teman, bukan hanya sebagai orang tua yang sukanya ini dan itu segera merintah, kamu harus manut sama bunda dan lain sebagainya. Tetapi baiknya dengan kita memberikan kepercayaan kepada anak, kamu boleh mengakses media sosial. Nah, ini kita perlu membelajarkan mereka tentang literasi digital. Kalau di dunia digital tuh kayak gimana sih? Beri aja diskusi gambaran deep talk lah, kalau saya lakukan itu gambaran secara luas di dunia cyber itu seperti apa? Di sana juga ada penjahatnya, di sana juga ada orang baiknya, di sana juga ada informasi positifnya gitu. Nah, kamu harus ketika kamu sudah siap untuk masuk ke sana, kamu juga harus jaga adab, harus bisa mengendalikan diri, misalnya ada informasi-informasi yang itu cukup menarik. Dan ini yang paling penting, kita senantiasa menyiapkan ruang untuk mereka bertanya, ruang untuk mereka kebingungan mereka ketika mereka menemukan sesuatu hal yang baru. Saya sepakat dengan Mbak Ika tadi bahwa banyak ibu-ibu yang pekewuh itu dalam arti nggak enak kalau mau ngomong, tabu mungkin ya anggapannya ya, terutama kalau misalnya hubungan relasi yang romans itu. Nah, ini anak-anak usia SMP, anak remaja itu keras-kerasan, fitrahnya memang dia tertarik dengan lawan jenis, itu sesuatu yang anugerah kalau menurut saya. Kalau malah flat, malah nggak bisa merasakan itu, malah cukup berbahaya. Makanya kita siapkan ruang untuk mereka tuh bisa asik untuk ngobrol dengan kita. Ya, saya sering ditanya itu anak-anak saya, misalnya, "Bunda, begini. Oke, tetapi kita juga mengarahkan. Coba kamu bangun boundaries, bangun batasan bahwa kamu boleh misalnya keras-kerasan suka sama kakak kelas dan lain sebagainya. Tapi kamu tahu kan, misalnya pedoman agamamu, agama enggak boleh begini. Terus begini." Jadi mereka membangun kesadaran mereka sendiri bahwa apa yang mereka ambil, sikap apa yang mereka akan ambil ketika fase itu hadir, mereka sudah siap gitu. Dan ketika misalnya ada dinamika, daripada bingung misalnya circle-nya nggak bisa mengakomodir itu, bisa pulang ke rumah dan tanya, hadir dengan orang tua. Nah, saya di rumah ini begitu. Anak saya juga dari sedang mengalami fase-fase itu. Jadi saya dengan suami bersepakat bahwa tidak apa-apa cerita dari sampai A sampai Z detail gitu. Kita pasang muka biasa saja meskipun deg-degan gitu, tapi dengan seperti itu alhamdulillah komunikasi berjalan lancar dan dia bisa kami percaya, meskipun juga ada ujian-ujian konflik-konflik lain, tetapi itu cukup wajar karena itu dinamika berkomunikasi. Seperti itu, jadi hadir, menciptakan ruang aman di tengah keluarga, kemudian tidak boleh kita mendidik anak zaman sekarang itu, kita juga harus seperti anak zaman sekarang gitu. Jadi jangan ketinggalan gitu ya. Kalau bisa malah selangkah lebih maju. Matur nuwun.
6: Terima kasih Mbak Septi. Istilah crush ini juga jadi harus saya pelajari juga begitu, karena punya anak remaja juga gitu. Baik. Mbak Ambar dan juga Mbak Ika, ini tidak terasa kita sampai ke penghujung perjumpaan, tapi kita ingin ada pesan penting ya yang disampaikan berkaitan dengan keluarga dan juga kesejahteraan anak ini. Dari Mbak Ambar dulu, nanti ditutup oleh Mbak Ika. Monggo Mbak Ambar, pesan pentingnya ke masyarakat ini, khususnya juga orang tua begitu. Monggo.
7: Bapak Ibu yang baik gitu ya, para pendengar, bahwa kita sebagai orang tua itu tantangan sekarang itu luar biasa. Jadi kita yang pertama ketika kita mendidik anak, kita harus menyadari bahwa kita hidup di zaman apa. Dan jangan sampai kita cuman berdiri stagnan di situ, tapi kita juga harus open minded, terbuka, belajar terus bahwa kita inginnya membersamai anak-anak kita untuk menjadi generasi-generasi yang bervalue, generasi-generasi yang berkarakter, dan itu hadir karena maksimalnya peran dari orang tua, peran ayah, peran ibu, kemudian juga peran anggota keluarga. Tentukan tujuan, samakan persepsi, melangkah bersama insya Allah apa yang menjadi tujuan, berangkat dari satu keluarga, menularkan ke keluarga-keluarga yang lain, insya Allah akan terbentuk satu masyarakat yang berkarakter juga. Matur nuwun.
6: Terima kasih Mbak Ambar. Mbak Ika, menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini, monggo Mbak Ika, pesan pentingnya.
5: Satu hal penting yang mungkin dari diskusi kita ini bisa kita rangkum, bahwa membangun keluarga itu bukan sekedar mempersiapkan sebuah pernikahan, tetapi kita akan mempersiapkan lahirnya generasi di masa yang akan datang. Sebab anak-anak kita tidak hanya tumbuh dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari apa yang mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka alami di dalam keluarga. Oleh karena itu, masa depan bangsa sesungguhnya sedang kita bentuk nih hari ini di dalam rumah oleh kita para orang tua, baik ayah maupun ibu. Yuk, mari kita semua mulai dari lingkungan terkecil keluarga kita untuk bersama-sama kita menjadi keluarga yang tangguh dan menyiapkan anak-anak kita tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga sehat secara mental dan intelektual, sehingga mereka akan siap bertarung menghadapi tantangan masa depan yang terus berubah.
6: Baik, terima kasih sekali ini Mbak Ika dan juga Mbak Ambar. Luar biasa ini pengetahuannya ini untuk calon-calon orang tua dan juga orang tua yang saat ini juga sudah memiliki buah hati begitu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Ambar dan juga Mbak Ika. Matur sembah nuwun sangat.
7: Terima kasih Mbak Prima, terima kasih Mbak Ika. Salam taksim. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pendengar, tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pendengar, satu kisah yang pernah disampaikan oleh Bapak Perlindungan Marpaung dalam satu buku yang luar biasa, Helpful and Half Empty. Diceritakan bahwa seorang tukang kayu yang sudah lama bekerja di perusahaan konstruksi perumahan ingin sekali istirahat menikmati sisa hari tuanya bersama keluarga. Kemudian, si karyawan tadi mendatangi bosnya dengan maksud ingin segera pensiun dini. Tentu saja mendengar keinginan si karyawan tadi, pimpinan perusahaan, si bos, sedikit agak kecewa. Karena dia tahu bahwa karyawan ini adalah salah satu karyawan terbaik. Tapi di sisi lain, niat si tukang kayu sepertinya sudah sangat bulat, sehingga si bos pun sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada satu hal yang ingin bos sampaikan, bahwa ternyata dia ingin sekali satu proyek perumahan ini bisa diselesaikan oleh karyawannya. Dengan mohon kepada si tukang kayu tadi, bisakah Pak, Bapak menyelesaikan satu rumah lagi untuk saya? Dengan perasaan terdiam di dalam hatinya, kemudian si karyawan tadi mengangguk, walaupun jelas terlihat berat untuk dia mengerjakan proyek rumah ini. Tapi dengan keadaan terpaksa dia mengiyakan. Kemudian dia bangun rumah itu dengan asal-asalan. Setiap bahan yang harusnya bagus, kualitas nomor satu, akhirnya dia pilih dengan kualitas seadanya. Kayu yang kuat dipilih dengan kayu yang nomor sekian. Marmer yang harusnya bagus, kualitas terbaik, ternyata yang dipilih juga kualitas yang nomor sekian. Maka akhirnya selesailah rumah itu dalam keadaan yang kurang sempurna. Lalu si karyawan tadi mendatangi bosnya dan menyampaikan, "Bos, saya sudah selesai membangun rumahnya. Dan ini kuncinya." Mendengar kata si karyawan tadi, bosnya kemudian bertanya sekali lagi, "Apakah Bapak betul ingin segera pensiun?" "Iya, Bos. Sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi bekerja. Tenaga saya sepertinya sudah habis. Ya, sudah lelah. Dan saya ingin sekali menikmati hari tua bersama istri dan anak-anak saya." Mendengar kata si karyawan tadi, akhirnya pun si bos tidak bisa berbuat banyak lagi dan mengatakan, "Baiklah, sebagai hadiah dari perusahaan, ambillah rumah yang baru kamu selesaikan." Mendengar perkataan si bos, si karyawan ini kaget sentak, karena dia tidak percaya kalau ternyata rumah yang akan dibangun olehnya dari hasil kerjanya yang terakhir ternyata disiapkan si bos untuk dirinya. Pendengar, kalaulah si karyawan tadi sadar kalau rumah yang dibangun itu adalah rumah untuknya, tentulah dia akan membuat rumah itu rumah yang istimewa. Dari semua perabotannya, bahan bangunannya, catnya, mungkin akan dibuat yang terbaik. Tapi sayang, dia sudah mengakhiri cerita hidupnya dengan sesuatu yang berbeda. Pendengar, itulah kehidupan. Semuanya penuh dengan misteri. Maka marilah kita selalu memberi yang terbaik dari kehidupan ini. Saya Erik Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah adalah berita hoax atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

Bagi Anda yang menikmati cuti bersama, karena memang rangkaian hari libur dalam merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih, Anda bisa menikmati berlibur menuju ke tempat-tempat wisata, destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian, ketika Anda akan menuju ke pantai, ya, harap hati-hati dan waspada. Ini terjadi kecelakaan laut lagi, hari kedua pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan nelayan yang tenggelam saat perahunya dihantam ombak di Pantai Baru Poncosari, Serandakan, Bantul. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi MD atau meninggal dunia, pendengar. Dan ini merupakan kewaspadaan karena memang gelombang di pantai selatan tidak bisa diprediksi begitu ya, dan akhir-akhir ini gelombang di pantai selatan baru tinggi begitu. Jadi ketika Anda akan menuju ke pantai, harap waspada dan juga jangan mandi di laut. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Bagi Anda yang akan mencari referensi informasi yang lainnya, boleh banget Anda bisa klik di rri.co.id. di sana banyak banget informasi-informasi yang bisa Anda baca. Yang pasti ini merupakan informasi aktual, informasi terkini yang hadir di rri.co.id.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Gedung Bank Niaga Indonesia 1946 Yogyakarta dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi. Perancang gedung yaitu Insinyur Frans Johan Laurens Gitzels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Mulai dibangun pada 1921 dan selesai satu tahun kemudian. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung dipakai sebagai kantor radio bernama Hosokyoku. Setelah Jepang dikalahkan Sekutu, gedung kemudian dimanfaatkan untuk siaran radio Mavro, dan Mavro inilah yang sebagai perintis Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Jogja istimewa.

Sultan dan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Engalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipodiningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, fakta baru terungkap dari kasus penjambretan perhiasan dengan korban seorang nenek di wilayah Sewon, Bantul. Dari hasil penyelidikan, pendengar, pelaku nekat melakukan aksi tersebut lantaran tuntutan ekonomi dari keluarga. Pendengar, identitas pelaku yakni DM, 42 tahun alias G, warga Banguntapan, Bantul. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual makanan di pasar malam ini mengaku penghasilannya sehari-hari kurang mencukupi. Dan sehari-hari pelaku memang dikenal sebagai pribadi yang baik di lingkungannya. Penangkapannya pun cukup mengagetkan keluarga, tetangga hingga warga sekitar. Dan selama melancarkan aksinya, pendengar, sengaja memang menargetkan ibu-ibu yang memakai perhiasan dan korbannya rata-rata sedang berjalan sendirian atau sedang menuju pasar untuk berbelanja. Untuk Anda yang akan melengkapi membaca begitu atau mendengarkan atau mungkin langsung mengetahui isi dari informasi yang kami sampaikan, Anda bisa klik di rri.co.id.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Selamat berlibur bagi Anda yang menikmati libur bersama keluarga tercinta. Namun bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, salam sehat, salam bahagia. Tetap semangat. Dan saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda, tapi jangan khawatir. Program-program menarik akan menghiasi ruang dengar Anda, menemani Anda sepanjang hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selepas ini nanti ada Ria Agustin yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah kita bangkitkan rasa nasionalisme kita dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setengah hatiku tertinggal dari Geisha sudah hadir di ruang dengar Anda. Salah satu liriknya, setengah hati jika tak ada cinta tak apa gitu ya. Tapi Ria Agustin akan menemani pendengar semuanya tentunya dengan cinta di hari ini, hari Jumat ya, Jumat berkah barokah untuk kita semuanya di tanggal 15 Mei 2026 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga koleksi lagu Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, karena ini memang masih memasuki long weekend gitu ya, beberapa pasti ada yang berlibur bersama keluarga. Nah, tak terkecuali juga di pantai gitu ya. Tapi harus diwaspadai pendengar, karena di hari kedua pencarian ini, tim SAR gabungan akhirnya menemukan nelayan yang tenggelam saat perahunya dihantam ombak di Pantai Baru Poncosari, Serandaan, Bantul. Dan korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Yogyakarta, Rio Banu Panitis, menyatakan tim SAR gabungan melakukan pencarian secara maksimal sejak laporan insiden itu diterima. Nah, identitas korban yakni R, usia 30 tahun, warga Serandaan, Bantul. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin mencicipi gitu ya, mencicipi masakan ala Singapura gitu ya, tetapi bisa dibuat sendiri dari rumah. Nah, ini ada resep ala restoran bintang 5 nih, nasi ayam Hainan. Nah, gimana sih resepnya? Dan ini dibagikan oleh Ibu Ella, seorang ibu rumah tangga dari Gang Pacar Manis Renggo, Klaten. Ini membagikan kunci utama kelezatan itu ada pada jahe, bawang putih, dan juga minyak wijen. Ketiga bahan ini ditumis, pendengar, jadi nanti aromanya keluar. Lalu dicampurkan ke dalam beras bersama kaldu ayam. Nah, untuk menghasilkan kaldu yang gurih alami tanpa banyak penyedap buatan, disarankan menggunakan ayam kampung atau ayam pejantan. Kaldu dari jenis ayam ini pastinya lebih enak ya. Dan ini, pendengar, caranya adalah tadi setelah ditumis, kemudian ayam yang sudah dimarinasi diletakkan tepat di atas beras. Dan selama proses memasak sekitar 40 menit, sari-sari dari daging ayam pastinya akan menetes dan meresap ke dalam nasi, menghasilkan nasi yang gurih berminyak dan tekstur ayam yang sangat lembut. Nah, jadi ini memasaknya menggunakan rice cooker saja, pendengar. Bisa dicoba ya. Informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
4: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
5: Aku cinta buatan Indonesia.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: berbohong.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download.

0: Masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, memang ya pendengar, di zaman serba sulit sekarang ini kita harus pandai-pandai mengatur uang ya. Untuk para pekerja pastinya bisa mengatur uang agar gajinya ini cukup untuk 1 bulan hingga ke depan, hingga gajian lagi, yang pasti gitu ya. Dan untuk anak kos, nah terlebih ini anak kos nih pendengar, ada biaya makan, transportasi, tugas kuliah, hingga kebutuhan nongkrong. Nah, pastinya juga harus diatur hingga akhir bulan ya, karena biasanya kan awal bulan baru dikirimin uang sama orang tua ya. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membuat batas pengeluaran harian pendengar, agar penggunaan uang itu lebih terkontrol dan tidak berlebihan. Mulai dari mencatat pengeluaran kecil, membatasi nongkrong. Jadi mungkin bisa di list ya, dalam satu bulan itu katakanlah 2 kali nongkrong gitu ya, ada budgetnya. Hingga memanfaatkan promo digital. Nah, ini bisa jadi cara sederhana agar uang bulanan ini tidak cepat habis sebelum akhir bulan. Informasi selengkapnya pendengar ada bisa membaca di laman rri.co.id. Pendengar jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita olahraga, baik dari dalam negeri dan juga mancanegara, akan tersaji dalam dinamika olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Indonesia dikenal dengan sumber airnya yang berlimpah. Namun secara kualitas, tidak semuanya memenuhi kriteria air bersih dan sehat yang layak konsumsi. Sumber daya air seperti danau dan sungai kita, sebagian besar telah rusak dan tercemar. Eksploitasi manusia, limbah rumah tangga, dan keberadaan industri menjadi penyebabnya. Untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi saat ini, diperlukan solusi yang bisa menjawab berbagai permasalahan tersebut tanpa harus merusak lingkungan. Penerapan ekohidrologi dengan memanfaatkan tumbuhan seperti rumput atau eceng gondok yang ditanam di sepanjang aliran waduk yang tercemar berfungsi sebagai pembersih waduk, sehingga tingkat kebersihan air akan meningkat.
2: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandal. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaranastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pi Rachai Supun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes it's the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup banyak ya. Persebaya melakukan sesi latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Liga Indonesia pada sini karena Semen Padang sudah regresi ke Liga 2 tapi itu bisa terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain pemain yang lagi lulus dan kemudian lebih serius sehingga berkos tidak terjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elit FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elit FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui info kejadian bencana dan juga tips-tips kebencanaan, berikut akan kami hadirkan info kesiapsiagaan bencana dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 14 Mei 2026, yakni pohon tumbang akibat angin kencang menimpa sebuah rumah limasan di Purwodadi, Tebus, Kabupaten Gunung Kidul, sekitar pukul 8:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian lainnya yakni tanah longsor yang sempat mengganggu akses jalan pedesaan di Banjararum, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Kamis 14 Mei 2026 selama 24 jam, secara visual teramati 26 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Sat, Kali Kerasak, dan Kali Babeng dengan jarak luncur maksimal 2000 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, teramati 3 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 2500 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian informasi untuk hari ini, memasuki masa libur panjang akhir pekan, diimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi perkiraan cuaca dari BMKG maupun media sosial terkait lalu lintas jalur yang dituju. Hindari jalur yang berpotensi macet atau daerah rawan bencana, mengingat pada musim pancaroba seperti sekarang ini, cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi menyebabkan kejadian hidrometeorologi, seperti banjir genangan di beberapa ruas jalan, tanah longsor di wilayah perbukitan, hingga hujan lebat yang disertai angin kencang serta menyebabkan pohon tumbang. Dan jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, atau melalui WA di 085212863744. Pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di @bbbddy, Instagram di @bbbd_dy, frekuensi radio di VF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian Jaya Yayan dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Atzkiyah. Tema khutbah di siang hari nanti yaitu keutamaan amalan bulan Zulhijjah. Dan sebelum kita mengikuti rangkaian siaran langsung ibadah sholat Jumat, pendengar, terlebih dahulu kami akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita memasuki rangkaian ibadah sholat Jumat yang nantinya disiarkan dari Masjid Suciati Saliman, Sleman, Yogyakarta, terlebih dahulu kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini.

inna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan memasuki hari pertama dari bulan mulia bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah merupakan hari yang paling mulia. Dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi wal watr." Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Makna ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam menafsirkan ayat tersebut, "Innal ashra ashrul adha wal witra yaum arafah wasyaf'a yaumun nahar." Sesungguhnya yang dimaksud malam yang 10 itu adalah 10 hari bulan Idul Adha, dan yang dimaksud ganjil adalah hari Arafah, dan yang dimaksud genap adalah hari kurban. Al-Imam Al-Bukhari dan Ad-Darimi juga meriwayatkan di dalam hadis sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min amalin azka 'indallahi 'azza wa jall wa la a'zama ajra min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha. Qila walal jihadu fi sabilillahi 'azza wa jall, qala walal jihadu fi sabilillahi 'azza wa jall illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fa lam yarji' min dhalika bi syai'. قال وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. Yang artinya, tidak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal saleh yang lebih utama dan lebih besar pahalanya dari amalan di 10 hari bulan Idul Adha. Beliau ditanya, walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah? Beliau menjawab, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad membawa nyawa dan hartanya dan tidak kembali bersama nyawa dan hartanya. Perawi hadis menambahkan, sahabat Sa'ad bin Jubair apabila telah memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah, ia memperbanyak ibadah sekuat tenaga sampai hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Maka marilah kita hidupkan 10 hari ini dengan memperbanyak amal-amal soleh. Di antara amal-amal soleh yang dapat kita perbanyak adalah memperbanyak tahlil, tahmid dan takbir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam hadis sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayami al-'ashr fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Yang artinya, tidak ada hari yang lebih agung dan lebih disukai amalan pada hari-hari tersebut di sisi Allah melebihi 10 hari ini, maka perbanyaklah bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Di antara ibadah yang dianjurkan juga di 10 hari ini adalah berpuasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu yauma tis'i yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr awwal itsnain min asy-syahri wa khamisain." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, hari Asyura dan 3 hari setiap bulan, Senin pertama setiap bulan dan 2 Kamis. Apabila sebagaimana kita ketahui bersama, sebagaimana yang kita ketahui bersama juga, puasa di hari Arafah
sebagaimana yang diriwayatkan Al Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa di hari Arafah, aku harap Allah akan mengampuni dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin, yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

afdal di bulan ini setelah haji, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam hadis sahih dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Qala al-'ajj wath-thaj. Beliau ditanya, "Amalan apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "Mengangkat suara dengan talbiyah, yakni haji, dan menyembelih kurban." Al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam, innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha." Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa. Tidak ada amalan di hari kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi menumpahkan darah, yakni berkurban. Sesungguhnya kurbannya itu akan datang di hari kiamat beserta dengan tanduk-tanduk, bulu-bulu dan kaki-kakinya. Sesungguhnya darah yang ditumbahkan itu lebih dahulu diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah tersebut menyentuh tanah. Maka berkurbanlah dengan sukarela. Dan barang siapa akan berkurban, hendaknya menahan diri dari memotong rambut dan kukunya sejak masuknya hari pertama dari bulan Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilal dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhi." Barang siapa yang memiliki sembelihan yang akan dia sembelih, maka apabila hilal dzulhijjah telah muncul, hendaklah ia tidak mengambil dari rambut dan kukunya sedikit pun sampai ia berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjalankan syariatnya dan menjadi hamba yang taat dan tekun di dalam beribadah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka ala kulli shay'in qadir ya mujibad da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa a'li kalimatika ila yaumiddin wa hab lana wa li ahbabina fi hadhihi as-sa'atil mubarakati ma wahabtahu li'ibadika as-salihin. Allahumma 'afina wal tuhbina wahfadna wansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma ighfina wa iyyahum jami'an sharra masa'ibid dunya wad-din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma arfa' wasrif 'anna wa 'anil muslimin al adha wal ghala'a wal bala'a wal qahda wal humma wal jadba wal jawra wal dhulma وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمنكوبين والمكروبين والمظلومين من المسلمين. اللهم أصلح ولاتنا وولاة المسلمين وارزقنا ولاة صالحين. اللهم أصلح أولادنا وارزقنا أولادا صالحين. اللهم انظر إلى إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم التف بهم وارحمهم وثبتهم وألهم عليهم الصبر وأطعم جائعهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وآوهم واكسهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وبلغ مرادهم واجمع شملهم وكثر عددهم وعدتهم واحفظ حصونهم وتقبل شهداءهم وأفرغ عليهم الصبر وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أهلك الكفرة المعتدين وشدد شملهم وفرق جمعهم وقلل عدهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد في الحال ولو خائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
waqina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Waladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman, Sleman, Yogyakarta. Dengan khotib Habib Arif As-Sofi dan juga Imam Ustadz Naufal Zainul Adzkia. Dan dengan tema khutbah Jumat di siang hari ini, keutamaan amalan bulan Zulhijjah. Terima kasih kepada pendengar yang sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman, Sleman, Yogyakarta yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Yogyakarta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung.

dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RR Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengetahui agenda kegiatan dari PMI dan juga info stok darah dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Mbak Pinkan dari PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Pinkan.
1: Halo, selamat siang, semangat pagi Mbak Ria. Perkenalkan nih Mbak Ria, karena baru pertama kali dengan Mbak Ria ya. Saya Pinkan Mbak Ria, salam
0: iya.
1: kenal.
0: Oke, salam kenal juga Mbak Pinkan. Biasanya kalau Ria sama Mbak Yani seringnya jadwalnya.
1: Ini baru pertama kali dengan saya ya Mbak Ria.
0: Iya, terima kasih banyak loh Mbak Pinkan, ini di sela-sela

0: Libur panjang masih meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada Pro 1 RRI Yogyakarta. Luar biasa, Mbak Pinkan.
1: Mbak Ria, walaupun sedang libur panjang tetap harus menyampaikan informasi stok darah untuk pendengar nih Mbak Ria.
0: Mantap. Mbak Pinkan, kalau agenda kegiatan sendiri, walaupun ini libur panjang, apakah tetap ada ini Mbak?
1: Baik Mbak Arya, untuk kegiatan donor darah di luar kantor PMI pada hari ini kebetulan hanya ada satu kegiatan dan sudah terselesaikan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi jangan khawatir Mbak Arya, bagi pendengar yang ingin tetap mendonorkan darahnya hari ini tetap bisa karena PMI buka 24 jam untuk pelayanan kebutuhan darahnya, sedangkan untuk jadwal donornya pendengar bisa catat nih untuk unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu dimulai pada pukul 8 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo itu dimulai pada pukul 8 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk kegiatan MU esok hari Sabtu 16 Mei 2026 itu ada 6 itu ada 5 kegiatan yang bisa pendengar ikuti. Yang pertama, bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul itu bertempat di Kronik Tribun Pelajar Gunung Kidul di Jalan Pengarsan Purbosari Wonosari Gunung Kidul. Kegiatannya mulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua, bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Bantul bertempat di MA Mafaza Bantul Jalan Wonosari nomor 4 Pringgolayan Banguntapan Kecamatan Kabupaten Bantul dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang ketiga, bersama dengan unit donor darah PMI Kota Yogyakarta bertempat di SMA Negeri 11 Yogyakarta, itu di Jalan AM Sangaji nomor 50 Cokrodiningratan. Kegiatannya mulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang keempat, bertempat di SMA Negeri 5 Yogyakarta, Jalan Nyi Pembayo nomor 3 Prenggan Kecamatan Kota Gede Kota Yogyakarta. Kegiatan sendiri dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang terakhir, bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman bertempat di KSR bersama dengan KSR Kop Sukarela PMI Unit Universitas Sanata Dharma itu bertempat di ruang LB USD LPPM Kampus 2 Jalan Avandi nomor 14 Merican Catur Tunggal Kabupaten Sleman. Kegiatan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat Mbak Ria. Lumayan Mbak Ria, untuk hari Sabtu itu ada 5 kegiatan yang bisa pendengar ikutin Mbak Ria.
0: Luar biasa, banyak banget ya kegiatannya ternyata Mbak.
1: Iya, mungkin karena berbarengan dengan libur ya Mbak Ria, jadi banyak yang mengadakan kegiatan donor darah di luar begitu Mbak Ria.
0: Berarti sembari liburan, sembari mendonorkan darahnya gitu kan ya Mbak Pinkan ya?
1: Benar Mbak Ria.
0: Untuk stok darah sendiri Mbak Pinkan, apakah masih ada beberapa golongan darah yang masih membutuhkan perhatian ini Mbak Pinkan?
1: Baik Mbak Ria, untuk stok darah pada siang hari ini relatif mencukupi Mbak Ria, tetapi perlu mendapat beberapa golongan darah perlu mendapatkan perhatian pendengar. Ada 3 komponen yang akan kami sampaikan. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packed cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita awali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Golongan A WB 3 PRC 136 TC 8. Golongan BWB 3 PRC 260 TC 11, golongan OWB 3 PRC 239 TC 10, dan golongan ABWB 3 PRC 59 TC 4. Pendengar bisa banget mendonorkan darahnya atau keperluan darah bisa banget datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Alamatnya di Jalan Rajimin Sujan Triharjo Sleman. Line teleponnya di 869-909. Dari Sleman kita beralih ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Golongan A PRC 39 TC 5, golongan B TC 5, golongan OWB 8 PRC 59 TC 5, dan golongan AB WB 2 PRC 2 TC 2. Bagi pendengar yang sedang berada di seputaran alun-alun Wates dan bergolongan darah AB dan juga AB bergolongan darah B, pas banget nih dapat mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Alamatnya di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih, Kulon Progo. Line teleponnya di 773-244. Lalu kita ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, golongan AWB 17 PRC 21, golongan BWB 16 PRC 30, golongan OWB 5 PRC 36, dan golongan AB WB 5 PRC 13. Bagi pendengar yang sudah mendapatkan pesan cinta dari unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, bisa banget nih langsung datang, alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Layanan teleponnya di 394-500. Dari Gunung Kidul kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul, golongan A PRC 2, golongan B WB 10 PRC 75 TC 8, golongan O WB 3 PRC 13 TC 7, dan golongan AB WB 3 PRC 33. Bagi pendengar yang bergolongan darah A, kami tunggu untuk dapat menambahkan stok darahnya. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Layanan teleponnya di 281-0022. Dan yang terakhir, kita ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, golongan A PRC 43 TC 13, golongan B PRC 51 TC 6, golongan O PRC 167 TC 21, dan golongan AB PRC 26 TC 10. Alamatnya di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gedhe Yogyakarta, layanan teleponnya di 372-176. Kembali ke Mbak Ria.
0: Iya, terima kasih banyak laporannya di siang hari ini, komplit-plit ini Mbak Pingkan.
1: Maria, stok darah dan juga kegiatan donor darah begitu ya Maria.
0: Dan pastinya pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta ini ditunggu untuk stok darah. Kok untuk stok darah ya? Untuk mendonorkan
1: dapat
0: darahnya.
1: Baik.
0: Maria. Ini Mbak Pinkan baru liburan bersama keluarga ya pastinya ya.
1: Maria baru di Klaten nih Maria, saya Maria.
0: Senang banget. Ya ampun, selamat berlibur bersama keluarga ya Mbak Pinkan.
1: Iya, Mbak Ria.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang, semangat pagi, Mbak Ria.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa.

Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran didirikan untuk menampung umat di wilayah Yogyakarta bagian selatan, karena pada masa itu di Jogja bagian selatan baru ada satu gereja Katolik di Ganjuran. Arsitek pembangunan gereja ini adalah J.T.H. van Ooyen. Gereja ini diberkati dan diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Romo van Kalken SJ. Pada masa Perang Kemerdekaan, Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran digunakan sebagai tempat pengungsian dan perlindungan bagi penduduk sekitar, serta sebagai tempat penghubung rahasia antara para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta. Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran terletak di Jalan Suryaden, Bugeran, Yogyakarta.

0: kalau nggak urus hati-hati, jangan sampai stunting, jangan sampai nanti ada masalah. Kemudian juga ada 10 juta keluarga yang memiliki 24 sampai 59 bulan remaja. Dari data itulah yang nanti menjadi PR buat saya.
1: Untuk memastikan bahwa hewan kurban yang disembelih baik di RPH maupun di luar RPH ini adalah sehat.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, problem kependudukan di Indonesia yang berkaitan dengan eksistensi keluarga butuh penanganan yang tepat. Hal itu untuk mencegah dampak buruk yang dapat ditimbulkan seperti tumbuh kembang anak yang tak sempurna. Pada Idul Adha tahun ini, diprediksi jumlah hewan kurban di Kota Yogyakarta akan mengalami penurunan. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Problem kependudukan di Indonesia yang berkaitan dengan eksistensi keluarga butuh penanganan yang tepat. Hal itu untuk mencegah dampak buruk yang dapat ditimbulkan, seperti tumbuh kembang anak yang tak sempurna. Beritanya bersama Wahyu Suryo.
1: Kemudian juga ada 10 juta keluarga yang memiliki 24-59 bulan. Kita lebih dikit remaja.
2: Indonesia saat ini memiliki 74 juta keluarga sesuai data terbaru kementerian terkait. Dari total angka tersebut, sekitar 3,7 juta keluarga memiliki anak usia 0-23 bulan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wi Haji, menyebut 60% keluarga tersebar di Pulau Jawa. Ia pun meminta jajarannya mengelola persoalan keluarga di Indonesia dengan benar agar ke depan bangsa ini memiliki SDM yang berdaya saing.
1: Kalau nggak urus, hati-hati. Jangan sampai stunting, jangan sampai nanti ada masalah. Kemudian juga ada 10 juta keluarga yang memiliki 24-59 bulan. Kita lebih dikit remaja, dari data itulah yang nanti menjadi PR buat saya, buat Bapak Ibu Mitra, untuk bisa kita kerjakan dalam perspektif kebijakan kependudukan.
2: Wi Haji juga memastikan mengatasi persoalan kependudukan khususnya keluarga butuh kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
1: Ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan. Kita punya teori sepeda inilah. Nggak bisa kita jadi ban. Kalau jadi ban sendiri nggak bisa jalan. Setang sendiri juga nggak bisa jalan. Saddle sendiri nggak bisa jalan. Rantai nggak bisa apa-apa. Maka di seluruh kementerian kita dan lembaga terkait sebenarnya ini yang kita kerjakan. Kita ini mau jalan menjadi negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Konsep Bapak Presiden ke sana arahnya.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wi Haji, menegaskan data keluarga berperan penting untuk memetakan dinamika populasi. Selain itu juga bermanfaat untuk identifikasi risiko serta memastikan intervensi program bisa tepat sasaran.
0: Pada Idul Adha tahun ini diprediksi jumlah hewan kurban di Kota Yogyakarta akan mengalami penurunan. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
3: Pemerintah Kota Yogyakarta memprediksi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah hewan kurban yang akan disembelih masyarakat akan mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir, jumlah tertinggi hewan kurban terjadi pada tahun 2025 kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan, berdasarkan data pengawasan tahun-tahun sebelumnya untuk sapi, kambing, dan domba di luar rumah pemotongan hewan, pada tahun 2023 tercatat sekitar 6.870 ekor, meningkat menjadi 7.432 ekor pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 8.253 ekor pada tahun 2025. Sementara untuk tahun ini, berdasarkan prediksi awal, jumlah hewan kurban yang dipotong di luar RPH diperkirakan mencapai sekitar 7.952 ekor. Penurunan jumlah hewan kurban ini bukan tanpa alasan, karena sebelumnya hasil pemantauan di pasaran, harga hewan kurban, terutama sapi, cenderung tinggi. Kenaikannya bisa menyentuh angka 5 juta rupiah per ekor untuk jenis kecil.
4: Data pemotongan hewan kurban di RPH dan di TPH, lihat datanya dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, ini dari 2002 ke 2023, ini ada penambahan 1.032 ekor. Kemudian dari 2003 ke 2004 ada penambahan 617. Dari 2024 ke 2025 ada penambahan 801. Dari 2005 ke 2006 ada pengurangan 90 ekor. Ya, diprediksi ada pengurangan 90 ekor yang terdiri dari sapi, kambing, atau domba.
3: Sukidi menyebutkan pada Idul Adha tahun ini, diperkirakan jumlah titik pemotongan hewan kurban mencapai sekitar 570 titik yang tersebar di 14 kemantren dan 45 kelurahan. Wilayah dengan jumlah titik pemotongan tertinggi masih berada di wilayah kemantren Umbulharjo.
4: Untuk memastikan bahwa hewan kurban yang disembelih baik di RPH maupun di luar RPH ini adalah sehat, maka Dinas Pertanian juga menurunkan tim pengawas atau pemantau dan pemeriksa.
3: Mahalnya hewan kurban dan kecenderungan daya beli masyarakat yang menurun diperkirakan menjadi faktor utama terjadinya penurunan jumlah hewan kurban pada tahun ini.
0: Pendengar, Kemenkum DIY membuat langkah besar dengan penandatanganan kerjasama terkait sentra kekayaan intelektual yang melibatkan 93 perguruan tinggi swasta di DIY. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menegaskan, lewat penandatanganan kerjasama tersebut, pemerintah ingin kampus lebih melek dan peduli terhadap perlindungan kekayaan intelektual, seperti paten, hak cipta, desain industri, dan lain sebagainya. Hal itu mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual di Yogyakarta.
5: Potensinya ada sekitar 100 ya Bu ya, 100 tapi yang siap sampai hari ini adalah 93. Kami ingin bahwa dunia kami semua aware dengan intelektual. Supaya apa? Karena mereka punya potensi cipta, paten ya. Kenapa nggak di nanti supaya mereka aware dan akan didaftarkan. Kalau didaftarkan nanti kan ada perlindungan hukum. Dan sebetulnya nanti bisa dikembangkan punya potensi ekonomi selanjutnya. Potensi ini tetap ada di semua PTS. Ini kan kampus yang punya potensi adalah yang cipta, paten, seni budaya. Ini kita dorong supaya bisa dikatakan. Semua tesis, semua studi itu adalah juga punya potensi untuk didaftarkan ciptanya, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Itu yang potensi yang banyak di Yogyakarta.
0: Kakanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menjelaskan, untuk saat ini UGM menjadi kampus terdepan dalam perlindungan kekayaan intelektual. Implementasinya antara lain dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan Civitas Akademika UGM Yogyakarta.

0: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun 2025 lalu, Pemkab Kulon Progo menyatakan komitmennya untuk membentuk keluarga yang sehat di kabupaten tersebut. Beritanya hadir bersama reporter Harun Susanto.
1: Peringatan Harganas ini saya kira menjadi momentum yang baik yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengajak semua pihak untuk menjadikan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas sebagai ajang peningkatan kualitas masyarakat sekaligus untuk pencegahan stunting. Sekda Kulon Progo Triyono mengatakan, untuk pencegahan stunting, intervensi dilakukan sesuai data dari Kader Kesehatan. Momentum Harganas harus menjadi momentum peningkatan kinerja, terutama dalam membangun keluarga dan menangani masalah stunting.
1: Harapannya dengan momentum seperti ini, nanti kita semua semakin menyadari bahwa stunting memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita minimalisirkan semaksimal mungkin. Begitu.
2: Menurutnya, peringatan Harganas menjadi pengingat pentingnya peran keluarga untuk membentuk keluarga yang berkualitas.
1: Kalau sudah stunting itu menjadi generasi yang saat kita kehilangan generasi untuk kemudian apa ya memimpin negara daerah ini kalau stuntingnya masih tinggi.
2: Triyono juga menyampaikan momentum Harganas juga menjadi titik awal untuk perang melawan stunting dengan lebih masif.
0: Seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat tega mencuri motor teman kosnya yang ada di Bambang Lipuro, Bantul. Beritanya bersama reporter Aji Permono.
3: Tersangka ini adalah rekan kos korban. Jadi ini dicuri oleh rekan kosnya.
4: Nasib sial dialami oleh pria berinisial DS usia 20 tahun asal Purworejo, Jawa Tengah. Saat sedang tidur di indekosnya wilayah Bambang Lipuro Bantul, motor miliknya raib digondol teman sendiri. Kapolsek Bambang Lipuro AKP Inengah Jeffrey mengungkapkan, peristiwa itu berawal saat korban pulang ke kos pada Sabtu 2 Mei lalu, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Korban memarkirkan motornya di area depan, lalu masuk ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya saat terbangun, korban mendapati motor miliknya sudah tidak berada di tempat. Merasa dirugikan, korban langsung membuat laporan ke Polsek Bambang Lipuro. Bergerak cepat, unit reskrim Polsek Bambang Lipuro segera melakukan penyelidikan. Kecurigaan pun mengarah pada teman kos korban yakni AH berusia 34 tahun asal Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berhasil diringkus usai petugas mendapat petunjuk dari akun sosial media milik pelaku.
3: Rekan kosnya tidak kembali atau tidak pulang, padahal memang sudah ditagih uang kos karena dia pergi tiba-tiba, akhirnya kita curigai dan ternyata benar. Awalnya itu adalah akun Facebook pelaku yang memposting beberapa kendaraan dan motor itu sudah dijual, namun kita dapat barang bukti plat nomor yang ada di tas korban. Jadi memang dijual motornya saja, untuk yang lain-lain masih tersisa.
4: Usai diinterogasi, pelaku mengaku jika motor korban ternyata sudah dijual dengan harga 5 juta rupiah. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui jika AH juga melakukan aksi tersebut di lokasi lainnya.
3: Pelaku ini juga melakukan pencurian juga. Ada di wilayah Depok Barat, jadi di sana juga adanya TKP. Pelaku menjual motor atau menjual spare part motor lama. Jadi ketika memang motor itu tidak bisa terjual, dijual spare partnya. Ya, kalau untuk dijualnya, dijual di Solo. Pengakuannya ada di Solo.
4: Lebih lanjut, hasil penjualan motor curian itu digunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar kos, serta membeli minuman keras. Kini, AH dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah.
5: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Pendengar, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, gelar top skor diraih Kylian Mbappe dari Prancis dengan torehan 8 gol. Lantas, siapa yang berpeluang menjadi top skor pada perhelatan tahun ini? Berikut trivia Piala Dunia hari ini bersama Nana Rohmana.
6: Pendengar, Dalam sejarah Piala Dunia, persaingan menjadi top skor atau pencetak gol terbanyak selalu menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Hingga saat ini, rekor gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia masih dipegang legenda Perancis Jess Fontaine. Jess Fontaine mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Rekor tersebut belum mampu dipecahkan hingga sekarang. Sementara untuk rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, nama Miroslav Klose masih berada di posisi teratas. Striker asal Jerman ini mengoleksi 16 gol dari 4 edisi Piala Dunia, yakni tahun 2002, 2006, 2010, dan 2014. Sebelum Klose, rekor sempat dipegang Gerd Müller dari Jerman Barat dengan 14 gol. Rekor tersebut kemudian dilampaui Ronaldo Nazario dari Brasil yang mencetak 15 gol pada rentang Piala Dunia 1998 hingga 2006. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, gelar top skor diraih Kylian Mbappe dari Prancis dengan torehan 8 gol. Penampilan impresif Mbappe membuat dirinya kembali dijagokan menjadi pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2026. Selain Mbappe, sejumlah nama lain yang diprediksi bersaing dalam perebutan top skor pada perhelatan Piala Dunia 2026, antara lain Erling Haaland dari Norwegia, Harry Kane dari Inggris, Lamine Yamal dari Spanyol, hingga Lionel Messi dari Argentina. Pendengar, pada setiap perhelatan Piala Dunia diberikan penghargaan sepatu emas atau Golden Boot untuk pencetak gol terbanyak atau top skor. Jika terdapat dua pemain dengan jumlah gol yang sama, penentuan pemenang akan dilihat dari jumlah assist terbanyak. Selain Golden Boot, ada juga penghargaan Golden Ball atau bola emas yang diberikan kepada pemain terbaik di setiap perhelatan Piala Dunia. Perlu diingat, pada Piala Dunia 2026 yang digelar di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, bola yang resmi digunakan bernama Trionda produksi Adidas. Bola tersebut disebut hanya memiliki 4 panel, lebih sedikit dibanding bola Arela pada Piala Dunia 2022 yang memiliki 20 panel. Trionda dirancang lebih aerodinamis dan

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Problem kependudukan di Indonesia yang berkaitan dengan eksistensi keluarga butuh penanganan yang tepat. Hal itu untuk mencegah dampak buruk yang dapat ditimbulkan, seperti tumbuh kembang anak yang tak sempurna. Pada Idul Adha tahun ini, diprediksi jumlah hewan kurban di Kota Yogyakarta akan mengalami penurunan. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar, tahukah Anda di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat Seksi Tindak Pidana Umum? Seksi Tindak Pidana Umum bertugas mengurus segala hal terkait pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, serta pengawasan pelaksanaan hukuman. Dalam berbagai kasus pidana umum, Kejaksaan Negeri Sleman memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan teknis. Beberapa fungsi Seksi Tindak Pidana Umum meliputi kegiatan pra-penuntutan dan penuntutan, mengawasi pelaksanaan hukuman baik yang bersyarat maupun lepas bersyarat, bekerjasama dengan instansi lain untuk menangani perkara pidana, serta memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Jaksa Agung. Selain itu, Seksi Tindak Pidana Umum juga memiliki loket pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang memudahkan pendengar untuk mengelola pelayanan tilang, untuk menangani tilang kendaraan, memberikan pelayanan besuk tahanan, untuk mengatur jadwal kunjungan tahanan, serta membantu pembayaran denda sebagai pengganti hukuman. PTSP Layanan Hukum Tanpa Batas, Kejaksaan Negeri Sleman, Jalan Parasamya, Berantri dari Sleman, telepon 0274-868-535.
1: Batukmu makin parah aja, habis ngerokok lagi ya? Kamu sadar gak sih, paru-parumu itu kerja terus tanpa istirahat?
2: Iya, cuma sebatang doang tadi, biar gak ngantuk sebelum kelas. Tahu sih, tapi susah berhentinya. Lagian, teman-teman di kelas juga banyak kok yang ngerokok.
3: Justru itu masalahnya, kita mahasiswa harus jadi contoh buat yang lain. Rokok itu bukan gaya bro, itu racun.
1: Dokter bilang 80% perokok muda gak sadar paru-parunya udah mulai rusak sejak usia 20-an yang disebabkan rokok.
3: Dan yang lebih ngeri, perokok pasif di sekitar kita itu juga kena dampaknya. Paru-paru itu cuma sepasang, gak ada cadangannya.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal coba buat berhenti merokok dan hidup lebih sehat untuk masa depanku.
0: Paru-paru sehat itu bukan hadiah, tapi pilihan. Jauhi rokok, jauhi asapnya, dan mulai sayangi paru-parumu untuk hidup yang lebih baik.
4: Negara pemenang tidak menyimpan trofi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, trofi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika trofi perunggu berlapis emas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan play.

mata akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Assalamualaikum sahabat haji. Yuk, pastikan perjalanan ibadah Anda lancar dengan mematuhi ketentuan barang bawaan. Karena Bea Cukai Yogyakarta akan terus serta menyukseskan ibadah haji pada tahun 2026 ini dengan memberikan berbagai fasilitas.
1: Hal-hal yang harus diperhatikan seperti misalnya adalah sebelum tiba di Arab Saudi, laporkan uang dan barang berharga sesuai aturan. Dan pada saat kembali ke Indonesia, isi formulir kedatangan melalui aplikasi All Indonesia.
0: Patuhi ketentuan yang berlaku, hindari membawa barang terlarang. Ingat, jangan pernah menerima titipan dari orang lain.
1: Jika masih ragu dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait barang bawaan haji, hubungi Bea Cukai Yogyakarta di 0811-2831-051.
2: Berikutnya adalah pengumuman Lomba Keluarga Sehat. Pemenang pertama adalah keluarga Bapak Santoso. Silakan keluarga Bapak Santoso naik ke panggung untuk menerima hadiah. Pak, sebelum menerima hadiah, boleh wawancara sebentar? Menurut Pak Santoso, apa yang sudah dilakukan hingga bisa menang sebagai keluarga sehat, Pak?
3: Yang pertama, menjadikan sehat itu sebagai gaya hidup. Misalnya, terbiasa sarapan pagi dengan menu seimbang, terbiasa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar, terus rutin memeriksakan kesehatan, dari merokok, dan banyak hal lain. Yang intinya, kami menjadikan semua aktivitas kami ini sebagai gaya hidup.
2: Oke. Nah, ada tambahan dari ibu mungkin?
4: Untuk ibu hamil, jangan lupa memeriksakan kehamilannya, minum tablet tambah darah, bila sudah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan bila ada balita, jangan lupa timbangkan berat badan anak setiap bulan, sehingga tahu status gizinya.
2: Sehat itu gaya hidup. Lingkungan dan perilaku yang sehat dapat diciptakan dan dilaksanakan sendiri di semua segi kehidupan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara nyata.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Hai, halo pendengar, selamat siang. Jumpa lagi dengan Ria Agustin di Indonesia Banget ya, Bangga Musik Indonesia. Nah, enaknya di siang hari ini kita ngomongin apa ya? Menurut pendengar kita ngomongin apa? Pendengar kadang ngerasa capek gak sih? Ria kadang gitu sih, kalau misalkan capek biasanya kakinya pegel-pegel, kayak cekut-cekut-cekut gitu ya. Nah, kalau pendengar kakinya pegel gitu ya, lebih suka pakai koyo, ditempel koyo gitu atau diolesin balsem. Nah, boleh ya cerita bareng Ria di sini di line telepon 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba langsung kita sapa. Halo Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Iya, Bangga Musik Indonesia. Sehat
1: dengan suaranya Mbak Ria. Bangga.
0: Iya dong, sehat-sehat ya Pak Hadi ya.
1: Iya, karena suaranya bagus, jadi harus dibanggakan.
0: Pak Hadi juga suaranya bagus, katanya mau gantiin Ria siaran.
1: Enggak enak ah. Aku mending jadi pendengar baik.
0: Oke, baik.
1: Enak jadi pendengar ya, berada jadi penyiar.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Karena Pak Hadi belum nyoba sih. Coba kalau udah di depan mixer sama mic gini, oh pasti ketagihan. Pengen ngomong terus gak berhenti-berhenti.
1: Kalau jadi penyiar itu kan harus punya ijazah, harus punya pengalaman. Enggak kok, jadi penyiar ya digeguyu ayam.
0: Ayam gak bisa ketawa loh Pak.
1: Bisa, itu kukuruyuk itu ketawa.
0: Oh gitu ya. Toh.
1: Ayam jantan itu kukuruyuk itu ketawa tuh Mbak Ria.
0: Oke, baik.
1: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah baik, ya, Pak Hadi juga ya.
1: Sehat selalu, bahagia pokoknya biarpun hari libur tetap siaran.
0: Kan nemenin Pak Hadi. Kalau Ria gak siaran nanti Pak Hadi gak ada temennya kan.
1: Bener, luar biasa semangatnya Mbak Ria itu.
0: Pak Hadi, Ria mau nanya nih, kalau pas kakinya pegel-pegel itu lebih suka ditempel koyo atau diolesin balsem biar pegelnya agak berkurang lah.
1: Kalau aku, dua-duanya nggak salah bukan.
0: Wah, lah terus gimana?
1: Karena aku jujur dua cara itu aku nggak ada yang suka. Jadi kalau kakinya pegel, dilempengin saja, sampai diurut-urut sendiri.
0: Ngurutnya juga cuma pakai tangan, maksudnya nggak pakai balsem gitu Pak?
1: Nggak suka aku. Selain panas, juga baunya nggak enak. Kalau nggak ya ini cari tukang pijet.
0: Oh, jos ya itu ya, langsung sembuh ya.
1: Dulu suka itu ditempelin yang Mbak Ria sebut tadi.
0: Koyok-koyok gitu ya.
1: Karena dulu itu awet, melekatnya tuh lama. Sekarang baru ditempel belum 1 jam itu udah ngelupas, udah hilang. Jadi menurutku percuma.
0: Oke, baik.
1: Kayak gitu ngapain ditempel-tempel pakai kayak yang ditempel.
0: Tapi Ria juga suka gitu loh Pak, ditempelin gitu, kayaknya enak gitu loh, anget gitu. Nanti
1: mendingan manggil tukang urut.
0: Nah itu. Benar. Oke, baik. Pak Hadi, Ria ada 3 lagu. Pak Hadi mau pilih mana?
1: Apaan tuh lagu?
0: Ada Keabadian dari Reza Artamevia, Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi, dan Kita Selamanya dari Bondan Prakoso dan Fetu Black.
1: Rita Effendi.
0: Oke, Selamat Jalan Kekasih. Oh iya toh.
1: Iya, sama itu yang di Noko Terto itu. Wow.
0: Sama Bu Tuti ya.
1: Selamat Jalan Kekasih.
0: Angge, dikirim untuk siapa Bapak?
1: Gak usah disuruh aja nanti jalan kok.
0: Ini dikirim untuk siapa lagunya?
1: Hanya buat Ibu Guru Jalan Paris, Bu Rahayu, selamat siang, mudah-mudahan sudah pantau RRI Pro 1, salam sehat. Ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya, ada Mas Ardi yang punya Keladan Timur, kalau monitor ya selamat siang, sehat selalu ada. Mbak Andin, ada Mbak Kristi yang punya Soro Genden, selamat siang. Ada Mas Budi Santoso, maaf kemarin lupa aku nggak nyenggol, yang punya Wonogiri sukses itu. Selamat siang, selamat mendengarkan suaranya Mbak Ria yang renyah, seperti apa ya, seperti payak kacang tanah.
0: Baru Ria mau ngomong.
1: Karena cuacanya kan panas, jadi suaranya Mbak Ria tambah renyah gitu loh.
0: Oh, kirain malah tambah panas, enggak ya Pak ya?
1: Enggak, tambah renyah. Pokoknya Mbak Ria tuh biarpun dingin, karena suaranya tetap renyah.
0: Oke, baik.
1: Buat Kutuki yang punya forum Nogotirta juga selamat siang. Ada Mbak Ines Intan Rahayu yang punya Temanggung. Kemarin lagunya diputar enggak tau?
0: Kemarin
1: yang hari apa itu yang Mbak Ria siaran hari Rebu itu.
0: Oh iya, diputer dong. Kayaknya diputer tapi jam 3-an kalau gak salah
1: jam
0: ya.
1: Jam 3 lewat mungkin. Karena ajan asar itu radioku tak matiin ya. Jadi aku gak denger lagunya Rela. Terus buat Bu Lilis yang punya Kemendaman, Sugeng Siang, selamat beristirahat sambil mendengarkan suaranya Mbak Ria. Untuk semua saja ya Mbak Ria. Aku mau tanya dikit nih.
0: Gimana Pak?
1: Mbak Ria tuh ternyata Putri Sleman toh.
0: Enggak.
1: Slemannya mana? Enggak usah disebutin kampungnya.
0: Slemannya saya di Jalan Magelang Bapak. Bapak?
1: Oke. Siapa tahu nanti nyasar mampir ketemu Mbak Ria.
0: Ah ya boleh. Nanti Ria suguin. Tapi yang pasti beli ya Pak ya suguhnya.
1: Oh iya.
0: Enggak masa.
1: Berarti jualan dong. Oke, buat Mbak Ria sukses selalu, semangat ya selalu pokoknya ya.
0: Enggih, matur nuwun sangat.
1: Mudah-mudahan tetap bisa menghibur pendengar RRI Pro 1.
0: Amin, amin.
1: Oke, besok yang masih siaran lagi
0: dong? Masih Mbak dong, gabung ya Pak ya.
1: Insya Allah kalau punya pulsa, kalau nggak punya pulsa utang Mbak Ria.
0: Oke, baik deh, tak kirimin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Hadi, selalu setia. Ya seneng banget loh kalau ada yang setia dan suaranya juga semangat banget di siang hari ini. Memang benar ya pendengar, di siang hari ini cuacanya panas banget di luar sana. Aduh, kalau kata orang Jawa mungkin semrowong. Semromong gitu ya, saking panasnya, panas ngentang-ngentang. Di 580333 ada yang bergabung kembali, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ini ibu suaranya agak ini keputus-putus. Halo. Gitu sinyalnya.
2: Masa putus-putus?
0: Nah, sekarang sudah enggak. Iya, tadi pas di awal-awal putus-putus.
2: Oh gitu ya.
0: Sehat ya Bu Ali?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Keletian dari Madura luar biasa. Matur nuwun.
2: Mbak Ria, saya Pak Hadi barusan bilang suaranya renyah. Memang renyah, ketawanya juga renyah gitu.
0: Ya Bu ya.
2: Ini cewek-cewek di Terus Satu Yogyakarta itu ini renyah-renyah pokoknya. Kayak keripik Pamekasan.
0: Bener, keripik Pamekasan gak ada duanya. Itu apalagi yang Lombok Ijo ya, seneng banget.
2: Saya malah kurang suka yang itu.
0: Oh iya toh Bu, itu malah suka Gadung kan itu dari Gadung ya.
2: Di rumah itu yang seneng yang digoreng itu, yang tipis itu.
0: Oh yang iya, itu mah belum digoreng, itu gak perlu dijemur kali ya Bu ya, langsung goreng gitu ya.
2: Enggak, kok ngomong di udara.
0: Enggak, karena kan memang beberapa jenis kerupuk itu kan ada yang harus dijemur dulu tuh, ada yang berwarna. Memang udah siap goreng gitu kan.
2: Tapi naruhnya jangan di tempat lembab.
0: Oh iya, nanti jadi melempem ya Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Bu Ali, kalau pas lagi sakit kakinya gitu ya, pegel-pegel maksudnya. Nah, itu biasanya suka ditempelin koyo atau diolesin balsem buat ngilangin pegelnya.
2: Sama Pak Hadi, kurang apa ya? Itu pun kalau terpaksa kayak di punggung, itu pun karena usia sudah ini ya, Mbak Ria, kayak di punggung sering nyeri baru minta tolong anak atau akung dulu gitu. Waktu masih ditempel gitu loh. Tapi kalau pegel-pegel kaki, saya kan biasa gitu namanya ngajar itu dulu pakai pantofel ya, Pak Ria ya. Pulang aja tuh ya, kalau Pak Hadi tadi bilang di apa? Bawa tukang urut ya. Kan pegel hampir tiap hari kita. Ya digantung aja kaki itu Mbak Ria, naik di tempat tidur itu ya ke temboknya ya, pokoknya kaki agak diangkat gitu.
0: Oh gitu caranya. Emang bisa terus pegelnya hilang gitu ya Bu ya?
2: agak kurang.
0: Oh, agak berkurang ya.
2: Dibijit-bijit sendiri sih memang gitu. Tapi kalau dulu sih, kalau aku pas lagi di rumah, kalau nggak di lokasi ya aku yang mikir. Sekarang pun kalau capek, saya banyak gerak di mana, Kong sudah ngerti. Karena sudah tahu titik-titiknya gitu loh, Mbak Ria.
0: Kirain karena Bu Ali pengen irit gitu, mending Akong.
2: Jangan gitu ah.
0: Lah, kan bener toh Bu, ya, kalau
2: tahu titik-titik ini Mbak Ria pernah belajar refleksi gitu.
0: Oh gitu, iya memang kalau titiknya sesuai gitu pasti bikin ini ya Bu ya, langsung sembuh ya.
2: Iya sembuh, gitu bener. Gitu loh Mbak Ria. Tapi kalau saya dulu kan jarang ada Akong di rumah waktu masih di Balikpapannya. Sudah tak jalanin aja sendiri. Kasih maaf ya, saya terpaksa nyebut. Saya kadang lebih suka minyak tawon, Mbak Ria.
0: Oh iya iya iya. Malah lebih ternyata mujarab ya.
2: Di sini sama di Balikpapan mahal di sini loh, Mbak Ria.
0: Oh iya.
2: Iya. Iya. Kan dari Sulawesi tuh.
0: Jangan-jangan kecil juga udah ini ya, udah bunyi ya harganya ya.
2: 30 berapa? Hampir 40 di sini.
0: Oh iya, padahal cuma kecil ya Bu ya.
2: Dari bawah, yang nomor 2 dari bawah loh ya.
0: Kecil banget itu.
2: Otaknya. Nomor 2 dari bawah itu hampir 40 kemarin.
0: Beli. Astaga, iya
2: boros
0: ya.
2: Boros saya kalau minyak tawon.
0: Buat beli balsem udah dapat banyak Bu.
2: Kan lebih mandi kalau balsem kan panas, panas banget.
0: Iya benar, panas
2: untuk
0: banget memang.
2: Untuk ini Mbak Ria, kalau digigit nyamuk atau apa, bentol digigit apapun itu cepat hilang.
0: Oke, okay, nah, baik.
2: Ini loh ya, bukan promo.
0: Bukan promo ya, ya nggak jualan minyak tawon kok ya. Oke, okay, baik. Bu Ali, Ria ada tiga lagu, mau pilih mana? Ada Keabadian dari Reza Artamevia, Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi, dan Kita Selamanya dari Bondan
2: yang
0: Prakoso.
2: Yang lain, Bang, Mbak Ria.
0: Yang lain, atau mau pilih sendiri?
2: Dari Vina apa, Mbak Ria, yang ada di situ?
0: Apa? Dari Vina?
2: Vina.
0: Coba ya, kalau dari Vina. Oke, okay, Ria cariin dulu ya. Salamnya dulu mungkin ya, Bu, ya?
2: Nyalam, tadi ada Pak Hadi, ada Pak Saipul yang lucu, yang imut-imut.
0: Memang masih kecil imut-imut.
2: Ada Pak Puji, Pak Budi, ada Ibu Mawar Kuning, Ibu Kus, Mbak Ernest, Mbak Christine. Semuanya dulu
0: dan oke, okay, baik. Ini Vina Panduwinata. Ada tapi banyak Bu, mau mana? Ada Bawadaku, Burung Camar. Bawadaku, ada Citra Biru maksudnya, bukan Putih Biru ya.
2: Citra Biru aja deh.
0: Citra Biru, oke, okay, baik.
2: Citra Biru itu ya, ya oke, okay. Lama enggak.
0: Oke, okay, terima kasih Ibu sudah bergabung. Salam untuk Akung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah bergabung dari Pamekasan Madura. Luar biasa, selalu dengerin Pro 1 lewat aplikasi RRI Digital. Matur nuwun. Iya, di WA Pro 1 nampak sudah ada beberapa yang bergabung ini pendengar. Ada Mbak Christine. Nah, selamat siang Mbak Ria Agustin. Tolong diputarkan Rela dari Inka Kristi. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Tuti, Dino Gotirto, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Sutarman, Pak Ahmad Fauzi, Pak Rimbang, dan juga buat Mamah Lydia. Buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan. Terima kasih dan metugas. Nah, terima kasih ya Mbak Christine yang sudah bergabung dari Sorogenen. Terus ada siapa lagi ini di belakang Mbak Christine? Ada Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Salam untuk Mbak Vina, Bu Tuti, Bu Lilis, Bu Ali, Bu Rahayu, Bu Nunung, Bu Kus, Mas Ardi, Pak Ipul, Pak Yono, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya Kangen Band, Terbang Bersamaku. Untuk Mbak Ria, terima kasih. Salam balik untuk Pak Hadi. Tak parah nih nanti Mbak. Emangnya rumahnya deket ya? Perasaan Pak Budi Santoso di Wonogiri, Pak Hadi di Pundong ya. Tapi bisa ya nanti main ke rumahnya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti lagunya ditunggu ya. Nah, ini ada lagi yang bergabung dari Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Halo Ibu, sehat selalu nggih. Selamat siang Mbak Ria di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Mbak Christine, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Matur nuwun, doa yang sama untuk Bu Lilis. Mbak Ria, tolong diputarkan lagu dari Iga Mawarni Kasmaran. Terima kasih. Nggih, kembali kasih. Iya, nanti lagunya Ria puterin ya, antri satu-satu. Oke, baik pendengar, kita ke lagu dulu. Ada Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi yang tadi udah di request oleh Pak Hadi yang ada di Pundong, dan juga nanti di lanjut Citra Biru dari Vina Panduwinata, requestnya Bu Ali yang ada di Pamekasan, Madura.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
2: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
1: Hutan itu bukan milikmu.
2: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
1: Itu bukan urusanmu. Minggir!
2: Hentikan merusak hutan.
1: Bima, aku mengaku salah. Tobat aku, Bima.
2: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan kita juga masih ngomongin pendengar, kalau misalnya nih kakinya pegel-pegel, itu pendengar lebih suka pakai koyo atau balsem untuk meredakan pegal di kaki. Nah, boleh banget ya gabung bareng Ria di sini, masih lumayan ada 30 menit ke depan ya, jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di sesi kali ini pendengar ya, ada 3 lagu. Ada Pelangi dari Bumerang, Pesta dari Tri Utami, dan juga Baby Romeo featuring Rita Effendy ya, dengan lagunya Lagu Tentang Cinta. Nah, pendengar boleh ya pilih salah satu dari 3 lagu itu atau request sendiri juga boleh. Tadi beberapa lagu yang udah di request sudah Ria puterin, namun ada yang memang belum Ria puterin karena ya antri ya pendengar ya. Oke, baik. Di WA-nya Pro 1, iya Mbak Christine kembali bergabung ya. Mbak Christine, salam untuk Pak Hadi di Pundong dan juga Bu Ali. Iya, baik, sudah Ria sampaikan ya Mbak Christine ya. Di belakang Mbak Christine ada Mas Rianto. Selamat siang Mbak Ria Agustin, gabung di Indonesia Banget. Request lagu Terlalu dari Kire. Salamnya untuk Mbah Kakung Uti Tri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Ibu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Iya, terima kasih ya doanya. Doa yang sama untuk Mas Rianto yang ada di Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam. Oke deh, baik. Nah, pendengar, kali ini kita ke lagu dulu aja kali ya, biar semua lagu yang di request diputer gitu ya. Tadi ada Pak Budi Santoso di Wonogiri yang request lagunya Terbang Bersamaku Kangen Band, dan juga Bu Lilis yang ada di Kumendaman yang request lagunya Kasmaran dari Iga Mawarni ya. Kali ini Ria hadirkan untuk Pak Budi dan juga Bu Lilis.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: High heels atau hak tinggi dikenal sebagai bagian fashion wanita, padahal awalnya dibuat untuk kaum pria. Mengutip laman ancients_origins.net, high heels pertama

0: dibuat oleh seorang tentara Persia pada abad 10. Tujuannya membantu mereka untuk mengunci kaki pada pijakan kaki yang tergantung di pinggiran pelana saat menunggangi kuda. Di Eropa, high heels digunakan oleh para aristokrat agar terlihat lebih tinggi dan lebih mengintimidasi. Para wanita sendiri mulai menggunakan hak tinggi baru abad 17 agar terkesan memiliki kaki jenjang. Hingga kini, high heels menjadi favorit wanita untuk menyempurnakan penampilan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung di Indonesia kali ini, karena memang kita sudah berada di ujung kebersamaan pendengar. Nah, tapi ada WA di Pro 1 RRI Yogyakarta yang belum Ria baca. Ini dari Mbak Ernest Rahayu yang ada di Temanggung. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mbak Ria Agustin, apa kabar? Salam sehat selalu dan bahagia. Kalau pas kakinya lagi pegel, cukup tak olesin balsem yang warna hijau. Ria tahu nih balsem apa. Itu udah legend ya Mbak ya, udah zaman dulu gitu kan. Udah produknya udah lama banget. Oke, baik. Lagunya Buka Dulu dari Buka Dulu Topengmu. Oh, topeng ya maksudnya ya, topeng dari Peter Pan. Oke, baik. Nanti Ria hadirkan ya Mbak Ernest, ditunggu ya. Ini Mbak Christine WA kembali, kalau kaki Mbak Christine pegel juga digosokin pakai balsem. Oh, sama ya. Oke, tapi memang ini pilihan ya pendengar ya, ada yang suka pakai koyo, ada yang suka pakai balsem, dan mungkin juga gak suka dua-duanya, tapi sukanya pijit nih kayak Pak Hadi yang ada di Pundong ya. Tapi apapun itu, semoga apa yang dirasakan pendengar, entah itu pegal, entah itu lagi sakit gigi atau mungkin sakit yang lainnya, semoga lekas sembuh ya pendengar. Yang pasti tetap sehat, tetap semangat. Dan juga Ria Agustin pamit undur diri dari kebersamaan kita di hari ini. Tapi jangan khawatir pendengar, sesaat lagi akan ada rekan Ria ya, Dina Febrina, yang akan menemani pendengar semuanya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Eh, wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Oke, hai, selamat sore pendengar, apa kabar? Menemani untuk kebersamaan Anda, kita berjumpa dalam Beranda Astacita Industri Kreatif ya, yang disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, dan pastinya juga turut dipancarluaskan oleh RRI Surakarta, RRI Semarang, dan RRI Purwokerto. Oke, baik, untuk kesempatan sore kali ini, pastinya saya sudah terhubung dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Lagi semangat, karena lagi ada event gitu ya. Ada Mas Aditya Purnomo, Ketua Panitia Pesta Buku Jogja. Oke, selamat sore Mas Aditya. Kabar baik, sehat, semangat ya.
4: Alhamdulillah. Tetap semangat di tengah gempuran.
3: Oh gitu.
4: Wisatawan yang berbelanja buku di pameran.
3: Nah gitu, karena momennya juga pas ya. Kita betul, baru libur 4 hari ya, kalau dengan kemarin ya.
4: Betul.
3: Kamis, Jumat, Sabtu.
4: Baru 2 hari lagi habis ini.
3: Keren. Oke, dan kita juga ngobrol seputar buku, kreativitas, ruang kolaborasi di Pesta Buku Jogja 2026. Asik ini. Ya mungkin ada di Semarang, Purwokerto, Semarang bisa datang ke Jogja nih ya. Oh, nyaksikan langsung ya untuk acara Pesta Buku Jogja. Nah baik, Mas Aditya, untuk Pesta Buku Jogja ini yang mengusung juga salah satunya adalah kolaborasi begitu ya. Ya, membedakan perhelatan untuk tahun-tahun ini dengan juga tahun-tahun sebelumnya, ini apa sih sebenarnya yang dikolaborasikan begitu?
4: Tahun ini kita kolaborasi sama penerbit-penerbit indie juga ya, kebetulan untuk penyelenggaraan acaranya, karena kita di IKPDI di Pesta Buku ini ngangkat tema merawat melawan lupa, merawat ingatan. Jadi karena ada beberapa diskusi buku yang kemarin sempat dibubarkan dan sebagainya, nah kami ngangkat tema bahwa diskusi buku di membaca buku ini bagian dari merawat ingatan dan sebagainya, sehingga kemudian kita ngerangkul teman-teman penerbit yang mungkin sebelumnya nggak bisa banyak bikin event. Nah sekarang kita ajak terlibat lebih dalam.
3: Oke, diajak terlibat untuk lebih dalam begitu ya. Nah keterlibatan itu untuk event Pesta Buku Jogja 2026, mungkin bisa sedikit diceritakan untuk gambaran acaranya seperti apa sih, apa saja tema yang mungkin coba diusung, kemudian ya bisa kolaborasinya dengan siapa-siapa aja.
4: Kita kolaborasi dengan cukup banyak sebenarnya. Dari 2023-2024 tuh IKPDI ketika penyelenggaraan festival-festival atau pameran-pamerannya selalu berkolaborasi. Misalnya 2023 kita kolaborasi sama FKY.
3: Oke.
4: Okay. Nanti Agustus kita juga akan kolaborasi sama teman-teman Festival Sastra. Di Pesta Buku Jogja kali ini kita kolaborasi sama cukup banyak pihak, misalnya teman-teman dari UGM Press, kemudian teman-teman dari Suku Sastra. Jadi teman-teman dari sastra ada, teman-teman dari sejarah ada, kemudian sejarah UNY dan sebagainya. Nah, itu untuk mengagendakan ada diskusi buku. Sore ini ada curhat bareng Pak Fahrudin Faiz.
3: Untuk hari ini ya?
4: Untuk hari ini, sore ini persis. Biasanya masanya rame. Kemarin sempat diskusi juga bareng penulis Kalis Mardiasi, yang pemilik toko Akal Buku juga. Nah, kolaborasi itu sih yang kemudian kita gunakan kemudian, bahwa kita bisa kolaborasi sama siapa aja bisa ikut juga di agenda kita.
3: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang buku nih, banyak juga yang kemudian Gen Z, walaupun nggak semuanya loh ya Mas Adit ya, itu yang menganggap bahwa baca buku adalah satu hal yang mungkin old ya, sudah usang begitu. Sekarang toh ada semuanya dalam genggaman tangan begitu. Nah, kalau pandangan dari Mas Adit sendiri, sebetulnya manfaat dengan baca buku di era sekarang ini itu seperti apa sih, buku secara fisik begitu?
4: Kalau buat milenial mungkin itu benar ya, sebagian teman-teman milenial mungkin karena tumbuhnya bersama si gadget dan sebagainya, mungkin nggak, aku nggak bilang nggak semua baca buku ya, tapi di generasi saya, tapi di Gen Z ini justru kami menilainya mereka sangat antusias. Bahkan riset Kompas ada beberapa riset mengatakan bahwa membaca di Gen Z ini justru meningkat
3: meningkat
4: pembelian, apalagi keberadaan marketplace atau social commerce, misalnya kayak TikTok dan sebagainya, itu membuat ada banyak buku yang cepat viral. Misalnya ada salah satu judul buku yang sudah ratusan kali cetak ulang, laut bercerita dan sebagainya. Nah, kalau ya bicara manfaat baca buku, selain kemudian penambahan pengetahuan juga hasanah ya, itu tadi di yang tema kita angkat ya, dia merawat ingatan. Ada cerita-cerita yang mungkin kita nggak pernah dapat di sekolah, kita nggak pernah dapat di komunitas dan sebagainya, tapi kita bisa dapatkan di buku, karena buku itu kan membawa pengalaman dari penulis-penulisnya, membawa pengalaman kolektif, pengalaman personal dan lain sebagainya, sehingga kita bisa tahu bahwa oh, ada beberapa hal yang sebelumnya kita nggak tahu, ternyata bisa kita pahami lebih dalam dari buku.
3: Nah, betul juga ya. Kadang tidak semuanya juga bisa secara detail begitu bisa kita dapatkan dari media atau mesin pencari begitu ya. Berbagai platform mesin pencari begitu. Tetapi ada banyak hal mendalam yang bisa didapatkan dari buku begitu ya. Oke, baik Mas Adit. Untuk edisi sore kali ini kita juga akan mengajak pendengar nih yang mungkin akan bergabung, tidak hanya yang dari Yogyakarta begitu ya. Yang ada di Semarang, RRI Purwokerto ataupun juga RRI Surakarta yang mungkin akan bergabung. Yuk, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 0274 580333, ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811271111. Oke, yang sudah bergabung, Brenda Astacita, selamat sore.
5: Selamat sore Mbak Febrina.
3: Oke. Terima kasih banyak. Dengan siapa ini?
5: Dengan Cikgu Ria. Selamat sore juga Mas Aditya.
3: Mbak Ria ya. Mbak Ria di mana Mbak Ria?
5: Ya?
3: Mbak Ria ada di mana?
5: Lanjut, menarik banget sih. Pengen ke Solo.
3: Mbak Ria ada di mana dulu?
5: Bagus banget ini. Menarik banget ini. Sampai tanggal berapa ya ini?
3: Oke.
4: Acaranya sampai tanggal 17 Mei.
5: Seperti apa ini Mas Adit nih? Kan apalagi ada fokus edukasi dan kreatif guru, apalagi workshop guru, terus literasi asik. Nah, terus bagaimana dengan strategi kreatif menarik generasi muda sampai sekarang ini gitu Mas Adit ya. Semoga Mas Adit ini Festival Buku Jogja 2026 ini berhasil memadukan konsep pasar buku tradisional dengan pendekatan kolaborasi kreatif modern dengan menonjolkan peran di UGM sebagai ruang bersama. Pesta buku ini berhasil menjadi wadah bagi ekosistem literasi untuk berjejaring, merawat ingatan dan menciptakan karya-karya barunya. Itu saja. Terima kasih banyak ya.
3: Terima kasih.
4: Semangat sekali.
3: Wah, ini semangat sekali sampai bingung dengernya. Ditanya ada di mana, tapi Mbak Ria ini ada di Jakarta. Oke. Silakan. Paling enggak mungkin bisa dijelaskan gambarannya di mana, kemudian lokasi acaranya di mana, lalu seputar tadi workshop gitu ya, dan juga generasi muda. Silakan.
4: Oke, Pesta Buku Jogja ini
3: Mas Adit bisa agak dekat, kenapa? Oke. Bisa straight langsung, nah gitu.
4: Pesta Buku Jogja ini kita selenggarakan di UGM Zona D di Art Gallery ya. Mm-mm. Art Gallery Mm-mm. Zona D Gelanggang Inovasi Kreativitas UGM. Nah, caranya dari tanggal 8 Mei sampai 17 Mei, jadi masih ada 2-3 hari lagi ini.
3: Okay.
4: Untuk bisa datang. Kemudian kalau acara tadi ya, kolaborasi, kita juga kemarin ada sesi workshop untuk dongeng literasi anak ya. Kemudian kemarin sama hari ini juga ada sesi untuk workshop yang ke penulisan. Jadi ngajak teman-teman umum kalau mau bikin buku bisa kayak gimana, penulisannya kayak gimana. Nah, kalau untuk teman-teman muda yang cara kita untuk menarik teman-teman muda ya tadi ada beberapa diskusi yang secara tema menarik dengan pembicara yang menarik. Misalnya Kalis Mardia sih tiga hari yang lalu di akhir pekan kemarin. Kemudian ada Pak Farudin Faiz sore ini yang memang digemari Gen Z. Nah, itu jadi salah satu daya penarik sih buat anak-anak muda sekarang.
3: Oke, itu dia ya untuk Mbak Ria yang ada di Jakarta sana. Boleh Mbak Ria bisa datang ke Jogja ini. Bisa langsung melihat langsung seperti apa sih pamerannya, dan pastinya seru ya. Betul. Apalagi ini juga terbuka untuk umum, free ya.
4: Free. Beli bukunya aja yang enggak free.
3: Beli bukunya pastinya. Okay. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah free, ada nggak sih misalnya ketika ada sesi tanya jawab atau seperti apa begitu, atau mungkin ada kuis-kuis yang berhadiah buku gitu?
4: Ada kuis-kuis biasanya di forum-forum yang terselenggara di apa talk show yang terselenggara itu, biasanya kayak nanti Pak Farudin Faiz biasanya kan bagi-bagi buku buat yang nanya.
3: Nah, gitu.
4: Pasti ada. Kalau yang gratisan juga ada. Selain itu kita juga ada satu spot sendiri namanya MBG. Membaca buku gratis.
3: MBG, membaca buku gratis.
4: Jadi kita sediain 2 rak buku, kita sediain spot buat teman-teman yang mau baca sambil istirahat habis keliling-keliling, enggak bisa baca di sana.
3: Okay. Yang masih segel enggak pasti ada dong ya.
4: Yang masih segel di dalam. Kalau yang sudah di di luar yang buat dibaca umum aja.
3: Oh, gitu. Seru pastinya ya. Baik, yang mungkin akan bergabung juga masih kebersamaan kita nih pendengar dalam Beranda Asta Cita Korwe 11 ya. Buku kreativitas dan ruang kolaborasi di Pesta Buku Jogja 2026. Oke. Nah, kalau bicara tentang Pesta Buku Jogja ini Mas Adit ya, bagaimana juga bisa berkontribusi nih terkait juga pertumbuhan ekonomi kreatif untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya gitu. Apakah ini juga bisa saling mendukung, saling bersinergi gitu?
4: Alhamdulillah dari agenda-agenda yang kami lakukan ya, misalnya di bulan Maret kemarin kami sempat kolaborasi juga sama teman-teman musik untuk bikin pameran. Ya? Jadi pamerannya tuh lintas sektor ya. Dia selain jual merch, jual kaset, ada buku juga. Nah, kolaborasi itu juga kita lakukan ya. Kayak di Pesta Buku Jogja sekarang ya, kita ngajak teman-teman musisi untuk juga ikut mengisi acara di Pesta Buku Jogja. Okay. Kalau secara pengunjung misalnya itu rata-rata yang datang antara 3.000 sampai 4.000 per hari.
3: Banyak juga ini.
4: Alhamdulillah.
3: Ya.
4: Jadi transaksinya juga oke lah.
3: Oke, begitu ya. Iya. Kalau untuk stand-stand yang ada ini ada berapa stand nih?
4: Kita nggak pakai stand modelnya. Jadi kita udah nggak model pameran yang lama.
3: Iya.
4: Setiap penerbit sewa gitu.
3: Benar.
4: Tapi kita sekarang kita ngajak penerbit untuk nitip barang ke kita, kemudian kita kelola. Jadi nanti gunakan sistem satu kasir, tapi penerbit yang ikut sekitar 80 sampai 100 penerbit yang terlibat.
3: 80 sampai 100 begitu ya.
4: Dari yang besar misalnya dari grupnya Gramedia, ada GPU, ada KPG, ada Kompas Penerbit Buku, ada BIP, kemudian Mizan, Bentang, kemudian yang teman-teman indie ada Buku Mojok, ada EA Books, ada Margin Kiri, ada Balai Pustaka bahkan yang legend ya.
3: Legend banget. Oke. Nah, ketika kemudian ada transaksi begitu ya, ini memang dikelola oleh teman-teman.
4: Dikelola oleh panitia, nanti kemudian okay. di akhir dihitung untuk dikembalikan pada penerbit.
3: Wih, seru, sudah gak pakai konsep yang lama benar.
4: Sudah gak pakai yang lama.
3: Oke, okay, baik, terima kasih sekali. Nah, yang mungkin akan bergabung juga, silakan Anda juga bisa bergabung 580-333-0274 580-333, atau juga untuk WhatsAppnya di 08-1127-11911. Oke, okay, pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut.
6: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Okey, pendengar pastinya juga masih menemani untuk kebersamaan Anda dalam Beranda Asta Cita Korwil 11 untuk kesempatan kali ini yang merupakan produksi dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Terus dipancarluaskan oleh RRI Surakarta, RRI Semarang, dan juga RRI Purwokerto. Masih dengan tema perbincangan seru kita, buku, kreativitas, dan ruang kolaborasi di Pesta Buku Jogja 2026. Pastinya juga masih bersama Mas Aditya ini, Mas Aditya. Masih semangat ya?
1: Masih.
0: Oke. Okay. Ya baik. Yang akan bergabung juga silakan pendengar, kami nantikan untuk kebersamaan Anda di 02745803333 atau juga untuk WhatsApp-nya di 08112711911. Ini malah ada WhatsApp-nya dari Mbak Ria di Jakarta tadi. Panggilannya katanya disuka dipanggil Cikgu gitu. Oke. Okay. Nah, buku-bukunya diskon besar nggak nih gitu. Dan sekarang boleh dong kalau bagi-bagi buku khusus untuk pendengar RRI. Gimana nih? Diskon apa nggak nih, Mas Adit?
1: Kalau diskon kita up to 80%.
0: Sampai ada yang 80%
1: ada, ya? Ada yang 80%, ada juga yang... Mereka bisa, jadi di sana disediakan tote bag, satu tote bag. Jadi okay, bisa ngisi penuh itu, kita cuma bayar 75.000.
0: Lagi tren seperti itu ya? Lagi isinya tren, bebas ya, yang penting isinya dalam bebas. Satu wadah itu ya?
1: Betul, yang penting di satu meja itu.
0: Oke, okay. Wih, seru. Dan, berapapun bukunya begitu ya?
1: Berapapun sepenuhnya, dari penerbit itu tapi.
0: Wih, canggih banget ya.
1: Okay. Ada macam-macam model promonya.
0: Oh gitu.
1: Ada, ya, tadi ada yang diskon, ada yang bundling.
0: Iya. Boleh nggak nih bagi-bagi apa buku bagi pendengar RRI?
1: Kayaknya nanti kita bagi-bagi voucher aja ya.
0: Gitu ya. Oke, okay, untuk Mbak Ria di Jakarta ini.
1: Iya, boleh.
0: Bisa dibagi ya. Waduh.
1: Kita bagi-bagi voucher.
0: Dibagi voucher, gitu ya.
1: Voucher digital.
0: Wah, seru ini Mbak Ria, seneng pastinya. Oke, okay, nanti nomornya kita berikan ya. Siap. Untuk Mas Adit ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Yang mungkin akan bergabung juga silakan. Kami nantikan untuk kebersamaan Anda pendengar. Ditunggu di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Baik, ada Mbak Cika di Godian untuk WhatsApp-nya. Terima kasih Mbak Cika di Godian. Banyak penulis muda di Jogja yang sukses di platform digital begitu ya, seperti juga di media sosial, tapi ragu untuk masuk ke industri buku fisik karena dianggap ya mungkin kaku nih. Nah, bagaimana Pesta Buku Jogja itu bisa menjembatani hal ini? Apakah bisa begitu? Nah, silakan untuk Mbak Cika.
1: Nah, itu kayak acara kemarin tuh juga salah satu ininya adalah ngajak bahwa teman-teman kalau memang menerbitkan buku itu nggak perlu takut, karena menerbitkan buku sudah tidak sekaku dulu ya.
0: Okay.
1: Ketika misalnya ada kekhawatiran,
0: takutnya ditolak,
1: kekhawatiran di ghosting misalnya.
0: Di ghosting, betul.
1: So, okay. Kita ngirim terus kemudian nggak dijawab sama penerbit. Nah, hari ini kan memang industri penerbitan tuh ada ya, namanya self publishing, kita bisa menerbitkan sendiri atau kemudian kita bisa ikut ada beberapa penerbit yang mengadakan semacam sayembara menulis.
0: Jadi mereka malah ada ya.
1: Okay. Jadi nanti dari sayembara menulis itu kalau kita masuk berapa besar, nah bukunya bisa diterbitkan bersama sebagai sebuah antologi. Ada banyak cara sekarang. Jadi cara kerja industri kreatif kan semakin kreatif gitu ya.
0: Betul,
1: jadi enggak sekaku dulu.
0: Oke, okay. Jadi seorang penulis muda nggak perlu khawatir lagi,
1: nggak perlu khawatir
0: bakal terjadi mungkin zaman-zaman emak-emak yang dulu gitu ya.
1: Kayak misalnya penerbit saya di Mojok, kebanyakan kami justru nerbitin buku yang itu buku pertama dari penulisnya.
0: Oh gitu. Iya,
1: jadi
0: iya,
1: misal kami dapat mereka mikro apa, kami biasanya block walking ya. Misal mereka ada tulisan di blog, ada apa, kemudian kami rasa bagus, kami ngajak mau nggak nulis, nanti kami terbitkan. Kami malah biasanya begitu.
0: Mereka biasanya menulis di blog begitu.
1: Betul,
0: ya. Tetapi kayaknya tulisannya asik
1: lain,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, seru. Gak perlu khawatir ya. Jadi kamu saya pun Mbak Cika lagi hobi nulis gitu, misalnya di blog kayaknya menarik gitu, boleh dong hubungi panitia begitu, siapa tahu juga tertarik mereka untuk mempublishkan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, yang akan bergabung juga silakan pendengar untuk kebersamaan kita pastinya dalam Beranda Asta Cita, satu tema kita buku, kreativitas, dan ruang kolaborasi di Pesta Buku Jogja 2026. Nah, Mas Adit mencermati bahwa Jogja ini kan kota pariwisata.

0: Itu agenda yang inklusif, siapapun bisa ikut. Kami ada buku anak, ada buku pendidikan, buku akademis, ada novel, bahkan buku-buku yang buat kesehatan misalnya, yang kita lebih senior misalnya, kita ngomongin, ada yang ngomongin liver dan sebagainya, itu ada. Semalam asik acaranya ya? Juga itu. Jadi semalam itu curhat kesehatan.
1: Gitu.
0: Jadi kita curhat, kemudian bisa didiagnosis lah. Diperiksa gitu sama sama kita datengin satu orang.
1: Oh gitu.
0: Betul. Penulis juga.
1: Penulisnya. Wih, seru. Nah, kalau untuk talk show-nya seperti apa sih? Gambaran talk show-nya selama ini?
0: Talk show-nya beragam temanya ya, tentu saja. Mulai tadi ngomongin kepenulisan, ada yang ngomongin kepenulisan, ada yang ngomongin sejarah, ada juga yang ngomongin parenting. Hari ini ngomongin, meskipun Pak Faiz dikenalnya sama filsafat, tapi kan filsafat yang mudah diterima sama publik ya. Ngaji filsafat biasanya tema-temanya Pak Faiz. Besok itu kita insya Allah kedatangan Bu Sekda.
1: Gitu ya.
0: Untuk diskusi atau untuk talk show kita ngomongin bahwa kita sedang mengupayakan teman-teman di IKAPI, teman-teman kerjasama bareng perpustakaan daerah, itu kita sedang mengupayakan agar Jogja ini bisa jadi ibu kota buku dunia.
1: Ibu kota buku dunia.
0: Betul. Dari UNESCO.
1: Ini satu plan sekaligus nantinya akan jadi hajatannya luar biasa ini ya, Mas.
0: Untuk Jogja, karena kan Jogja
1: betul, kota pendidikan,
0: kota pelajar, kampus banyak dan sebagainya. Indonesia belum pernah nih ada yang dapat jatah sebagai ibu kota buku dunia. Brasil sudah, tetangga sudah ada. Kita dari tahun lalu itu mengupayakan bikin roadmap yang cukup panjang memang karena nggak bisa sebentar, tapi ketika kita bisa dapat juga kan sumbu filosofi yang dikerjakan oleh Pemprov selama 10-an tahun gitu. Nah, ini juga mungkin meskipun agak jangka panjang tapi insya Allah bisa sebenarnya.
1: Luar biasa kalau ini bisa terwujud begitu. Betul. Ya Mas ya. Dan ini juga tengah digarap nih, tengah digodok oleh teman-teman dari panitia.
0: Betul, karena tahun lalu sebenarnya udah coba diajukan sama bareng Wali Kota Jogja Pak Hasto.
1: Iya betul.
0: Udah dia coba diajukan bareng, cuman memang masih belum bisa nih. Tahun ini kita mau mulai prosesnya lagi dari awal dan mungkin butuh apa ya, butuh support kemudian dari pemerintah. Makanya kemarin, nanti besok kita ngundang Bu Sekda bahwa ini kita ngomongin roadmap yang panjang, ini nggak bisa swasta yang bergerak karena inisiasi ini munculnya dari pemerintah daerah.
1: Oh begitu, wah seru banget.
0: Apalagi
1: ya.
0: Apalagi Jogja kan secara angka ya, secara statistik indeks pembangunan literasi manusianya tinggi, tingkat-tingkat kegemaran membacanya tinggi dan sebagainya. Itu kan tinggi. Betul. Di Jogja, di Indonesia, Jogja boleh dibilang kota bukunya Indonesia. Tapi
1: literasinya juga
0: literasinya
1: meningkat ya,
0: tinggi. Penerbit di Jogja ini ada Sleman sama Bantul yang masuk 5 besar kota dengan penerbit terbesar di Indonesia.
1: Wah asik ya.
0: Misalnya gitu ya. Ini
1: kadang-kadang kemanya, tidak kita sadari loh Mas Adit ya. Bahwa ternyata dari Sleman itu ya.
0: Yang gak disangka, orang-orang mungkin gak nyangka Bantul.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya bener.
0: Karena Sleman sama Bantul kan jadi ini, jadi dua kutub kreativitas dan intelektual itu loh.
1: Luar biasa banget. Terima kasih sekali. Nah, terima kasih Pak Iru di Kusuma Negara dari kota nih. Terima kasih. Di era Instagramable, sebuah buku seringkali dibeli itu hanya untuk estetika konten gitu, buat konten nih begitu. Tapi ternyata nggak dibaca gitu. Nah, tanggapannya bagaimana Mas kalau menghadapi fenomena seperti ini buat Pak Irun?
0: Istilahnya kan ada TBR.
1: Apa itu? Tubir. Apa itu?
0: Tubirit.
1: Oh.
0: Mau dibaca sebenarnya. Udah masuk list baca. Cuman
1: list baca, tapi nggak sempat
0: karena kerjaannya banyak dan sebagainya. Kalau dari kami misalnya. Saya pribadi hal yang saya coba paksakan adalah saya membaca minimal 30-50 halaman sehari.
1: Oh gitu ya, keren.
0: Misal
1: ya?
0: Pagi, subuh, habis subuh bangun kan sebelum aktivitas baca buku dulu 30 menit, 1 jam itu akan selesai di 30-50 halaman. Memang perlu dipaksa sedikit awalnya.
1: Gitu ya.
0: Karena kalau kita ngikutin kesibukan nggak bisa habis.
1: Nggak bisa habis ya. Mungkin dari bangun tidur atau ketika menjelang tidur begitu masih bisa ya. Artinya juga sebetulnya kalau mau diniatin sih sebenarnya bisa ya.
0: Sambil nunggu misalnya nunggu antrian kita ke rumah sakit, ke puskesmas gitu nunggu antrian atau kita kemana nunggu antrian.
1: Nah,
0: bisa
1: saya jadi teringat sesuatu bahwa sekarang ini kan semuanya serba scroll gitu ya, Mas Adit ya. menggantinya di dalam

0: tas yang dibawa begitu, selain handphone ada juga buku begitu, gimana ya?
1: Saya selalu bawa itu. Oh, di tas gitu selalu ya? Ada buku. Oh, jadi selain laptop gitu, laptop kita saya ada satu buku tulis, buku bacaan sama alat tulis standar ya.
0: Okay.
1: Jadi memang kalau misalnya ada waktu kosong yang agak panjang, ya udah kita selesaiin bacaan.
0: Oke. Okay.
1: Ngejar target. Gitu. Tuh biritnya banyak.
0: Ya baik. Sebetulnya novel gitu ya, kalau kita bicara gitu, dan banyak penerbit juga yang mereka menerbitkan novel dengan berbagai apa ya, seri, tema. Temanya macam-macam gitu sesuai selera. Ini juga antusiasnya seperti apa sih kalau sekarang?
1: Ya, salah satu buku buku paling laris di Indonesia itu salah satunya yang novel tadi. Misalnya novel, cerita yang sudah ratusan kali cetak ulang. Mungkin tahun depan ya, atau tahun ini saya lupa itu, kan lagi proses dibikin film. Kayak misal Dylan berseri-seri itu. Berseri-seri. Bukunya jadi, filmnya jadi. Tapi di luar fiksi juga sebenarnya non-fiksi jadi satu tema yang cukup digemari. Misalnya self-help.
0: Mental health itu juga.
1: Mental health.
0: Okay.
1: Ada banyak buku-buku yang sangat, kalau bahasa anak sekarang, relate ya.
0: Okay.
1: Nah, itu mungkin satu hal yang juga, kan kadang kita ngeliat video relate cuman sebentar doang. Begitu kita baca buku, kita ketemu yang relate, wah kok jadi seru, jadi terus dibaca sampai habis. Belum ketemu saja mungkin tadi, Pak.
0: Gitu ya. Nah, Mas, kadang ketika seseorang itu masuk di suatu toko buku, apalagi juga di pameran buku, yang waktunya juga sebenarnya terbatas begitu ya. Nah, ini bagaimana untuk pelayanan dari teman-teman Mas Adit ya, ketika seseorang mungkin bertanya, saya pengen mencari buku A begitu ya, yang benar-benar sesuai dengan keinginannya, ini bisa cepat nggak sih?
1: Kami punya katalog. Di pameran itu biasanya ada sekitar 6-8 orang yang bertugas sebagai CS.
0: Okay.
1: Di sana mereka siap bisa ditanya kalau ada pertanyaan lebih detail, misal butuh itu floor di mana kita ada denahnya, mau nyari penerbit apa, kita bisa arahkan. Jadi sebenarnya tanyakan saja pada kami.
0: Okay.
1: Jadi misalnya kebanyakan memang orang datang ke pameran kan mau lihat-lihat buku, tapi sebenarnya di kepala mereka sudah tahu bahwa
0: sudah ada gambaran.
1: Aku mau beli buku ini, mau beli buku ini, mau beli buku Merasa Pintar, mau beli buku Psychology of Money.
0: Okay,
1: misalnya. Sebenarnya dari cuman kan sambil ngeliat-liat, tau-tau makin banyak, tau-tau pulang bayar 3 juta.
0: Oh, amazing ini. Seru. Oke.
1: Okay. Ini transaksi paling besar sampai sekarang di Pesta Buku Jogja 2026 itu 5.
0: 5 apa ini?
1: 5 juta satu orang.
0: Oh, ada ya. Wow.
1: Oh, gede-gede, Mbak.
0: Wih.
1: Transaksinya gede-gede. Kalau udah ke pameran memang bawaannya nagih.
0: Iya, iya, betul, betul. Tadinya mau beli 2-3 buku, teman-temannya ikut ya. Oke. Baik. Terima kasih. Mbak atau Ibu Devina nih di Sleman Barat, terima kasih banget. Apakah ini sebuah peluang kolaborasi dengan kreator konten ya, atau menjadi tantangan tersendiri bagi kreator konten? Nah, seperti apa nih?
1: Kita terbuka sebenarnya buat teman-teman kreator konten. Beberapa pameran kita konten kreator ya, konten kreator datang kemudian mau bikin konten tentang acara kita tuh biasanya rame-rame memang. Kita kok terbuka, misal mereka ngajak kolaborasi, kita terbuka untuk kolaborasi di Instagram misalnya dan sebagainya. Itu terbuka, apalagi industri penerbitan sekarang juga cukup berkebutuhan sama teman-teman konten kreator justru. Kayak misalnya ada satu buku mau diterbitkan, biasanya sebelum buku itu dijual secara umum, itu dikasih dulu ke teman-teman konten kreator buat ini tolong dibaca dulu. Nanti kalau udah oke, jadi ketika launching teman-teman udah bisa baca, udah bisa ngasih review gitu di media sosialnya.
0: Ada reviewnya udah ya.
1: Udah seperti itu. Sebenarnya sangat terbuka dengan kolaborasi dengan konten kreator.
0: Sekarang ini tampaknya kalau tidak berkolab begitu itu ya.
1: Betul.
0: Gak abdol juga ya.
1: Apalagi kalau teman-teman yang jualannya di online, di TikTok, pasti afiliator.
0: Afiliator. Iya benar ya.
1: Pasti.
0: Kalau enggak juga memang akan susah kalau misalnya berdiri sendiri ya.
1: Betul. Karena penjualan terbesar di TikTok tetap mesti pakai teman-teman konten kreator, kemudian jadi afiliator. Nah, itu. Udah. Gak bisa dipisahkan.
0: Mas Adit, mungkin boleh kasih tips ya. Tips yang paling gampang, paling sederhana begitu ya. Yang tadinya juga malas banget baca buku, toh apa-apa sekarang katanya simbah Google itu sudah ada, atau malah mungkin ada AI pinter-pinter gitu yang langsung bisa ngasih jawaban. Tapi sebetulnya untuk materi baca buku itu kan yang digali potensinya kita, sebetulnya seperti itu. Gimana sih tipsnya?
1: kalau tips dari saya sebenarnya kita mulai aja dulu. Jadi kadang orang malas baca nih karena aduh tebel lagi apa
0: gitu.
1: Padahal mereka belum memulai. Sama kayak orang belajar mau naik sepeda, duh takut ntar jatuh atau bagaimana. Mereka belum mulai aja. Begitu sudah mulai, mulai membaca, baca 5 halaman, 10 halaman, sudah ketemu enaknya, sudah ketemu ritmenya, nanti akan ke bawah sendiri. Apalagi kemudian biasanya teman-teman ketika mulai membaca, baca yang tema yang kira-kira disukai.
0: Ya, begitu.
1: Jadi kalau misalnya
0: yang relate, yang disukai.
1: Yang relate tadi, gitu. Karena ketika udah wah, ini relate nih ceritanya sama
0: hidupku.
1: Sama kehidupanku. Wah, itu akan dicari tema-tema kayak gitu. Jadi ada banyak misalnya saya baca buku soal pengembangan bisnis dan sebagainya, udah masuk ke tema itu, ntar wah ada buku bagus nih, baca lagi, ada buku bagus, baca lagi. Akan mulai ketemunya di situ nanti.
0: Begitu ya.
1: Jadi baca aja dulu.
0: Tentang waktu gimana sih? Harus nyediain waktu secara khusus atau gimana?
1: Kalau aku bukan menyediakan waktu khusus, tapi aku menargetkan.
0: Oh, gitu.
1: 50 halaman satu hari.
0: Wih, amazing ya.
1: kalau kita mau menyediakan waktu ya sebelum begitu bangun, misal sholat atau apa, sebelum tidur.
0: Gitu, iya.
1: Biasanya sih paling enak itu. Jadi tapi jangan jadikan membaca ini satu agenda sampingan gitu. Boleh kita sambil nunggu, tapi kan kita fokus baca. Ketika udah di rumah, yang masalah itu di rumah, Mbak. Karena ketika kita di rumah terus bacanya sambil santai gitu, sambil tiduran atau apa, kadang kita malah ngantuk atau apa, udah enggak fokus. Nah, kalau saya membaca memang membaca serius gitu, jadi baca duduk, nyalain lampu, memang fokus gitu posisinya.
0: Itu.
1: Setiap orang punya cara ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kita baca aja dulu.
0: Ada yang juga malah sambil dengerin instrumen gitu ya, sambil dengerin musik, ada yang seperti itu ya.
1: Ya sesuaikan sama kesenangan sendirilah.
0: Nah, ini upaya untuk menemukan rasa cinta pada buku gitu ya. Oke, baik. Untuk kebersamaan kita, mungkin di penghujung perbincangan kita ini terkait juga baca buku dan pesta buku Jogja 2026. Baik, mungkin bisa disampaikan sekali lagi nih terkait juga pesta buku Jogja 2026. Apa sih yang menjadi harapan untuk kedepannya begitu, Mas Adit?
1: Harapannya pesta buku Jogja 2026 ini jadi satu pembuka yang manis ya. Buat kami di IKAPI DIY, Ikatan Penerbit Indonesia di wilayah DIY, itu karena kami tahun ini punya mungkin sekitar 5 atau 6 agenda pameran yang biasanya setiap tahun itu kan ramai.
0: Iya, benar.
1: Nah, kami mau membuktikan misalnya orang-orang bilang membaca nih udah ketinggalan zaman, orang-orang udah nggak mau membaca, tapi pameran kami selalu ramai dan kami mau terus membuktikan itu bahwa selama ada buku, selama ada festival-festival literasi, selama itu pula kita merawat ingatan, selama itu kita juga berbagi pengetahuan, berbagi cerita bahwa ruang kolaborasi tetap ada. Dan yang paling penting adalah dengan adanya festival-festival literasi itu, industri juga tumbuh, penulis tumbuh, dan masa depan kita bisa tumbuh. Karena mau ditaruh di mana lagi harapan kita kalau nggak dari pengetahuan.
0: Ya, begitu, dari pengetahuan gitu ya. Jadi jangan khawatir. Oke, mungkin Mas Adit, untuk pesta buku Jogja 2026 bisa disampaikan lagi nih, lokasinya di mana, masuknya gimana caranya?
1: Agak susah tuh masuknya.
0: Karena mungkin masih bingung ya kalau di lingkungan kampus. Waduh, nanti digusur satpam enggak ini? Jangan dong. Oke, gimana?
1: Okay.
0: Terus oh ya, jam bukanya dari jam berapa tuh?
1: Pesta Buku Jogja 2026 kita selenggarakan di GIK, Gelanggang Inovasi Kreativitas UGM. Itu lokasinya persis di art galerinya zona D. Jadi kalau kita mau ke sana, kita bisa masuk lewat parkir zona A atau zona D. Ada sendiri parkirannya. Nanti kita ke arah utara.
0: Oke.
1: Nah, Jogja biasanya tahu lah ya. Arah utara ya. Jadi ke arah utara nanti di art galeri kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10:30 malam.
0: Oh, berarti dari pagi ya, enggak
1: jam 8 sampai setengah 10 malam. Jadi buat teman-teman yang kerja sore sampai malam
0: masih bisa
1: datang
0: ya,
1: meskipun enggak 24 jam ya, lingkungan kampus juga capek juga. acara masih berlangsung sampai tanggal 17 Mei dari tanggal 8 Mei kemarin. Jadi kita juga sebenarnya momennya selain ini ngambil momen ada long weekend, kita juga tanggal 17 Mei besok ini Hari Buku Nasional.
0: Iya betul, pas banget.
1: Karena gitu, Hari Buku Nasional itu kita mau merayakan dengan pesta seperti inilah.
0: Kemudian yang menjadi daya tarik untuk harus datang ke sana apa nih?
1: Daya tariknya banyak.
0: Boleh sebutin dong.
1: Daya tariknya banyak. Oke. Okay. Kita acara ini diikuti 100 penerbit, mulai dari yang besar, Gramedia Group, Mizan Group, dan lain-lain, sampai teman-teman yang indie, ada Buku Mojok, ada Margin Kiri yang juga digandrungi sekarang. Kita juga ada buku impor. Jadi teman-teman yang nyari buku-buku berbahasa Inggris, kita juga ada. Kita ada talk show dan sebagainya. Yang ngisi juga penulis-penulis yang mentereng ya, ada Kalisi Mardiasi, ada Farudin Faiz, kemarin juga Romo Sindo, apa Romo Nardi,
0: SS
1: Nardi datang. Ya. Di luar itu kita juga ada ini, ada zona MBG tadi ya,
0: membaca
1: buku gratis. Jadi teman-teman komunitas kalau kita mau baca apa istilahnya silent reading, nah itu enak juga di sana.
0: Wih, asik ya. Sehingga judulnya memang harus datang ke acara Pesta Buku Jogja.
1: Itu di luar diskon yang menarik ya.
0: Oh iya tadi, jangan lupa lo ada diskonnya 80%
1: sampai ya. Sampai 80%.
0: Nah, untuk kegiatan-kegiatannya bisa diikuti di medsosnya, di apa nih namanya?
1: Di Pesta Buku Jogja.
0: Pesta Buku Jogja, di IG-nya ya.
1: IG-nya @PestaBukuJogja.
0: @PestaBukuJogja. Oke. Baik, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Semoga juga menginspirasi, dan yang belum datang kayaknya rugi deh. Selamat ya Mas Adit.
1: Terima kasih.
0: Sebagai ketua panitia ya?
1: Ya, masih ditunjuk setiap tahun.
0: Waduh, luar biasa banget. Ini juga luar biasa sekali hadir ke Studio Pro 1 RRI Yogyakarta berbagi inspirasi. Terima kasih banget.
1: Sama-sama, Mbak. Sukses terus buat RRI.
0: Wah, terima kasih. Tetap bisa berkolaborasi kita ya.
1: Siap.
0: Oke. Baik, terima kasih Mas Aditya Purnomo, Ketua Panitia Pesta Buku Jogja, untuk satu tema kita, buku, kreativitas, dan ruang kolaborasi di Pesta Buku Jogja 2026. Sukses selalu ya untuk semua timnya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih sekali. Oke, dan tadi ada Mbak Ria, nanti dapat nomor khusus ya. Boleh ya?
1: WhatsApp kita.
0: Oke. Okay. Baik, mendengar sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam beranda Asta Cita Korwil 11 yang disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta dan turut disiarkan oleh RRI Surakarta, RRI Semarang, dan RRI Purwokerto. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Granda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya Anda bisa mengikuti informasi seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Granda Astacita produksi RRI Purwokerto.
2: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya ribuan umat Nasrani memadati gereja Katolik terbesar yaitu Gereja Santo Antonius Padua di Kota Baru demi mengikuti perayaan Ekaristi Kenaikan Yesus Kristus. Sejarah panjang Piala Dunia telah melahirkan deretan pencetak gol legendaris yang memahat rekor abadi di mana tahta Miroslav Klose kini mulai dibayangi oleh ketajaman para bintang masa depan. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita awali dari Yogyakarta, ribuan umat Nasrani memadati gereja Katolik terbesar, yaitu Gereja Santo Antonius Padua di Kota Baru, demi mengikuti perayaan Ekaristi Kenaikan Yesus Kristus. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
3: Nggak bisa dipastikan ya, tapi biasanya sih lebih banyak dari misa-misa yang jam-jam sebelumnya, karena mungkin sudah agak teduh.
4: Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru menggelar perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus dengan sejumlah sesi misa yang diikuti ribuan jemaat pada Rabu dan Kamis lalu. Wakil Ketua Dewan Paroki Yosef Triwahyudi menjelaskan perayaan tersebut mengusung tema kenaikannya membawa pengharapan yang menghidupkan. Menurutnya, secara liturgi pelaksanaan misa tidak berbeda dengan misa mingguan biasa. Namun perayaan ini memiliki makna khusus untuk mengenang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga.
3: Prosesinya sebenarnya seperti misa mingguan biasa, cuman karena ini kan hari raya kenaikan Tuhan, berarti memang peruntukannya untuk mengenang kenaikan Yesus Kristus diangkat ke surga loh.
4: Ia menyebutkan jumlah jemaat yang hadir pada misa pagi mencapai sekitar 1.500 jemaat. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat pada misa sore dan malam hari.
3: Kalau ini tadi yang jam 9 itu kurang lebih ya 1.500 ada. Tapi karena mungkin pagi ya masih ini panas, mungkin sore ya.
4: Biasanya puncaknya malah sore ya.
3: Sore atau biasanya malam gitu. Yang terakhir yang 6:30 itu kalau pas penuh bisa sampai 3.500, 4.000 tergantung ininya sih.
4: Wahyudi menambahkan gereja Kota Baru merupakan gereja terbuka yang tidak hanya dihadiri umat dari wilayah paroki setempat, tetapi juga umat dari berbagai daerah, terutama saat momentum libur panjang di Yogyakarta.
2: Komisi Informasi Daerah atau KIDDIY menegaskan komitmennya memperkuat sistem informasi kebencanaan yang menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana.
5: Yaitu juga dalam indeks keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat itu meraih peringkat 1.
6: Komisi Informasi Daerah atau KIDDIY menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem informasi kebencanaan yang menjadi fokus utama pada tahun 2026. Hal itu disampaikan Ketua KIDDIY Erniati usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10 di Kompleks Kepatihan pada Rabu kemarin. Erniati mengatakan informasi kebencanaan perlu disampaikan hingga tingkat paling bawah di masyarakat termasuk kelurahan. Karena itu pihaknya mendorong adanya koordinasi antar organisasi perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota agar informasi yang diterima masyarakat tidak tumpang tindih. Sistem informasi tersebut nantinya mencakup seluruh tahapan kebencanaan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana hingga pasca bencana. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya mitigasi bencana di Yogyakarta agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana.
7: Di tahun ini fokus kami adalah terkait dengan informasi kebencanaan, yang mana informasi kebencanaan ini juga sampai pada tingkat kelurahan, dan kami mohon arahan kepada Bapak Gubernur terkait dengan bagaimana koordinasi penyampaian informasi ini baik antar OPD dan juga kewilayahan antar kabupaten kota di DIY, sehingga harapan kami nanti untuk informasi kebencanaan khususnya itu bisa tersampaikan dengan satu pintu dan juga tidak ada saling silang dalam penyampaian informasi.
6: Selain fokus pada informasi kebencanaan, KIDDIY juga melaporkan perkembangan sengketa informasi publik yang ditangani selama beberapa tahun terakhir. Jumlah sengketa informasi tercatat menurun dari tahun 2024 hingga 2026 ini. Tercatat hingga Mei 2026, KIDDIY telah menerima 5 sengketa informasi. Mayoritas sengketa informasi yang ditangani KIDDIY berkaitan dengan persoalan pertanahan.
7: Yang mana sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Daerah itu mayoritas adalah terkait dengan informasi pertanahan. Sehingga kami juga memohon arahan kepada Bapak Gubernur terkait bagaimana penanganan informasi terkait dengan informasi pertanahan ini.
6: KIDDIY juga berhasil meraih peringkat pertama dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat. Kedepan diharapkan keterbukaan informasi publik di Yogyakarta dapat terus terjaga dan semakin baik.
2: Selanjutnya dari Surakarta, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan cepat tempat ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Sragen yang ambruk Selasa lalu. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun saat meninjau MTS Muhammad 4 MTS Muhammadiyah 4 Bulu kemarin. Berikut laporan Mulato Ishaan.
8: Memang yang ambruk satu, tetapi 3 kelas ini harus kita perbaiki semua dan kami siap bantu.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan percepatan perbaikan ruang kelas MTS Muhammadiyah 40 Kabupaten Sragen yang ambruk pada Selasa lalu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun menegaskan bahwa proses belajar mengajar tidak boleh berhenti lama akibat insiden tersebut. Oleh karenanya perbaikan ruang kelas harus dilakukan secepatnya. Hal tersebut disampaikan Wakub Jateng saat meninjau lokasi ambruknya atap kelas 7 MTS Muhammadiyah 40 di Sambung Macan pada Kamis 14 Mei siang. Taji Yasin menyatakan bahwa koordinasi dengan dinas terkait telah dilakukan untuk pengiriman bantuan sarana belajar. Gus Yasin menjelaskan perbaikan tidak hanya menyasar satu ruang kelas yang ambruk saja, melainkan 3 kelas sekaligus yang berada dalam satu rangkaian bangunan. Hal itu dilakukan guna menjamin keamanan jangka panjang. Pemprov Jateng, lanjut Gus Yasin, menyiapkan anggaran awal Rp50 juta dari Dinas Pendidikan untuk perbaikan tersebut. Dalam tinjauan itu terungkap bahwa struktur kayu atap bangunan telah rapuh akibat serangan rayap. Gus Yasin pun mengimbau pihak sekolah untuk lebih rutin melakukan kontrol berkala terhadap kondisi fisik bangunan guna mencegah kejadian serupa.
8: Tujuannya berapa tinggal koordinasi aja, TikTok aja lah. Kita nggak usah berbelit-belit. Untuk upaya kita memang untuk sekolah-sekolah atau yang lain ya, itu memang harus ada pengecekan berkala karena kita juga harus melihat daerahnya itu banyak rayap atau renggengnya itu yang harus kita pastikan. Tadi kita lihat juga ternyata sudah banyak kayu-kayu yang kena rayap, sehingga ini memang perlu yang paling utama controlling.
9: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyatakan bahwa seluruh biaya pengobatan 7 siswa dan 1 guru menjadi korban luka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati juga menambahkan hasil pemeriksaan tim teknis menunjukkan meski dinding bangunan tampak kokoh, struktur atap memang sudah tidak layak karena faktor usia. Pihaknya kini tengah menghitung detail anggaran renovasi yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
10: Pembangunan atas gedung yang roboh, kita koordinasi dengan Muhammadiyah, dengan Kementerian Agama, dan juga provinsi termasuk untuk bagaimana ini segera bisa dibangun. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Wagub, pembagian porsi untuk ini supaya lekas dibangun sekaligus bisa segera dipakai. Dan yang akan kita bangun bukan hanya satu kelas, tapi insya Allah 3 kelas yang menjadi rangkaian dari gedung ini.
9: Sebagai solusi sementara, selama proses renovasi berlangsung, kegiatan belajar mengajar siswa MTS Muhammadiyah 40 akan dipindahkan ke tempat ibadah terdekat mulai pekan depan. Sebelumnya insiden robohnya atap sekolah itu terjadi pada Selasa 12 Mei pagi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Sedikitnya 7 siswa dan 1 guru menjadi korban dalam insiden tersebut. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
2: Angka tidak sekolah ATS Kabupaten Boyolali tertinggi kedua di Solo Raya menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali, Lasno, mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah mitigasi. Berikut laporan Joko Putro.
11: anak-anak yang putus itu sebenarnya persentasenya kecil sekali.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen merilis data angka tidak sekolah ATS di Indonesia. Dari data tersebut diketahui Kabupaten Boyolali menduduki peringkat kedua terbanyak di Solo Raya dengan angka 5.964 anak. Menindaklanjuti data Kemendikdasmen tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Boyolali Lasno mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan pendataan secara pasti. Namun dikatakan Lasno, dari data yang dimiliki Disdikbud Boyolali melalui sekolah-sekolah, anak-anak putus sekolah sebenarnya persentasenya kecil. Meskipun begitu, dirinya menegaskan tidak memperdebatkan data Kemendikdasmen dan lebih pada mengambil langkah-langkah mitigasi.
11: Kami belum melakukan seperti sensus secara rigid, kita memang belum. Laporan dari sekolah, anak-anak yang putus itu sebenarnya persentasenya kecil sekali. Tapi karena angka-angka itu resmi dirilis oleh Kemendikdasmen, ya kami percaya saja. Kalau masalah angka-angka itu kami tidak akan memperdebatkan, tapi tetap kami mengambil langkah-langkah. Kami kan ada penilik di masing-masing korwil atau koordinator di masing-masing kecamatan. Ini kita upayakan untuk bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendata berapa anak di masing-masing desa di tiap-tiap kecamatan itu yang tidak sekolah atau mungkin terindikasi putus sekolah, karena mungkin faktornya banyak.
12: Ditambahkan Lasno, dirinya juga sudah memerintahkan seluruh kepala sekolah jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama SMP untuk melakukan mitigasi anak rawan putus sekolah.
11: Kemudian upaya-upaya lain, kita sudah memerintahkan kepada kepala sekolah yang SD maupun SMP untuk melakukan mitigasi terhadap anak-anak yang rawan putus sekolah. Banyak hal diupayakan, mungkin melalui motivasi, kemudian bantuan-bantuan pendidikan. Kami di dinas memberikan bantuan berupa ada alat tulis, kemudian juga bantuan keuangan berupa beasiswa khusus dari keluarga kita. Jelas beasiswa.
12: Diketahui dari data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, angka tidak sekolah tertinggi di Solo Raya adalah Kabupaten Wonogiri sebanyak 7.771 anak, Kabupaten Boyolali kedua sebanyak 5.964 anak, Kabupaten Seragen 5.683 anak, Kabupaten Klaten 5.626 anak, Kabupaten Karanganyar 5.450 anak, Kabupaten Sukoharjo 4.688 anak, dan Kota Solo sebanyak 2.693 anak. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Mendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke Semarang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyampaikan tuntutan penanganan serius sejumlah perkara saat menggelar aksi di depan Mapolresta Pati pada Rabu sore. Masa menyoroti penanganan kasus pidana di Sukolilo dan Kayen serta dugaan penggunaan tanah desa untuk pembangunan rumah sakit. Berikut laporan Agus Pambudi.
13: Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB menyampaikan aspirasi terkait penanganan beberapa perkara di depan Mapolres Pati Rabu sore 13 Mei 2026. Mereka menyuarakan penanganan serius terhadap tindak pidana di Sukolilo, Kayen, serta dugaan penggunaan tanah desa untuk lokasi pembangunan rumah sakit. Koordinator AMPB Suprianto dan Teguh Istianto di atas truk terbuka menuntut keadilan terhadap sejumlah kasus yang selama ini dinilai belum tuntas. AMPB menilai kasus pidana penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia masih menyisakan luka bagi keluarga mereka.
14: Contohnya seperti kasus Talun, ya. Talun itu kan sudah ditangkap, itu kan turut serta, ya. Yang pelaku utama nggak ditangkap. Terus di Sukolilo itu malah pelakunya nggak ditangkap juga sampai beberapa tahun, ya. Dan terkait pengalian tanah hak milik Desa Damamulyo, lapangan sepak bola yang senilai 27 miliar, ya.
13: AMPB berharap aparat kepolisian bekerja profesional sesuai fungsinya. Menanggapi hal tersebut, PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar menyatakan kasus di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo dan di Desa Talun Kecamatan Kayun sudah diproses. Selain itu juga ada yang ditangkap dan beberapa pelaku diantaranya masih dalam pencarian orang DPO. Sedang terkait penggunaan tanah untuk pembangunan rumah sakit, telah ada persetujuan dengan Pemkab Pati di era Sudewo Bupati Pati nonaktif.
15: Jadi ini pada kita melaksanakan survei di desa, ya, kita melaksanakan survei, kita ketemu dengan perangkat desa di lapangan sepak bola bahwa itu ada para pemain sepak bola yang memanfaatkan warga untuk sepak bola.
13: kehadiran Kapolres Tapati Kombes Pol Jaka Wayudi, masa ANPB akhirnya membubarkan aksinya dengan tertib pada pukul 5 sore. Dari Kabupaten Pati, Agus Pabudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian Resor Salatiga mengoptimalkan layanan panggilan darurat call center 110 guna memastikan keamanan masyarakat. Uji coba kesiapsiagaan personil di lapangan pun dilakukan melalui metode Mystery Caller. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
16: Pagi hari ini kami akan mencoba dari Polres Salatiga melaksanakan Mystery Caller terkait dengan pelayanan 110 Polres Salatiga.
17: Polres Salatiga terus berupaya memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengoptimalkan layanan panggilan darurat call center 110. Guna mengukur efektivitas dan kecepatan respon layanan tersebut, Polres Salatiga melaksanakan metode uji coba langsung atau mystery caller dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat sipil. Pada skenario pengujian di sekitar kampus UIN Salatiga ini, Polres Salatiga meminta warga untuk menelpon call center 110 guna melaporkan dugaan aksi tawuran antar pemuda. Berdasarkan hasil uji coba, operator pusat dengan cepat menerima laporan darurat tersebut dan langsung mengudarakannya ke jajaran Polsek Sidorejo sehingga personel bisa tiba di lokasi dalam waktu yang sangat singkat.
18: Dalam waktu 9 menit, anggota terdekat sudah dari piket resim sudah tiba, disusul 1 menit kemudian dari backbone Polsek Sidorejo tiba kurang lebih 10 menit 26 detik.
17: Polres Salatiga memastikan kecepatan respon ini telah memenuhi target operasional kepolisian dalam menghadirkan pelayanan yang sigap, cepat, dan tepat. Melalui catatan waktu kedatangan di lokasi yang kurang dari 15 menit, jajaran kepolisian berharap pihaknya dapat terus mempertahankan capaian ini demi mewujudkan situasi kota Salatiga yang senantiasa aman, tentram, dan damai. Masyarakat yang berpartisipasi dalam uji coba juga merasakan langsung keberhasilan dan kecepatan layanan call center 110 ini. Kesiapsiagaan petugas di lapangan menjadi bukti nyata bahwa kepolisian merespon serius setiap aduan terkait gangguan keamanan.
19: Ya, bagi masyarakat, khususnya warga kota Salatiga, apabila mengetahui ada kejadian-kejadian yang mungkin akan ada tawuran ataupun begal dan sebagainya, jangan takut untuk melapor ke 110. Karena saya sudah membuktikan dari pagi saya laporan tidak kurang dari 15 menit, waktunya 10 menit sudah direspon dan yang saya laporkan dari pihak tentunya sudah sampai ke tempat di mana saya melaporkan.
17: Berkaca dari pengujian ini, kepolisian mengimbau warga agar tidak ragu memanfaatkan layanan darurat 110 apabila melihat indikasi gangguan keamanan seperti tawuran hingga pembegalan. Kepolisian berharap langkah cepat masyarakat saat melapor dapat mencegah terjadinya hal-hal buruk yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun keselamatan orang banyak. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Purwakarta, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan stok kambing dan domba disebut melimpah, sementara pengawasan kesehatan hewan juga diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit ternak. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Banjarnegara mulai meningkat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan stok hewan kurban baik sapi, kambing maupun domba tersedia dalam jumlah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Agung Yuwono mengatakan, berdasarkan data triwulan terakhir, populasi sapi di Banjarnegara mencapai lebih dari 22 ribu ekor. Dari jumlah tersebut, sekitar 9 ribu ekor telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Menurutnya jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun ini. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu jumlah sapi yang dikurbankan di Banjarnegara tercatat hampir 6.000 ekor. Sementara untuk kambing dan domba, stok disebut jauh lebih melimpah. Populasinya mencapai 263.000 ekor dengan sekitar 60.000 ekor siap dipasarkan sebagai hewan kurban. Kondisi melimpah stok kambing dan domba juga berdampak pada harga jual yang cenderung mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.
21: Jumlah populasi ya, untuk sapi itu ada 22.366 itu di triwulan terakhir ini. Itu terdiri dari jantan, betina, dan anak. Sedangkan yang siap untuk menjadi korban, yang memenuhi syarat sahnya korban itu tersedia di 9.000 ekor, Pak. Dan untuk tahun 2025, itu kita jumlah korban di sapi sebanyak 5.948. Jadi kalau toh ada kenaikan di tahun ini masih mencukupilah ketersediaan stoknya. Sedangkan domba dan kambing itu di angka 263.000. Sedangkan jumlah pengkorban di tahun yang lalu sekitar 7.000. Sedangkan stok sekarang untuk yang siap korban ada sejumlah 60.000. Jadi ini melimpah untuk yang kambing domba.
20: Selain memastikan ketersediaan stok, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban, terutama di pasar hewan dan lokasi penjualan ternak. Petugas rutin melakukan pemeriksaan hewan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hewan yang ditemukan sakit langsung dipisahkan dan tidak diperbolehkan diperjualbelikan di pasar. PMK Banjarnegara juga menghimbau masyarakat untuk membeli hewan kurban di tempat penjualan resmi dan memastikan hewan telah lolos pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Calon jemaah haji asal Kabupaten Cilacap tahun 2026 mulai diberangkatkan pada 16 Mei 2026 secara bertahap hingga tanggal 20 Mei ini. Ada sebanyak 1.289 calon jemaah haji yang diberangkatkan, meski sebelumnya ada yang meninggal dunia dan batal karena sakit. Berikut Reni Tania melaporkan.
0: Calon jemaah haji asal Kabupaten Cilacap mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 16 Mei 2026 ini. Akan ada sebanyak 1.289 jemaah haji asal Cilacap yang tergabung dalam 5 kloter diberangkatkan di tahun ini. Kloter pertama yakni kloter 76 yang berjumlah 144 jemaah dijadwalkan berangkat dari Cilacap pada Sabtu pagi tanggal 16 Mei. Selanjutnya kloter 77 berjumlah 395 jemaah berangkat 17 Mei. Kloter 78 yang berjumlah 360 jemaah berangkat pada tanggal 18 Mei. Kloter 79 berjumlah 356 jemaah berangkat pada tanggal 19 Mei. Kloter 80 berjumlah 62 jemaah berangkat tanggal 19 Mei. Kloter 81 berjumlah 12 jemaah dan bergabung dengan kabupaten lain akan berangkat pada tanggal 20 Mei dini hari. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib mengatakan, jika di tengah persiapan keberangkatan ini, Kemenhaj Cilacap juga menerima kabar duka ada calon jemaah haji yang dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, sejumlah calon jemaah lainnya terpaksa menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan atau belum memenuhi syarat istitoah untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Untuk itu, kursi kosong keberangkatan haji tersebut nantinya akan diisi oleh jemaah cadangan. Saat ini terdapat sekitar 14 jemaah cadangan yang telah disiapkan dan sebagian besar sudah menjalani proses administrasi termasuk vaksin meningitis dan juga pengambilan koper.
1: Nah, ada yang tadi juga ada yang meninggal, juga Pak Bupati itu atas nama Sinten saya lupa. Itu juga ada yang meninggal, kemudian ada yang sakit, kemudian ternyata perkembangannya tidak istitoah, maka dari Dinas Kesehatan juga otomatis tidak menerbitkan istitoah untuk keberangkatan jamaah. Kalau yang sakit dan tidak bisa dipastikan kesehatannya untuk melaksanakan ibadah haji, maka kemudian ditunda untuk tidak istitoah, begitulah. Meninggal otomatis, karena yang meninggal ya otomatis nanti ya pelimpahan, tapi tidak mungkin diurusi sekarang karena itu kan sudah proses operasional terbang begitu, dan ini kloter terakhir, jadi kan secara waktu sudah limit untuk mengurusi itu. Informasi untuk yang cadangan jumlah 14 apa ya, kelihatannya juga naik semua, tapi cuma belum masuk manifest tempat duduk di kloter 81 itu yang tabu jabat istilahnya kayak itu.
0: Banu menyampaikan jika dalam pemberangkatannya Pemkab Cilacap dan Kemenhaj telah menyiapkan pola keberangkatan khusus bagi calon jemaah haji Cilacap. Pemberangkatan dilakukan dari sejumlah titik untuk memudahkan pelayanan sekaligus mempertimbangkan kondisi geografis Cilacap yang luas. Sedikitnya terdapat 8 titik hingga 9 titik keberangkatan yang tersebar di wilayah barat hingga kota Cilacap. Antara lain berada di Majenang, Sidarja, Gandrung Mangu, Kawunganten, Roya, Kesugihan, Sampang, Gedung IBHI Cilacap hingga Pondok Pesantren Al-Ihya. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap menghimbau seluruh calon jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Sejarah panjang Piala Dunia telah melahirkan deretan pencetak gol legendaris yang memahat rekor abadi, di mana tahta Miroslav Klose kini mulai dibayangi oleh ketajaman para bintang masa depan. Selengkapnya, bedah tim Piala Dunia bersama Damara Sakti.
3: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY. Mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
4: Dalam sejarah panjang sepak bola, mencetak gol di ajang Piala Dunia bukan sekedar soal angka. Ia adalah simbol pencapaian tertinggi, sebuah bukti ketajaman yang diukir di panggung paling bergengsi sejagat raya. Hingga saat ini, daftar elit pencetak gol terbanyak masih dipimpin oleh penyerang legendaris Jerman, Miroslav Klose. Melalui 4 edisi turnamen sejak 2002 hingga 2014, Klose mengoleksi 16 gol. Gol pamungkasnya yang bersejarah tercipta saat Jerman menumbangkan tuan rumah Brasil di semifinal 2014, momen yang mengukuhkannya sebagai predator paling konsisten di Piala Dunia. Mesin gol Brasil ini mencatat 15 gol sepanjang karirnya. Puncak produktivitas Ronaldo terjadi pada edisi 2002, di mana 8 golnya menjadi kunci keberhasilan tim Samba meraih gelar juara dunia kelimanya. Efisiensi luar biasa juga ditunjukkan oleh Gerd Müller. Legenda Jerman Barat ini hanya membutuhkan 2 edisi, 1970 dan 1974, untuk mengemas 14 gol. Sementara itu, rekor paling unik masih dipegang oleh Jules Fontaine dari Prancis. 13 gol yang ia cetak seluruhnya diraih hanya dalam satu edisi, yakni Piala Dunia 1958, sebuah pencapaian yang hingga kini belum terpecahkan dalam satu turnamen tunggal. Dari jajaran pemain yang masih aktif, Lionel Messi baru saja menyetarakan namanya di angka 13 gol setelah memimpin Argentina meraih kejayaan di Qatar 2022. Selain trofi juara, Messi juga memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Namun, ancaman nyata bagi rekor Miroslav Klose kini datang dari talenta muda Prancis, Kylian Mbappe. Mengoleksi 12 gol hanya dari 2 edisi Piala Dunia, Mbappe berada dalam jalur yang tepat untuk melampaui para pendahulunya. Dengan usia yang masih produktif, sejarah baru tampaknya tinggal menunggu waktu untuk ditulis ulang.
3: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
2: Pendengar, laporan ataupun informasi dari Damara Sakti tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, sesaat lagi rekan Karin Anissa akan menyampaikan informasi bahwa PT KAI Daop 6 Yogyakarta yang mencatat kenaikan jumlah penumpang yang signifikan pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih kali ini. Nah, untuk jumlah kedatangan penumpang yang bahkan naik hingga 43% jika dibandingkan dengan hari biasa. Sesaat lagi untuk informasi lengkapnya kita akan dengarkan dari rekan Karin Anissa.

0: Okay, baik, sudah terhubung dengan rekan Karin Anissa. Selamat sore, Karin.
1: Selamat sore, rekan Dina.
0: Okay, baik, silakan untuk informasi Anda untuk kenaikan jumlah penumpang yang ada di PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Silakan.
1: Baik, selamat sore, Pro 1 RRI Yogyakarta. PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang yang signifikan pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih kali ini. Terjadi kenaikan baik bagi jumlah penumpang naik ataupun turun. Data terbaru per hari ini, jumlah kedatangan di stasiun Daop 6 Yogyakarta mencapai 30 ribuan penumpang dan angka ini naik sebesar 43% jika dibandingkan dengan hari Jumat biasa yang rata-rata hanya ada 16 ribu penumpang yang turun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Sementara untuk angka keberangkatan ini mencapai 20 ribuan penumpang, naik sebesar 22% dibandingkan dengan hari biasa yang hanya memberangkatkan 16 ribu penumpang. Angka ini masih akan dinamis karena proses pemesanan tiket masih dilayani hingga tengah malam nanti. Sementara itu, pendengar, manajer humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan pihaknya turut menambah 7 perjalanan kereta api untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat di tengah momentum libur panjang ini, meliputi relasi.

0: keluarga yang ada di Bandung. Jadi ke sana tujuannya untuk wisata sekaligus silaturahmi. Kalau saya sih sengaja ya pilih naik kereta. Yang pertama lebih simpel dan nanti di sana juga tinggal naik taksi online atau minta jemput keluarga sih Mbak. Selain itu juga fasilitas di stasiun Jogja ini ya sudah sangat bikin nyaman penumpang ya. Toiletnya bersih, semua kru pelayanannya juga ramah. Berangkatnya juga selalu on time ya. Jadi ketimbang naik mobil sendiri atau bus yang capek di perjalanan, saya pilih naik kereta.
1: Baik pendengar, sejauh ini stasiun Yogyakarta masih menjadi stasiun terpadat dengan jumlah keberangkatan mencapai lebih dari 9.000 penumpang dan jumlah kedatangan mencapai 16.000 penumpang. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi juga mengatakan peningkatan volume penumpang ini dipengaruhi oleh faktor kepercayaan penumpang akan kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu dan juga pelayanan yang dilakukan oleh Daop 6 Yogyakarta. Selain itu, daya tarik kota Yogyakarta dan juga Solo serta berbagai kota di sekitar Daop 6 Yogyakarta ini menjadi magnet wisata tersendiri yang tentunya lengkap untuk menghabiskan masa libur panjang akhir pekan kali ini. Demikian yang dapat saya laporkan. Karin Anissa kembali ke studio.

Terima kasih rekan Karin Anissa yang sudah menyampaikan informasi bahwa PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat kenaikan jumlah penumpang yang signifikan pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih kali ini.

0: Tebing Bersih, pesona Pegunungan Batu Kapur. Siapa sangka, tempat yang dulunya tambang kapur kini menjadi destinasi wisata. Tebing Bersih dulu menjadi tambang batuan kapur, tapi kini berubah menjadi destinasi wisata menarik. Terletak di Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan yang indah, terlebih di pagi atau sore hari, menjadi daya tarik utama Tebing Bersih. Berbagai spot menawan tersebar di tempat ini. Ukiran-ukiran di dinding tebing seperti relief wayang dan patung semar menambah kesan indah Tebing Bersih. Bagaimana awalnya tebing batu ini berubah menjadi tebing indah sebagai tempat wisata? Salah satu pengelola, Muhammad Halim, menjelaskan.
1: Awalnya ini adalah merupakan area tambang, lebih tepatnya adalah tambang batu ini ya, batuan ini, di mana Bersih ini seluas sekitar 6,3 hektar. Itu awalnya adalah tanahnya bengkok Pak Lurah. Jadi keseluruhan sekitar 20 hektar lebih. Yang 6 hektar 6,3 ini adalah miliknya Pak Lurah Desa Samirjo. Dan ini berlangsung dari tahun 70-an. Asal lurah yang menjabat di sini, area ini adalah di kontrakan penambang dan batunya di untuk pembangunan desa, untuk PAD desa, untuk ya sebagai gaji atau honornya Pak Lurah hasil penambangan ini selama beliau menjabat dari tahun 70-an sampai berakhir tahun 2014. Kenapa berakhir? Karena ada rekomendasi dari Badan Geologi Nasional, BSDM, di mana atas penelitian dari mahasiswa UGM, UPN, ITB, akhirnya disimpulkan oleh Kementerian SDM bahwa ini adalah kawasan geoheritage. Sehingga diusulkanlah gubernur untuk dihentikan penambangannya. Setelah dihentikan, akhirnya diresmikan oleh Bapak Gubernur, di-launching pada tanggal 30 Mei 2015, dan diusulkan menjadi objek wisata. Setelah itu, ya menjadi objek wisata ini.
0: Tebing Bersih tidak hanya mengandalkan view saja. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan yang mungkin jarang diketahui banyak orang ketika berkunjung ke tempat ini.
1: Kalau di sini ya orang di Bersih yang pertama adalah view ya. Lihat kita bisa di atas tebing itu. Biasanya di sini Bersih itu yang ramainya ya pagi ini di bawah jam 10 dan nanti setelah jam 4 sore. Karena apa? Mereka mendambakan di atas tebing itu kalau menjelang maghrib adalah sunset. Indah dari sini dilihatnya. Udah foto-foto di tebing kecil itu. Kita mempunyai area banyak untuk pentas-pentas. Juga kita siapkan juga untuk area-area meeting juga bisa. Kita juga punya camping ground di belakang itu untuk camping. Itu bisa menampung anak-anak yang pengen camping. Orang di Bersih tidak hanya foto pulang, tapi sebetulnya bisa mengeksplor seluruh Bersih ini dengan bermacam-macam lah gitu. Yaitu kita di sini juga kerjasama dengan pihak ketiga namanya Koperasi Siva Plato yang pengelolaan jeep-jeep wisata itu. Jeep-jeep wisata itu tidak hanya ke Bersih, tapi kita keliling ke seluruh candi. Dari di sini ke Candi Jo, ke Candi Barong, Candi Banyunipo, juga bisa ke objek wisata yang lain.
0: Tebing Bersih, keindahannya bisa dilihat di berbagai media sosial. Namun keindahan itu akan berlipat jika berkunjung langsung ke tempat ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengunjung Fitria dari Grobogan dan Ani dari Salatiga.
2: Bagus sih, tempatnya menarik, udaranya juga seger, arsiteknya juga bagus.
3: Perkembangannya itu luar biasa dari yang pertama dulu, dari akses masuk jalannya, terus kemudian spot-spot foto itu yang dulu dengan yang sekarang itu perbedaannya signifikan, lebih bagus yang sekarang, lebih bersih juga yang sekarang.
0: Kreativitas tanpa batas, itulah Tebing Bersih. Tebing yang sebelumnya hanya pegunungan batu kapur gersang yang tak dilirik orang, kini menjadi magnet orang-orang untuk datang menikmati pesona tebing yang tak pernah habis.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inge Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Ya benar, masih menemani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi sore kali ini. Kita jumpa hari yang ke-15 ya, sudah pertengahan bulan Mei 2026. Semoga menjadikan suasana hari yang bersemangat, penuh bahagia juga bersama Anda dan keluarga, atau mungkin juga orang yang terdekat di hati Anda. Nah, mungkin hari ini juga Anda baru saja pulang dari beraktivitas dan baru saja tiba di rumah dengan kondisi ruas jalan di seputar kota Yogyakarta yang cukup padat. Semoga juga tetap bersemangat dan temani Anda pendengar dengan informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya. Beberapa informasi dan juga tips praktis, tips ringan ya, temani di kesempatan kali ini. Widi Aldiano kali ini hadir lagu kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

pernah dipopulerkan oleh Cikustik Arintia, sekali ini hadir dengan puisi bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, beberapa informasi yang kali ini saya hadirkan terkait juga kalau sedari usia dini atau mungkin dimulai dari hari ini, tidak perlu untuk menunggu besok ya, bagaimana upaya kita untuk bisa berinvestasi. Dan salah satunya mungkin dari kecil, yaitu micro investing. Nah pendengar, micro investing ini merupakan metode investasi yang memungkinkan seseorang mulai membangun portofolio keuangan dengan modal yang sangat kecil. Metode ini dirancang khusus agar siapa saja dengan penghasilan pas-pasan bisa ikut serta di pasar modal. Nah, dilansir dari laman investcermati.com yang menyebutkan bahwa konsep utama dari micro investing adalah menyisihkan uang receh atau sisa transaksi harian untuk diakumulasikan menjadi modal investasi. Misalnya, saat melakukan pembayaran non-tunai, fitur pemulatan otomatis akan menginvestasikan selisih kembalian tersebut ke instrumen reksadana. Dan salah satu keunggulan dari metode ini adalah fleksibilitas yang ditawarkan kepada para investor pemula yang tidak memerlukan jutaan rupiah untuk bisa merasakan keuntungan dari pasar keuangan atau instrumen investasi lainnya. Nah, pastinya pendengar, hal ini akan membantu bagi yang masih ragu atau takut mengambil risiko besar. Nah, diversifikasi portofolio tetap bisa dilakukan meskipun dana yang ditempatkan tergolong sangat minim. Platform microinvesting biasanya mengalokasikan dana ke berbagai instrumen seperti obligasi, saham, ataupun juga pasar uang. Hal ini membantu meminimalisir risiko kerugian sekaligus memberikan potensi imbal hasil yang stabil. Nah, mengelola dana kecil secara konsisten akan membentuk pola pikir menabung yang kuat sebelum mengelola modal yang lebih besar. Nah, terkait faktor kedisiplinan yang seringkali menjadi pembeda utama antara investor sukses dan juga pemula.

0: Ya, pendengar, menemani kebersamaan Anda pastinya juga bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan sekali lagi informasi untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan satu kata bijak berikut.
1: Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

Bersama Pro1 RRI Yogyakarta untuk edisi di sore kali ini, untuk Anda pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan pendengar, segera Pro1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan untuk azan maghrib Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya,

0: Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat.
1: Burung gagak, ayah.
0: Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah.
1: Itu burung gagak, ayah.
0: Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah.
1: Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak,
0: kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini, pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya,
2: "Ayah, apa itu?"
0: Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara,
3: "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah."
0: Lalu, si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba qila wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa menaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, berarti dia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okey, yang pasti menemani kebersamaan anda suasana di sore kali ini bersama juga Pro 1 RRI Yogyakarta yang mungkin juga lagi pulang dari aktivitas anda, lagi mengerjakan juga pekerjaan ringan di situ. Semoga juga lancar ya. Dan pastinya juga teman-teman bersada dan beberapa informasi dan juga tips praktis, tips ringan yang temani untuk anda di edisi kali ini. Dan pendengar, terkait juga keamanan perbankan nih, karena juga dewasa ini kewaspadaan nasabah dalam menjaga keamanan transaksi perbankan menjadi pertahanan utama menghadapi kejahatan cyber yang kian canggih. Bank berupaya membangun rasa aman sekaligus tanggung jawab bersama dalam bertransaksi. Namun tentunya nasabah juga tetap harus berhati-hati. Nah, nasabah sebaiknya juga memiliki kebiasaan untuk memeriksa portofolio serta riwayat transaksi secara rutin dengan memantau pergerakan dana secara berkala. Nasabah bisa mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau ketidaksesuaian data sedari dini. Dan nasabah juga diingatkan untuk hanya membeli produk keuangan melalui kanal resmi yang sudah disediakan pihak bank. Penggunaan saluran di luar prosedur resmi bisa berpotensi menjerumuskan nasabah pada penipuan yang merugikan. Pastikan setiap transaksi pembelian produk perbankan selalu diarahkan ke nomor rekening resmi bank, bukan rekening pribadi oknum tertentu. Jangan pernah terburu-buru menyetujui sebuah layanan tanpa membaca syarat dan ketentuan yang berlaku secara mendetail. Literasi keuangan yang baik akan membantu nasabah menghindari potensi kesalahpahaman atau jebakan kontrak yang tidak transparan di masa depan. Oke, menemani

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Indonesia terkenal memiliki banyak gunung berapi. Tahukah Anda Indonesia juga menjadi rumah danau vulkanik paling besar di dunia? Danau Toba terbentuk dari letusan gunung kolosal yang terjadi antara 69.000 hingga 77.000 tahun lalu. Itu adalah erupsi gunung berapi paling besar sepanjang sejarah bumi atau setidaknya dalam 25 juta tahun terakhir.

0: perancang menara tertinggi ke-6 berasal dari Indonesia. Tahun 1991, Malaysia membuat sebuah menara yang dapat menjadi ciri khas negara tersebut. 4 tahun kemudian, jadilah menara yang kini dikenal dengan nama Menara Kuala Lumpur. Menara tersebut merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan ketinggian mencapai 421 meter. Menara megah itu ternyata memiliki cerita tersendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Karena perancang dari menara itu merupakan anak bangsa Indonesia, yakni Insinyur Ahmad Murdiat, seorang alumni ITB yang telah bekerja di Malaysia selama 14 tahun.
1: Ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Okay, Tulus yang hadir dari Raja bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Tentu yang juga dikerjakan kalau dengan Tulus, semoga juga menghasilkan hal yang baik. Seperti juga Kabupaten Sleman yang menjadi salah satu dari 40 kabupaten kota se-Indonesia yang menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Digitalisasi bansos ini dilakukan untuk memastikan bansos tidak salah sasaran, transparan, dan menyederhanakan untuk proses serta mengurangi penggunaan dokumen yang harus dibawa atau paperless. Kepala Dinas Sosial Dinsos Sleman, Wawan Widiantoro juga menyebut, digitalisasi bansos ini nantinya akan memangkas 7 tahapan menjadi 3 tahapan, meliputi pendaftaran online melalui handphone, tahap verifikasi dan validasi, serta penyaluran bansos melalui rekening. Wawan menyebut digitalisasi bansos ini memungkinkan semua keluarga bisa mengetahui status berhak menerima atau tidak berhak menerima bansos. Lewat digitalisasi ini juga, masyarakat bisa melakukan sanggah apabila merasa berhak menerima tetapi tidak mendapatkan hak bansosnya. Nah, kalau merasa memiliki bukti baru atau informasi yang tidak sesuai dengan yang dimiliki, maka bisa menyampaikan buktinya, diupload, kemudian bisa mengajukannya. Ini yang disampaikan Wawan. Wawan juga menyebut digitalisasi bansos ini nantinya akan terkait dengan aktivitas IKD. Untuk itu, pihaknya terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD. Dinas Sosial Sleman juga menyiagakan agen pendamping bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi handphone, seperti lansia, kemudian difabel, ataupun masyarakat yang memiliki handphone tetapi tidak support aplikasi digitalisasi bansos. Wawan mengatakan pihaknya telah merekrut sebanyak 2.238 agen pendamping se-Kabupaten Sleman, terdiri dari kader Posyandu, PKK, Karang Taruna, dan Ketua RT dan RW.

Okay, malaikat yang menemani kebersamaan Anda, Judika yang baru saja hadir. Baik mendengar sesaat lagi, rekan reporter kami Nana Rohman akan menyampaikan informasi bahwa Dinas Kesehatan DIY memastikan tidak ada kasus hantavirus di tahun 2026. Dan masyarakat diimbau untuk tidak panik sebab kasus hantavirus di Indonesia berbeda dengan di benua Amerika, termasuk yang menyebabkan 3 orang meninggal di kapal pesiar MV Hondius.

0: Baik, pendengar, saat ini sudah terhubung dengan rekan Nana Rohmana akan menyampaikan informasi untuk Anda bahwa Dinas Kesehatan DIY memastikan tidak ada kasus hantavirus di tahun 2026. Baik, selamat sore rekan Nana.
1: Iya, baik. Selamat sore.
0: Oke, baik. Nana Rohmana, silakan untuk informasi Anda.
1: Iya, baik. Baik pendengar, dimanapun berada, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY pada tahun 2026 ini. Di mana satu warga DIY yang sempat diduga terpapar hantavirus dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya, kasus suspek tersebut sempat masuk rilis Kementerian Kesehatan yang menyebutkan terdapat 23 kasus hantavirus di Indonesia yang tersebar di sejumlah wilayah, salah satunya Yogyakarta. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes DIY, Dr. Ari Kurniawati saat dikonfirmasi mengatakan hantavirus yang ditemukan di Indonesia ini berbeda dengan yang tersebar di benua Amerika. Di mana di kawasan Asia termasuk Indonesia, jenis hantavirus yang ditemukan adalah tipe HVRS yang berasal dari varian Seoul virus. Sementara yang tersebar di Eropa termasuk yang menyebabkan 3 orang tewas di kapal pesiar MV Hondius adalah tipe HPS dari jenis Andes virus. Umumnya hantavirus jenis ini menyerang paru-paru dan dikenal sangat mematikan. Ya baik pendengar, Dr. Ari juga menegaskan jika kasus hantavirus yang ada di Indonesia tidak berkaitan dengan yang ada di kapal pesiar MV Hondius. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak panik menanggapi informasi yang beredar. Meski begitu, Dinkes DIY mengimbau masyarakat tetap harus waspada, sebab hantavirus ini merupakan jenis penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, di mana penyakit ini ditularkan melalui perantara hewan pengerat atau tikus yang mirip dengan leptospirosis. Yang membedakan pendengar, hantavirus ini disebabkan oleh virus, sedangkan leptospirosis berasal dari bakteri yang umumnya berasal dari air kencing tikus. Karena itulah masyarakat diminta untuk tetap waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penularan penyakit ini. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait kasus hantavirus yang ada di DIY. Saatnya kembali ke studio.

Terima kasih rekan Nana yang telah menginformasikan bahwa Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memastikan tidak ada kasus hantavirus di tahun 2026. Untuk itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak panik karena kasus hantavirus di Indonesia berbeda dengan di benua Amerika.

0: Assalamualaikum sahabat haji. Yuk, pastikan perjalanan ibadah Anda lancar dengan mematuhi ketentuan barang bawaan. Karena Bea Cukai Yogyakarta akan turut serta menyukseskan ibadah haji pada tahun 2026 ini dengan memberikan berbagai fasilitas.
1: Hal-hal yang harus diperhatikan seperti misalnya adalah sebelum tiba di Arab Saudi, laporkan uang dan barang berharga sesuai aturan. Dan pada saat kembali ke Indonesia, isi formulir kedatangan melalui aplikasi All Indonesia.
0: Patuhi ketentuan yang berlaku, hindari membawa barang terlarang. Ingat, jangan pernah menerima titipan dari orang lain.
1: Jika masih ragu dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait barang bawaan haji, hubungi Bea Cukai Yogyakarta di 0811-2831-051.
2: Pendengar, tahukah Anda di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat Seksi Tindak Pidana Umum? Seksi Tindak Pidana Umum bertugas mengurus segala hal terkait pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, serta pengawasan pelaksanaan hukuman. Dalam berbagai kasus pidana umum, Kejaksaan Negeri Sleman memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan teknis. Beberapa fungsi Seksi Tindak Pidana Umum meliputi kegiatan pra-penuntutan dan penuntutan, mengawasi pelaksanaan hukuman baik yang bersyarat maupun lepas bersyarat, bekerjasama dengan instansi lain untuk menangani perkara pidana, serta memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Jaksa Agung. Selain itu, Seksi Tindak Pidana Umum juga memiliki loket pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang memudahkan pendengar untuk mengelola pelayanan tilang, untuk menangani tilang kendaraan, memberikan pelayanan besuk tahanan, untuk mengatur jadwal kunjungan tahanan, serta membantu pembayaran denda sebagai pengganti hukuman. PTSP Layanan Hukum Tanpa Batas, Kejaksaan Negeri Sleman, Jalan Parasamya, Beran Tridadi Sleman, telepon 0274 868 535.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagatnata bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

kesenian untuk kebersamaan kita. Jumpa kita tentunya dalam Jogja sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nanti pukul 19 pastinya kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Pastinya dalam Jogja malam ini Anda akan ditemani saya, rekan Rifa Hanafi. Penuh bahagia untuk Anda pendengar bersama dengan satu

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu di antaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari sini untuk mendaftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang.
14: Ya, ini jadi jemaah haji terpulang di kota ini
13: ya. Ya, saya tuanya ya. Ya, kalau nggak salah, 9. Nampak ya. Ya, benar. Aku pernah kemana, sering ingat. Aku pernah ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan BPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS,
20: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
21: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
20: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
22: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
20: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
23: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Pendengar di Jogja malam hari ini, Rifana ditemani dengan awalan program mimbar agama Katolik melalui Maria kepada Yesus menuju keselamatan bersama Anven Zaman, penyuluh Hukum Kanwil Kemenag DIY. Dan pendengar, kita hadirkan untuk Anda bersama Agatha Erna.

0: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali kita dalam acara Siraman Rohani Katolik hasil kerjasama antara Pro 1 RRI Yogyakarta dengan Bimas Katolik Kanwil Kemenag DIY. Kali ini kita akan membahas tema mengenai subordinasi Maria pada kepengantaran Kristus kepada Bapa. Bersama saya Aven Zaman, penyuluh hukum Kanwil Kemenag DIY. Sebagai pembuka untuk topik kita pada kesempatan ini, izinkan kami putarkan ke hadapan Bapak Ibu sekalian sebuah lagu yang syairnya kami tulis sendiri berikut ini.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dalam kehidupan beriman umat Katolik, devosi kepada Santa Perawan Maria seringkali menghadirkan penghiburan yang mendalam. Banyak orang datang kepada Maria dalam doa Rosario, Novena, ziarah ke Gua Maria, terutama ketika hidup sedang berada dalam kegelapan. Semisal sakit, persoalan keluarga, tekanan ekonomi, kegagalan, atau pergumulan batin yang tak terucapkan. Tidak sedikit dari antara kita lalu berkata, "Saya menemukan harapan melalui Maria." Nah, disinilah muncul pertanyaan teologis yang penting. Apakah menyebut Maria sebagai sumber pengharapan berarti menempatkan Maria menggantikan Kristus? Bukankah Kristus adalah satu-satunya penyelamat dan sumber keselamatan sejati? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan jernih, agar devosi kepada Maria tidak jatuh ke dalam kesalahpahaman, tetapi justru membawa umat semakin dekat kepada Yesus Kristus. Dalam iman Kristiani, Yesus Kristus tetap dan selalu menjadi pusat. Dialah penggenapan seluruh janji keselamatan Allah. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Harapan sejati manusia tidak terletak pada kekuatan dunia, jabatan, kekayaan, atau bahkan manusia suci manapun, melainkan pada Kristus yang wafat dan bangkit. Santo Paulus kemudian menegaskan hal ini, bahwa Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Bisa kita lihat penegasannya ini pada tulisannya kepada umat di Kolose pasal 1 ayat 27. Karena itu gereja tidak pernah mengajarkan bahwa Maria menggantikan Kristus. Maria bukan penebus. Maria bukan penyelamat yang berdiri sejajar dengan putranya tersebut. Seluruh martabat Maria justru berasal dari relasinya dengan Kristus, Sang Putra. Maria mulia karena dipilih Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat, Kristus. Ia dihormati karena ketaatannya kepada kehendak Allah. Ia menjadi teladan karena seluruh hidupnya mengarah kepada Yesus. Maka ketika umat menyebut Maria sebagai sumber pengharapan, ungkapan itu harus dipahami secara spiritual.

Hal ini tampak jelas dalam kisah pesta perkawinan di Kana. Sebagaimana dituturkan oleh penginjil Yohanes pada Injilnya bab 2 ayat 1 sampai 11. Ketika pesta mengalami krisis karena kehabisan anggur, Maria hadir dengan kepekaan seorang ibu. Ia melihat kebutuhan manusia bahkan sebelum diminta. Namun menariknya, Maria tidak mengambil alih peran Yesus. Ia tidak membuat mujizatnya sendiri. Ia justru berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kalimat ini sangat penting. Seluruh spiritualitas Maria sebenarnya terkandung di sana. Maria tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri, tetapi selalu mengantar manusia kepada Kristus. Ia menjadi jembatan harapan karena ia membawa manusia untuk percaya kepada Yesus. Dalam arti inilah Maria boleh dilihat sebagai sumber pengharapan umat beriman. Bukan karena ia menggantikan Kristus, tetapi karena ia menghadirkan Kristus kepada dunia. Pengharapan yang dibawa Maria juga lahir dari kesaksiannya sebagai perempuan yang setia bertahan di tengah penderitaan. Maria bukan pribadi yang hidup tanpa luka. Sejak awal hidupnya dipenuhi misteri yang tidak mudah dipahami. Ia menghadapi kemungkinan dicurigai ketika mengandung bayi Yesus. Ia masih perawan tapi sudah hamil. Ia melahirkan juga di kandang sederhana. Ia mengungsi ke Mesir demi menyelamatkan bayi dalam kandungannya. Ia menyaksikan putranya ditolak, dihina, disiksa, dan pada akhirnya juga menjadi saksi ketika sang putra ini disalibkan. Namun Maria tidak meninggalkan Allah. Ia tetap percaya meskipun tidak memahami semuanya. Inilah sebabnya Maria menjadi tanda harapan bagi gereja. Umat melihat dalam diri Maria bahwa iman mampu bertahan bahkan ketika dunia tampak runtuh. Harapan umat Kristiani bukan optimisme kosong mengenai Maria ini. Harapan ini lahir dari keyakinan bahwa Allah tetap bekerja bahkan di tengah salib. Dan Maria adalah saksi nyata dari pengharapan itu. Ia berdiri di kaki salib tanpa kehilangan iman. Ketika para murid tercerai-berai, Maria tetap setia. Ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan janjinya. Karena itu, umat beriman sering merasa dekat dengan Maria. Kedekatan itu bukan bentuk penyembahan, melainkan pengalaman akan kasih keibuan rohani. Dalam tradisi gereja, Maria dipahami sebagai ibu bagi umat beriman. Seorang ibu tidak menggantikan ayah, tetapi membantu anak-anak mendekati kehidupan. Demikian pula Maria tidak menggantikan Kristus, melainkan menuntun manusia kepada Kristus. Devosi kepada Maria yang benar selalu bersifat kristosentris, terpusat pada Kristus. Kedekatan itu bukan bentuk penyembahan, melainkan pengalaman akan kasih keibuan rohani.

Dalam tradisi gereja, Maria dipahami sebagai ibu bagi umat beriman. Novena kepada Maria sejatinya adalah permohonan agar Maria mendoakan umat kepada putranya. Bahkan, gelar-gelar Maria dalam gereja selalu menunjuk kepada karya Allah dalam diri Kristus. Ibu bapa saudara-saudari yang terkasih. Di tengah dunia modern yang penuh kecemasan, kehadiran Maria menjadi semakin relevan. Banyak orang kehilangan harapan karena perang, krisis moral, kemiskinan, ketidakpastian ekonomi, dan rapuhnya relasi antar manusia. Dalam situasi seperti ini, Maria hadir sebagai tanda bahwa Allah tidak meninggalkan manusia. Kehadirannya menghadirkan kelembutan ilahi di tengah dunia yang keras. Tetapi, gereja tetap harus berhati-hati agar devosi kepada Maria tidak berubah menjadi sentimentalitas yang melupakan Kristus. Ketika umat lebih sibuk mengejar mujizat tanpa pertobatan, lebih mencari kenyamanan emosional daripada Injil, maka devosi itu kehilangan arah. Maria sendiri tidak menghendaki hal demikian. Seluruh hidup Maria adalah ya, amin kepada Allah. Maka penghormatan sejati kepada Maria bukan pertama-tama banyaknya doa di bibir, melainkan kesediaan mengikuti teladannya dalam melakukan kehendak Tuhan. Maria menjadi pengharapan justru karena ia membawa manusia kepada Kristus, Sang Pengharapan Sejati. Ibu bapa saudara-saudariku, pendengar setia Pro 1 RRI yang terkasih, disinilah keindahan spiritualitas Katolik. Gereja tidak menempatkan Maria sebagai pesaing Kristus, tetapi sebagai murid paling sempurna dari Kristus yang tak lain tak bukan putranya sendiri. Maria adalah cermin yang memantulkan cahaya putranya. Semakin dekat orang kepada Maria, seharusnya semakin dekat pula ia kepada Yesus. Maka ketika umat berdoa, Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, dan seterusnya, sebenarnya umat sedang mengakui bahwa perjalanan iman tidak dijalani sendirian. Gereja percaya akan persekutuan para kudus, bahwa mereka yang telah hidup dalam kemuliaan Allah turut mendoakan peziarahan gereja di dunia, turut mendoakan para peziarah, yakni kita semua yang sedang berziarah di dunia. Maria berdiri di tengah persekutuan itu sebagai ibu yang penuh kasih. Pada akhirnya, harapan umat beriman tetap berpuncak pada Kristus yang bangkit. Tetapi dalam perjalanan menuju Kristus itu, Maria hadir sebagai ibu yang menemani, ibu yang menguatkan, dan ibu yang menunjuk arah. Ia bukan tujuan akhir iman, melainkan penuntun menuju sang tujuan, yakni Tuhan sendiri. Karena itu, tidak salah sebetulnya menyebut Maria sebagai sumber pengharapan umat beriman, selama dipahami bahwa seluruh harapan yang dibawanya berasal dari Kristus.
dan selalu mengarah kepada Kristus. Maria ibarat bulan yang memantulkan cahaya matahari. Bulan memang menerangi malam, tetapi cahaya itu bukan miliknya sendiri. Ia memantulkan cahaya yang bersumber pada matahari. Demikian pula, Maria bercahaya karena dipenuhi oleh terang Kristus. Maria di sini sama dengan bulan, Kristuslah mataharinya. Dan justru karena itulah, Maria lalu menjadi tanda penghirupan dan pengharapan bagi gereja sepanjang segala zaman. Amin.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau Cappuccino adalah aku orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut cappuccino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, cappuccino. Cappuccino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.

0: hatiku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
2: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu...
0: Loh, he? Pak jadi ngerumbi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, nak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini, Pak Duse. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, sit.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Shh, ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak sepertinya kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, garai parno airek Tante itu.
3: Tapi, anu, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

0: aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Nah, kalau ini kamar aku.
1: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, selamat malam hadir di Ngobras malam hari ini Pro 1 RRI Yogyakarta dengan topik langkah kecil mimpi besar sekolah di sekolah luar biasa. Nah, malam hari ini pendengar bersama Yuliati MPD, guru SLB Bakti Pertiwi, anggota Yayasan Dunia Tak Lagi Sunyi atau DTLS. Nah, melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bu Yuliati. Iya, apakah ini Bu Yuliati yang sudah bergabung di Zoom Meeting RRI Yogyakarta? Selamat malam. Selamat malam Bu Yuliati. Baik, pendengar nampaknya Bu Yuliati belum tergabung bersama kita. Namun ini dengan Bu Supartini. Selamat malam Bu Supartini. Halo Bu Supartini. Masih di unmute Bu. Suaranya belum terdengar Ibu. Belum dipencet tombol unmute-nya. Baik, pendengar, kita akan coba berbincang kepada Bu Supartini di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jih, ini Bu Supartini dari penerjemahnya Bu Yulianti atau bagaimana?
1: Saya orang tua dari Iqbal, siswa SLB.
0: Oh, Jih. Ini kita berarti masih menunggu Ibu Yulianti, Jih, Bu Supartini.
1: Baik,
0: pendengar Bu Supartini, terima kasih. Nanti kita akan hadirkan kembali Ngobras di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan jeda dengan lagu-lagu berikut ini dulu sembari menunggu Bu Yulianti. Pendengar, tetap bersama kami di Ngobras, obrolan komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Dengan Persatuan RI Yogyakarta di Gobras Obrolan Komunitas, kita sudah terhubung bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Beliau Ibu Yuliati MPD, yakni Guru SLB Bakti Pertiwi, anggota Yayasan Dunia Tak Lagi Sunyi DTLS. Dengan topik malam hari ini, langkah kecil mimpi besar bersekolah di SLB. Kita sapa Bu Yuliati, sudah bergabung di Zoom Meeting RRI Yogyakarta. Selamat malam Bu Yuliati.
1: Selamat malam Kak.
0: Kabar sehat Kak Yuliati?
1: Oke, apakah suara saya terdengar?
0: Terdengar ya? Dengan baik.
1: Oke, siap.
0: Alhamdulillah
1: kabar baik Kak.
0: Alhamdulillah. Kak Yuliati, boleh disampaikan kepada para pendengar Persatu RRI Yogyakarta topik kita malam hari ini, langkah kecil mimpi besar di sekolah, bersekolah di SLB ini seperti apa sih Kak?
1: Oke, Kak, terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini dari Pro 1 RRI Jogja. Oke, tentunya sekolah di sekolah luar biasa adalah sesuatu hal yang itu juga merupakan mimpi bagi setiap anak ya, Kak. Dan di sekolah luar biasa ini juga memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dari murid dengan berbagai hambatan pada murid tersebut gitu Kak. Jadi kan dari sekolah luar biasa ini tentunya murid-murid kami terdiri dari beberapa hambatan, ada hambatan penglihatan, ada hambatan pendengaran, kemudian juga ada hambatan intelektual, kemudian juga hambatan fisik dan juga autis, ADHD maupun juga Down syndrome. Ada berbagai keberagaman di sana, Kak. Jadi, layanan yang diberikan di sekolah luar biasa tentunya disesuaikan dengan keberagaman murid kami. Begitu, Kak.
0: Nah, ini kalau di SLB Bakti Pertiwi sendiri, berapa muridnya, Kak Yuliati?
1: Oke, total di sekolah kami ada 77 murid, Kak. Dari tingkat TKLB sampai SMALB.
0: Kemudian iya. Kalau
1: karena,
0: udah,
1: karena kan kalau di sekolah luar biasa itu terdiri dari, karena kami satu atap, jadi terdiri dari beberapa jenjang, dimulai dari TKLB, SDLB, SMPLB, dan sampai di SMALB, begitu Kak.
0: Kemudian kalau materi pembelajaran sendiri seperti apa kalau di sekolah luar biasa ini Bu Bakti?
1: Bu Yuli.
0: Bu Yuli.
1: Iya, kalau di sekolah luar biasa tentunya kami juga seperti sekolah reguler pada umumnya, kami juga menerapkan kurikulum yang berlaku pada saat ini ya, kurikulum dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam gitu Kak. Tentunya kurikulumnya juga disesuaikan dengan deep learning yang sekarang ini yang berlaku. Karena kemarin dengan kurikulum Merdeka, kemudian juga sekarang dengan pendekatan deep learning disesuaikan dengan itu dan tadi disesuaikan juga dengan hambatannya tadi Kak. Jadi masing-masing dari hambatan itu mempunyai kurikulum yang berbeda juga. Baik di hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, intelektual dan seterusnya. Itu berbeda Kak. Tetapi untuk capaian pembelajaran itu juga disesuaikan dengan hambatannya tadi. Capaian pembelajarannya mulai dari fase A sampai dengan fase F. Fase A itu di tingkat TKLB, fase F-nya di tingkat SMALB. Sama seperti sekolah reguler, kami juga ada mata pelajaran. Tetapi di sekolah luar biasa fokus juga di vokasionalnya, Kak. Atau di pembelajaran keterampilan. Dan satu lagi yang mengkhususkan di kami adalah ada yang namanya program kebutuhan khusus. Untuk program kebutuhan khusus ini disesuaikan dengan hambatannya tadi Kak. Kalau yang hambatan penglihatan itu adalah OMSK atau program kebutuhan khusus orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Kemudian yang hambatan pendengaran ada PKBBI, persepsi bunyi dan irama, begitu Kak. Yang membedakan dengan sekolah reguler, kami ada yang namanya program kebutuhan khusus.
0: Baik. Kemudian Bu Yuli, kalau terkait dengan anak-anak yang nanti belajar di sekolah Bakti Pertiwi ini, juga apakah diajarkan program-program keterampilan tertentu Bu Yuli.
1: Iya, tentunya Kak, seperti itu. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sekolah luar biasa itu lebih menitikberatkan pada pembelajaran vokasional atau keterampilan, Kak. Kalau di Bakti Pertiwi, mulai di tingkat SMP, SMP LB sudah diajarkan dasar terlebih dahulu di keterampilannya. Kemudian ada beberapa keterampilan pilihan yang bisa dipilih oleh murid-murid kami, Kak, begitu. Jadi menyesuaikan

0: dan sebagainya gitu, Kak. Terus ada juga tata busana gitu, Kak. Di kami juga ada peternak perikanan di kami.
1: Kemudian kalau terkait dengan pembelajaran dan lain sebagainya, dari jam berapa sampai jam berapa ini, Bu Yuli?
0: Iya, tentunya disesuaikan dengan jam pelajaran per minggunya, Kak. Itu ada di kurikulum memang. Kalau di TKLB sekitar pulang pukul 10 seperempat. Kalau yang tingkat SD dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sampai 10.30. Kemudian yang tingkat SDLB yang mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 itu pulang sampai jam 11.30. Kemudian yang SMP itu sekitar pulang jam 13.30, yang SMA LB sampai pukul 14.30. Jadi jam pelajaran per minggunya disesuaikan dengan struktur kurikulum yang ada di SLB begitu, Kak. Terus jamnya juga berbeda. Untuk yang jam SDLB per jamnya adalah 30 per JPL-nya. Kemudian yang tingkat SMP LB itu 35 per JPL-nya. Kemudian yang SMA LB adalah 40 per JPL-nya. Itu agak sedikit berbeda dengan sekolah reguler, Kak. Kalau yang reguler kan SMA LB itu yang tingkat SMA itu 45. Kalau yang kami di SLB itu 40 per jamnya, per satu JPL-nya. Gitu, Kak.
1: Baik, kemudian kalau dari tenaga pengajar sendiri seperti apa sih Bu Yuli di SLB Bakti Pertiwi ini?
0: Oke, Kak, terima kasih. Kalau di tempat kami, pengajarnya ada sekitar 14, Kak. Dan kami basicnya ada yang bermacam-macam ini, Kak. Kalau saya sendiri adalah saya lulusan dari S1 Pendidikan Luar Biasa. Dulu saya ada spesifikasi, saya mengajar spesifikasi saya adalah guru yang khusus untuk anak-anak hambatan penglihatan, Kak. Jadi ya sedikit bisa braille gitu, Kak. Kemudian kewenangan tambahan saya juga ngambil yang untuk hambatan pendengaran. Jadi saya juga bisa sedikit bahasa isyarat dan juga menerapi gitu, menerapi ala guru, Kak, bukan yang speech trainer yang ahli itu, bukan gitu. Kemudian teman-teman kami juga yang vokasionalnya juga dari basic, ada yang guru batik dari lulusan S1 batik, S2-nya juga batik juga ada. Kemudian juga dari lulusan Ria Kayu juga ada, Kak, di tempat kami. Begitu, yang lainnya diajarkan juga profesional. Untuk yang tari, kebetulan kami yang cukup viral itu ada tari, Kak, kami itu tari semacam kayak sendera tari gitu yang banyak banyak melibatkan murid gitu, jadi kayak kolosal gitu ya, Kak, ya, tari kolosal itu sudah cukup viral ini, Kak, di sekolah kami. Itu sudah tampil di beberapa event gitu, kemarin juga dengan Maestro Didi Nini Rowo itu ya, itu kami juga tampil, diminta untuk tampil sama teman-teman anak-anak dengan hambatan pendengaran dan juga hambatan intelektual, dan juga ada anak kami yang cerebral palsy juga ikut. Gitu, Pak. Dan untuk profesional yang mengajarkan tari ini, kami dari tenaga luar, instruktur gitu, instruktur profesional, kami undang untuk bisa memberikan pelatihan atau pembelajaran kepada murid-murid kami. Itu, Pak.
1: Baik, Bu Yuli. Nah, ini memang ketika proses belajar mengajar ini untuk anak-anak atau peserta didik sendiri ini disamakan atau seperti apa sih, Bu?
0: Tentunya disesuaikan dari jenjang tadi ya, Kak, ya, dari mulai dari TK gitu, dari TKLB itu kan capaian pembelajaran itu kan berbeda gitu, Kak. Dari capaian pembelajaran anak-anak TK dan juga anak-anak SD dan SMP serta SMA itu berbeda. Misalnya kalau dari TK mulai diajarkan dulu dari konsep, kalau yang program kebutuhan khususnya ya pradasar dulu, Kak, diajarkan. Misalnya

0: Kalau yang kemarin saya ajarkan untuk anak saya yang hambatan pendengaran, ya saya mulai dari konsep di diri dulu, Kak, dari diri murid itu. Apa konsep kanan kiri, konsep dirinya, posisi dia ada di mana, kemudian mulai dari mobilitas, mobilitasnya baru yang tingkat sederhana, Kak, mobilitas di kelas, mobilitas di lingkungan sekolah dan sebagainya. Itu yang TK. Kemudian yang mulai SD tentunya sudah dibelajarkan yang akademik, baca tulis yang sederhana juga, Kak. Baca tulis yang sederhana, kemampuan peserta didiknya sampai mana, apakah dia mampu menebalkan, mampu menulis, atau masih mampu meniru. Nah, itu kami sesuaikan. Materinya disesuaikan dengan murid masing-masing, Kak. Jadi di SLB dikenal juga dengan pembelajaran diferensiasi. Itu, Kak. Jadi teman-teman guru di reguler itu juga mengadopsi pembelajaran di kami yang berdiferensiasi. Jadi antara murid C1 dengan murid yang lain tentunya berbeda, Kak. Sesuai dengan kemampuan tadi, Kak. Apakah anak A itu bisa, dia bisa membaca lancar, kemudian B itu mungkin masih baru membaca suku kata dan sebagainya, yang C mungkin lain lagi. Tentunya akan berbeda. Begitu, Kak, pembelajaran yang diberikan ke murid-murid kami.
1: Baik. Nah, ini Bu Yuli, ketika anak-anak dan lain sebagainya ini mengikuti berbagai macam proses pembelajaran, kalau di sekolah sendiri ini anak-anak ini diperkenankan juga ditunggu sama orang tua atau tetap harus ditinggal, Bu Yuli?
0: Oke, Kak, terima kasih. Kalau di kami memang apa ya, bukan peraturan tertulis sih, Kak. Sebenarnya menginginkan anak-anak ini untuk ditinggal begitu, okay. Biar untuk lebih memandirikan dan lebih mempercayakan kepada guru-guru gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ada beberapa yang murid kami masih ditungguin oleh wali muridnya atau orang tuanya. Seperti anak-anak kami yang masih kecil-kecil, Kak, yang masih TK, yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih ditungguin, Kak. Karena kadang kan, ya, yang namanya anak-anak di SLB itu kadang untuk toilet trainingnya juga masih belajar gitu, Kak, ya. Yang tiba-tiba nanti ngompol, yang tiba-tiba dia BAB begitu, Kak. Jadi kami yang sebagai gurunya juga sudah sigap sih, sudah siap dengan segala apa ya, segala aktivitas dan segala tantangan di murid-murid kami. Karena misalnya murid, saya pernah punya murid yang dia pakai kursi roda, jadi ketika dia buang air kecil itu harus bantuan dengan gurunya, jadi saya membantu. Kebetulan karena perempuan dan cukup keker, Kak, gede gitu, saya nggak kuat kalau sendiri, jadi saya dibantu oleh teman-teman gitu, saya minta bantuan. Karena kan harus bopong ya, Kak, bopong di dari kursi roda saya bopong ke ditempatkan di WC gitu, di kloset duduk gitu kan harus dibopong, Kak, karena kebetulan anaknya tangannya belum kuat, tidak kuat untuk menompang tubuhnya untuk mengangkat itu, jadi harus kami mengangkat seperti itu, Kak. Jadi ada yang seperti itu kadang ditungguin oleh orang tuanya. Tetapi kalaupun ditinggal, itu kami sudah siap untuk membantu anak-anak kami yang seperti itu. Karena kebetulan yang anak ini justru malah ditinggal sama orang tuanya, Kak. Jadi kami tetap siap dengan kondisi anak-anak ketika membutuhkan kami, termasuk ketika anak-anak kami mau ke toilet BAB ataupun BAK, kami membantunya. Seperti itu.
1: Baik, Bu Julia, ketika SLB Bakti Pertiwi ini sudah melakukan berbagai macam tugasnya sebagai lembaga pendidikan untuk siswa-siswi sekolah luar biasa, lulusan sendiri bagaimana sih saat ini, Bu Julia?
0: Iya, terima kasih, Kak. Ini kebetulan memang apa ya, kami sangat aware dengan hal itu ya, Kak, ya, dengan data penelusuran kelulusan di tempat kami gitu, ya, sudah mulai ya, tentunya tetap kami perlu data gitu. Ada di antara murid-murid kami ini bekerja di beberapa sektor perusahaan swasta, Kak. Seperti yang di, boleh saya sebutkan nama perusahaannya?
1: Boleh, Ibu Yulia.
0: Oke. Ada yang lulusan dari murid kami yang dia hambatan pendengaran atau tunarungu atau tuli, itu bekerja di Kids Fund. Berapa yang dua anak ini ya bekerja di Kipan, kemudian ada yang bekerja di lembaga sekolah swasta atau di tetangga kami di dekat dengan sekolah kami, kemudian juga ada yang di kemarin yang sangat luar biasa dan kami undang Kak, kemarin itu kami ada peresmian gedung revitalisasi. Alhamdulillah kemarin kami mendapatkan revitalisasi ada dari kementerian gitu ya Kak ya. Itu ada RKB, ruang kelas baru, dan juga ada perbaikan gitu ya. Itu ada peresmian dan kami undang perusahaan-perusahaan ini yang sudah menerima lulusan kami Kak, dan kami minta untuk untuk bercerita gitu Kak. Seperti itu. Jadi kami tetap menelusuri kualitas kelulusan kami ataupun setelah selesai sekolah gitu Kak. Jadi ada yang bekerja di sektor perusahaan swasta, juga ada di instansi swasta, ada juga di lembaga perorangan, seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi ada juga yang masih ini Kak, yang masih juga yang anak-anak, ya jadi tantangan itu adalah anak-anak kami yang Down syndrome Kak. Itu kan karena ada beberapa yang harus itu pendampingan terus-menerus dari orang tua gitu Kak.
1: Baik. Ibu, ketika menjadi seorang guru sendiri juga pentingnya ikatan antar guru dan juga murid ini seperti apa sih Bu di lingkungan sekolah?
0: Iya Kak, ya tentunya memang sangat kuat ya Kak, karena dari kacamata saya lihat itu termasuk saya juga nih Kak. Tapi sebenarnya ikatan itu mestinya juga yang harus wajar gitu ya, ya Kak ya, jangan sampai berlebihan atau jangan sampai menimbulkan ketergantungan Kak. Kalau menimbulkan ketergantungan kan juga nggak bagus juga ya. Misalnya kayak saya itu ya, saya kan ini ada yang dari kecil ini saya menangani anak saya yang sekarang masih 6 tahun setengah, masuk di kami itu 5 setengah. Anaknya pinter banget Kak, yang hambatan penglihatan ya. Nah, itu musikalitasnya sangat tinggi, bagus sekali itu sampai sekarang juga masih saya ya, di 1 tahun dengan saya itu memang cukup dekat dengan saya ya. Tetapi saya harus juga memberikan beberapa batasan Kak, karena kan kadang kalau saya kan tidak selamanya berada di sekolah, mungkin ada tugas dinas luar, kalau saya ketergantungan murid ini ketergantungan dengan kami, takutnya kan nanti ketika saya nggak ada dia nggak mau belajar Kak, itu loh yang kalau ketergantungan seperti itu. Seperti juga dengan teman saya juga ada yang seperti itu, makanya ketergantungan itu sebisa mungkin untuk diminimalisir gitu Kak. Nanti kalau dengan Bu Yuli nggak mau, nah saya nggak mau belajar, oh Bu Yuli lagi dinas luar, saya nggak mau sekolah, nanti takutnya seperti itu. Jadi kebijakan dari sekolah kami setiap beberapa tahun, mungkin 2 tahunan atau 1 tahun sekali itu di rolling Kak, jadi gurunya di rolling biar nanti tidak menimbulkan ketergantungan murid gitu. Kalau secara psikologis sangat ini ya Kak, sangat kami sangat dekat dengan murid-murid kami. Kalau tidak mereka tidak berangkat sekolah pun biasanya kami home visit Kak, home visit ke tempat rumahnya anak itu. Tapi sebelumnya kami komunikasi dengan orang tua. Ini si A kenapa nggak berangkat beberapa hari? Kenapa ya Pak, Bu gitu? Biasanya seperti itu Kak. Kami komunikasi, kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting. Gitu. Jadi mengabarkan bagaimana kondisi anak di rumah. Tentunya baik. Juga dengan pelajarannya Kak.
1: Baik, Bu Zilia, waktu kita terbatas sekali malam hari ini untuk ngobrol di obrolan komunitas Prostat RRI Yogyakarta. Bu Yulia, sebelum kita tutup acara malam hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Prostat RRI Yogyakarta?
0: Iya Kak, terima kasih. Tentunya untuk anak-anak yang sekolah di SLB ini harus didukung sepenuhnya ya Kak ya. Baik kita sebagai guru, juga sebagai orang tua dengan anak yang dengan disabilitas ya. Kemudian juga tentunya masyarakat kita, masyarakat umum gitu ya Kak, tetap diberikan kesempatan, tetap diberikan tempat agar mereka bisa mengaktualisasikan dirinya gitu Kak. Dan mungkin juga murid-murid yang tidak hanya sekolah di sekolah luar biasa, tetapi mungkin juga ada murid-murid disabilitas yang sekolah di sekolah inklusi gitu Kak. Jadi tetap memberikan ruang, memberikan fasilitas, memberikan apa tempat untuk agar mereka bisa mengaktualisasikan dirinya. Tentu akan sangat bangga anak tersebut.
1: Baik. Terima kasih Bu Yulia sharingnya malam hari ini. Ada juga Bu Sarti,
0: Baik, Kak.
1: Bu Supartini yang bergabung di Zoom juga. Semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga teman-teman juga di SLB Bakti Pertiwi selalu diberikan semangat dan kebahagiaan dan menjadikan suatu yang nyaman dan penuh prestasi.
0: Amin. Makasih ya, Kak.
1: Terima kasih. Selamat malam Bu Yulia. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Ngobrol Komunitas malam hari ini. Salam sehat, salam bahagia. Selamat malam.

0: Berikan hadir di Ruang Rindu, Melodi Memori Musik Albo dari Vanavi yang menemani kebersamaan Anda. Tentunya kami temani di program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu playlist dari produser Persatu RRI Yogyakarta sudah kami siapkan. Kita sapa para penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ya. Bisa bergabung kembali di line telepon kami. Dan malam hari ini pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan lagu-lagu yang memang Anda nanti bisa pilih. Dan tentu malam hari ini lagu-lagu lama sudah kami siapkan. Ada di WhatsApp Bu Yeske di Alkit. Selamat malam Mas Hanafi, hadir di Ruang Rindu. Lagunya pengen dengerin Bunga Seroja dari Panbers. Salam buat semuanya saja, salam sehat, salam bahagia. Ada nih di telepon sudah bergabung kembali. Kita sapa di kesempatan malam hari ini, ada siapa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Hanafi.
0: Halo, ini halo. Dari Pak Beni kah?
1: Iya,
0: dari Gandaria. Sehat Pak Beni?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ini tadi hujan nggak malam hari ini?
1: Hujan deras sekali.
0: Hujan deras
1: sekali.
0: Sekarang
1: sudah berhenti.
0: Baik.
1: Tapi saya ini keringetan malah.
0: Keringetan, kenapa? Habis makan mie godok?
1: Enggak, karena setelah hujannya mungkin belum menghapus penapasnya tanahnya tadi. Jadi ya, keluar lagi panas.
0: Gitu kalau musim-musim kayak gini banyak yang sakit ya Pak?
1: Iya.
0: Kalau Pak Beni sendiri bagaimana sih menjaga tubuh tetap fit dan juga tetap segar ketika musim-musim seperti ini?
1: Minum es Mas.
0: Sampai
1: minum es ya,
0: benar banget.
1: Minumnya anget terus.
0: Anget terus.
1: Lagi minum anget
0: ya.
1: Nanti habis makan juga hangat lagi. Pokoknya jangan yang dingin, apalagi air kulkas itu jangan sekali-kali Mas.
0: Padahal itu malah seger ya kalau kita pas panas-panasnya gitu ya.
1: Iya, apalagi minum es itu, es kelapa muda gitu enak banget ya Mas. Tapi itu jangan, kalau mau makan es, mau kelapa muda ya tidak usah pakai es.
0: Baik, Pak Beni malam hari ini kalau lagu-lagu yang sudah disiapkan produser Prostater RRI Jakarta, ada Bunga Seroja Panbers, ada juga Indahnya Bunga Mawar Bimbo, ada Sayang-Sayang dari Deliot, ada Pulau Seribu dari Titik Kadi, Tinggi Gunung Seribu Janji Bob Tutupoli, ada juga Kenangan Desember Ari Kusmiran. Iya, pengen yang mana Pak Budi?
1: Ada
0: Gembira dari Benyamin S, ada juga Air Mata dari Lili Suryani, ada juga dari Semalam di Cianjur Afian, Takkan Lagi Gunung Dikejar Nila, ada juga Buat Apa Susah, ada Bunga Pujaan, ada juga Dusunku, ada Gadis Pujaan, ada Pusara Cinta, Layu Sebelum Berkembang, ada juga Dekatlah Selalu Padaku, Andaikan Aku Burung, ada Andaikan dari Heri Nurdin, ada Tugas dan Juga Cinta, ada juga Dondong Opo Salak, Bengawan Solo, Kasih Tak Sampai, Permata Bunda juga ada. Pengen yang mana Pak?
1: Pengennya yang itu tadi loh Mas. Apa mah aku lali tadi ya?
0: Saking oke. <okay.
1: laughs> Iya, tadi loh yang belum pernah di setel di situ. Kalau yang lainnya kan sudah pernah.
0: Yang Bundi
1: ya,
0: Pak.
1: Iya. Apa ya? Sebelum kalau manis, kalau yang Bob Tutupoli manis dan sayang, Bob Tutupoli ada enggak?
0: Bob Tutupoli.
1: Tadi Bob Tutupolinya kan Seribu Janji.
0: Oh iya, berarti yang ada di sini Pak. Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Iya, itu ya. Misalnya itu di Jeli Manis dan Sayang ada, bisa nggak?
0: Ada. Playlistnya cuma itu ya Pak?
1: Oh cuma itu. Menyang ya Mas. Sebelumnya itu tadi apa Mas?
0: Sebelumnya Bob Tutupoli?
1: Iya.
0: Pulau Seribu. Sayang-Sayang. Indah Bunga Mawar. Bunga Seroja. Kenangan Desember. Gembira. Air Mata. Ada juga Semalam di Cianjur.
1: Kalau yang Sayang-Sayang tadi sih kan sini Mas.
0: Sayang-Sayang itu dari Deliot. Deliot.
1: Oh, Deliot.
0: Nggih.
1: Oh.
0: bingung.
1: Nggih.
0: Napa Pak Beni?
1: Saya yang sayang ke Mawon.
0: Anjir, dikirim kagam sinten Pak Beni?
1: Kagam. Kemana Pak Indra?
0: Nggih.
1: Si Bu Mawar Kuning dan Mbak Novi.
0: Nggih.
1: Mas Dodi, Mas Ipus, Mas Ardi Klaten, Mbak Andi, Mbak Kristin, Mas Rianto, Mas Rian, Mas Pak Hasan, Pak Nur Hasan, Pak Mas Andi ya, Mas Andi, Mas Pak Pak Puji, Pak Puji Gaito, Pak Ahmad Budi, senamanya Mas Budahayu, Bu Indra, Bu Ali, Bu Igati, Bu Ama, Bu Saatila.
0: Terima kasih Pak Beni. Anu tidur sini Pak Beni.
1: Okay.
0: Besok baik tugas pagi.
1: Sami-sami.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni dari Gandaria pendengar sudah bergabung bersama Anda di program Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Anda masih bisa bergabung bersama kami di 580333. Dan kita sapa di kesempatan malam hari ini sudah berdering-dering kembali di belakang teleponnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kubu Ali, Bung ini di kesempatan malam hari ini sehat Bu kabarnya?
2: Alhamdulillah, sambil ngerjain kerjaan rumah.
0: Wow.
2: Biasa ibu-ibu.
0: PR-nya banyak ya PR-nya ya?
2: PR-nya banyak.
0: Kalau
2: UT ini nggak selesai-selesai.
0: Iya benar. Kalau di Madura juga sering hujan nggak sih Bu? Kayak di Jogja.
2: Panas ini Bang.
0: Udah panas terus ya?
2: Allah,
0: ya.
2: Rasanya kok apa ya? Anu AC itu sampai berapa ini ya? Ininya biasanya 27-26 sudah dingin, ini sampai 24.
0: Ya, benar karena memang panas banget.
2: Mana kayaknya nih, Bang?
0: Kalau tadi Hanafi Jumatan itu kayak rasanya kayak di sauna, Bu.
2: Loh, biasanya masjid kan ada hasilnya, Bang.
0: Di luar karena telat.
2: Oh gitu, makanya jangan telat.
0: Jadi
2: dalam ada AC.
0: Jadi sholatnya sambil kayak banyak keringetnya gitu loh Bu.
2: Gak apa-apa, pahalanya dihitung per titik keringet.
0: Iya, banget. Ibu, kalau ibu menjaga kesehatan bagaimana sih caranya?
2: Oh iya, ini kayaknya ini ya Bang. Serak-serak kok.
0: Serak-serak, aku juga bahwa serak-serak ini.
2: Saya apa itu ya? Kalau saya alhamdulillah sih, pokoknya air minum juga boros Bang. Karena gini kan, ketimbang kita apa dehidrasi ya. Itu, tapi saya kan airnya agak anget Bang. Ya nggak anget banget kalau cuaca begini.
0: Memang
2: nggak minum air es saya. Anak
0: biar
2: saya yang minum air
0: biar nggak dehidrasi gitu ya Bu ya.
2: Okay.
0: Baik.
2: Gitu aja, terus minum anu apa makan buah gitu aja. Banyak minum. Ini keluar yeah. Masuk saya ini.
0: Benar. Minum yang banyak Bu. Bu Ali ini ada lagu-lagu pilihan. Hanafi bacakan Ibu pilih nje.
2: Tadi buat apa susah ya dari siapa?
0: Ada
2: itu?
0: Buat apa susah?
2: Nje.
0: Dari Kos Plus. Bener dari Kos Plus.
2: Nje. Nah, itu okay. Aja.
0: Oke.
2: Kan?
0: Mau dikirim buat sinten Ibu?
2: Barusan ada Pak Beni nggih.
0: Pak Beni dari Gandaria.
2: Nggih, Pak Hasan, Pak Nur Hasan.
0: Iya.
2: Pak Puji, Pak Budi.
0: Iya.
2: Pak Saipul, Pak John, Pak Yono. Ini sementara bapak-bapak itu.
0: Semua.
2: Saya kalau nyampur kadang-kadang ini Bang lupa udah. Gantian gitu.
0: Baik. Terima kasih Bu Ali.
2: Pak Widodo semua. Bang, maaf ya saya kalau
0: udah tak fallback, udah tak fallback.
2: Enggak. Ingat nama saya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Terima kasih, Bu. Sami-sami dari Madura sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

Pendengar Pusat dari Yogyakarta, masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda masih bisa bergabung di 580333 atau 0811271111. Malam hari ini yang sudah bergabung ada Mbak Christine. Selamat malam Mas Hanafi. Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Bunga Seroja dari Panbers. Sudah ya Mbak ya. Dan salamnya buat Bu Umi, buat Bu Kus, Bu Yayu di Kueni, Bu Rahayu Jalan Paris, dan juga Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Tuti di Nogotirto, Bu Ali, Pak Hardi di Pundong, Pak John, Pak Beni, ada juga buat Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Jule, Pak Sutarman, ada juga buat Pak Ahmad Fauzi, Pak Rimbang, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Kakung Widi, Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, dan juga buat Mbak Lilis, ada Mbak Ernest, Intan Rahayu, ada juga Mbak Narti, dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tentu salamnya buat semua yang bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Mas Andavi dan semuanya. Thank you sudah bergabung malam hari ini. Kita masih hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Jogja malam ini. Mendengar nanti bisa bergabung di telepon dan WA-nya.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 2

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pendengar, pasti kami tambah di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu di 580333 ataupun 0811271911. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda bergabung dan juga memilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan di kesempatan malam hari ini. Pendengar, pasti kami hadirkan beragam cerita di Ruang Rindu untuk memilih melodi lewat lagu. Anda pengen bergabung bisa di 580333 ataupun 0811271911. Yuk, mantap mantap mantap. Nah, pendengar, kalau Anda mengatasi kesehatan di musim yang memang sangat berbahaya ini, apa yang Anda lakukan biasanya? Boleh ceritakan sama Riva Hanafi di 580333. Di WhatsApp ada Bu Fatimah. Selamat malam Mas Hanafi. Kalau saya cukup mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran saja, cukup untuk nutrisi harian dan serat. Dan tentu jangan lupa untuk menambahnya dengan berbagai macam suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, kita masih temani dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 bahasa daerah dari 67 bahasa Indo yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu. Dan ini ada yang bergabung. Selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu Mas Rianto Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Request lagu Sisa Rasa dari Mahalini. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Mbak Christine. Ada juga Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Rahayu, Bu Sadila. Ada juga Bu Keli, Pak Bambang Joyo, dan Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mas April. Ada juga semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Christine. Dan pendengar pasti kami temani juga buat Anda lagu-lagu malam hari ini di Ruang Rindu.

0: Minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
1: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
2: Iya, Bu.
3: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
2: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
4: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.
5: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Gagar pasti kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memory lewat lagu. Dan ada Pak Suradi dari Sleman. Selamat malam Mas Hanafi. Gabung Ruang Rindu malam hari ini. Tentu cara mengatasi agar selalu sehat. Ini aku rutin ya mengkonsumsi buah-buahan segar dan juga sayur-sayuran, request sama istri buat dimasakin. Lagunya pengen dengerin Andaikan dari Hari Nurdi. Salamnya buat semua pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Ada juga Bu Retno dari Kalasan. Gabung Ruang Rindu Mas Hanafi. Lagunya Dondong atau Salak dari Kris Biantoro. Kalau kesehatan aku selalu rutin pakai masker dan selalu makan makanan bergizi juga. Apalagi kebersihan itu yang pertama utama. Dan tentu terkait dengan hal tersebut, aku selalu menjaga kesehatan orang-orang keluarga sekelilingku sih. Ada telepon, coba kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Halo
1: Ruang Rindu Melodi Memori Menusuk Kalbu.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Ya, dari Pak Joko di Timuran.
0: Oh, Pak Joko ini baru tepang apa ya?
1: Mas Hanafi ya.
0: Iya, Pak Joko.
1: Iya.
0: Salam kenal ya Pak Joko nggih.
1: Nggih.
0: Timuran tuh mana, Pak?
1: Pojok Batang Timur itu ke selatan.
0: Oh. Timur jalan. Baik, baik, baik. Ini kok terakhiran ini kenapa, Pak, gabungnya, Pak?
1: Gimana?
0: Gabungnya kok terakhiran nih Pak Joko nih?
1: Tadi dengerin lagu-lagu itu.
0: Seneng
1: bagus,
0: ya, Pak.
1: Bagus lagunya.
0: Ini masih ada pilihannya, Pak. Tak bacain, Bapak mau pilih?
1: Ini apa dari Tuti Subarjo?
0: Tuti Subarjo yang Hanafi sebutin tadi ya, kasih tak sampai ya.
1: Kasih tak sampai.
0: Oke, dikirim buat sinten, Pak?
1: Bu Tuti.
0: J.
1: Bu Ali.
0: Baik, baik,
1: Nung
0: baik.
1: Jauh di sana di Jee. Madura.
0: Madura.
1: Terus Pak Iwan dan juga Mas Rian, ya, untuk Mas Hanafi juga.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Pak Timur, matur nuwun, G.
1: J. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Timur sudah bergabung malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Ada Bu Mawar Kuning. Oh, Mbak Novi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Baik, kita tutup acara Ruang Rindu malam hari ini. Rifana Fi harus pamit undur diri ya. Terima kasih sudah menemani kebersamaan Anda. Nanti kita masih temani dengan Rehat Malam Prosatria Ricuk Jakarta, musik dan informasi. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat.
0: Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bagaimana, Sep, hasilnya? Diterima, kan?
1: Tidak sesuai harapan, Tes. Bahkan bapak yang mewawancarai tadi mengingatkanku agar kembali berpikir jika ingin melamar kerja. Entahlah, apakah hanya karena kondisi kakiku yang berbeda dengan kebanyakan orang? Lantas aku tidak punya kesempatan untuk bekerja.
2: Penyandang disabilitas saudara kita mempunyai hak juga memperoleh kesempatan kerja.
3: Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan

Peringkat persatu dari Yogyakarta masih kami temani dengan ragam musik dan informasi dan juga menemani kebersamaan Anda di Rehat Malam Persatu RRI Yogyakarta. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi malam hari ini menemani kebersamaan Anda, dan tentu ini memang menjadi salah satu hal ya, KPPI DIY akan gelar Musda 3 terkait dengan transformasi politik, isu transformasi inklusi dan juga kesehatan. Nah, isu tersebut pendengar akan dibawa Sekretaris DPD KPPI DIY Novia Rukmi mengatakan, selain membahas isu tersebut, keterwakilan perempuan di ruang publik, juga peran petanggung jawab Ketua DPD KPPI DIY masa bakti 2021-2026 juga memilih ketua untuk melanjutkan tongkat estafet organisasi.

0: Mau yang pedas? Ada nasi padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah? Cerminan mencintai produk Indonesia.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi, dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi. Dan pemerintah Kota Yogyakarta mulai mematangkan rencana revisi peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok. Revisi Raperda KRT dipastikan memuat poin krusial mengenai penampilan denda administrasi bagi para pelanggar di lapangan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan target meregulasi baru sudah bisa disiapkan belum penghujung tahun.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Emang kenapa?
2: Out of the box kan?
1: Out of the box.
2: Iya sih.
1: Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Rasulan adalah salah satu bentuk tradisi perayaan pasca panen diselenggarakan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi ini biasa diselenggarakan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah, sekaligus untuk merti atau bersih desa, mengharap keselamatan dan menolak mara bahaya terhadap seluruh warga desa. Tradisi rasulan ini dapat ditemui di hampir seluruh desa di Gunung Kidul, bahkan beberapa desa juga menyelenggarakan dalam level padukuhan. Untuk waktu pelaksanaannya tidak selalu sama antar wilayah, karena rasulan diselenggarakan atas kesepakatan warga desa setelah mendapatkan rekomendasi waktu pelaksanaan dari ketua adat setempat. Biasanya diselenggarakan setelah panen raya atau menjelang musim kemarau.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini dan masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Nah, pendengar, volume kendaraan yang melintasi ruas tol regional Nusantara termasuk ruas tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo segmen Krakatsuro ini perambanan meningkat pada hari libur kenaikan Yesus Kristus di periode 13 hingga 14 Mei 2026 tercatat sebanyak 212.111 kendaraan melintas di 4 ruas tol regional Nusantara.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi, berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Selamat malam, saudara-saudara. Konon dahulu, ada seorang tarwis berjalan sendirian di malam yang gelap, tanpa tujuan. Ketika ia melewati sebuah sumur kering, ia mendengar jeritan minta tolong dari dalam sumur itu. "Ada apa?" katanya. Terdengarlah jawaban dari dalam sumur itu. "Saya seorang ahli tata bahasa. Karena tak tahu jalan, saya terperosok ke sumur ini. Sekarang saya tidak bisa bergerak sama sekali."
1: "Tenang, Bung. Biar saya cari tangga bersama tali," kata sang tarwis.
0: "Tunggu dulu," kata si ahli tata bahasa. "Tata bahasa dan pilihan katamu keliru. Usahakan untuk memperbaikinya." Seketika sang tarwis tercengang. Setelah sedikit sadar, ia pun berteriak, "Baiklah kalau begitu. Kalau masalah bahasa lebih penting dari yang pokok ini, sebaiknya kau tinggal di sini sampai saya benar-benar bisa berbahasa dengan baik." Kemudian sang tarwis pun pergi meninggalkannya. Saudara yang saya cintai, cerita kecil ini sedikit menggambarkan kita memang terlalu sering terjebak pada masalah-masalah prosedur, masalah tata bahasa, masalah tata laksana, dan lain-lain. Dan kita menjadi lupa pada pokok permasalahan yang lebih penting untuk segera dicarikan solusinya. Begitulah kira-kira. Ketika kita berteriak untuk memberantas korupsi misalnya, energi kita juga lebih banyak habis terbuang entah kemana. Untuk berbagai dialog, diskusi, seminar, membuat aturan, dan lain-lain. Sementara korupsinya, ya, tetap saja berjalan seperti biasa.

pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 Radio Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 了解。
1: うん。あれじゃ。
2: Awesome.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program Pasatu Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat pagi pendengar Pro Shelter RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Dengan kesempatan kali ini tentu berbagai macam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini kami akan hadirkan ragam acara menarik untuk Anda tentunya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentu kami juga akan hadirkan di Jogja menyapa pagi kali ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nanti kita juga akan hadirkan program Mutiara Pagi. Kita akan temani di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: عبدالله بن عمري وبن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, mabat. Pendengar setia RRI Yogyakarta mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Pagi kali ini kembali berjumpa di program Mutiara Pagi Pro 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan, nikmat iman Islam masih diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaat dari beliau di akhir nanti. Pendengar Mutiara Pagi kali ini, amalan menyambut Idul Adha bersama beliau Ustadz Haji Saiful Yahya SHI, yakni Bina Rohani Islam RSPK Muhammadiyah Yogyakarta. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama Ustadz Haji Saiful Yahya SHI. Nanti Anda bisa bergabung berinteraksi di line telepon kami 580333 8112711911. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Di kabarnya sehat Ustadz?
1: Apakah suara saya terdengar?
0: Terdengar Ustadz.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Di kabarnya sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Semoga panjenengan sedaya juga diberikan kesehatan.
0: Amin amin ya robbal alamin. Baik Ustaz, pagi kali ini Mutiara Pagi mengangkat tema amalan menyambut Idul Adha. Kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustaz. Baik, Ustadz.
1: Ya.
0: Kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 amalan menyambut Idul Adha. Monggo, Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar penengar rahimakumullah RRI Pro 1 Yogyakarta. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersua dalam program Religi Pagi di frekuensi kesayangan Anda, RRI Pro 1 Yogyakarta. Semoga pendengar sekalian senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Senang sekali saya, Saiful Yahya, bisa menemani waktu pagi Anda. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama seputar amalan menyambut Idul Adha. Kita akan fokus pada sunnah, amalan-amalan sunnah maupun yang makruh saat menyambut Idul Adha. Para pendengar rahimakumullah, Idul Adha ini tujuannya kan untuk beribadah kepada Allah SWT. Prinsip dalam beribadah itu kalau diringkas menjadi 3 L. L yang pertama itu leres atau ittiba, maksudnya ittiba kepada Rasul, mengikuti perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. L yang kedua yaitu lempeng. Lempeng itu artinya istiqomah di jalan Allah, hatinya atau niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah, itu niatnya. Kemudian L yang ketiga yaitu laras. Laras ini artinya atau maknanya harmoni dengan alam sekitar. Artinya ibadah yang kita lakukan jangan sampai kemudian menimbulkan hal-hal yang kurang baik di lingkungan kita. Kita tetap harus memperhatikan bagaimana lingkungan kita. Hablu minallahnya terpenuhi, ibadah kepada Allah terpenuhi, dan ibadah atau harmoni dengan alam sekitar, orang-orang sekitar kita juga terjaga. Nah, itu sebagai pendahuluan. Pendengar rahimakumullah, Idul Adha insya Allah jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Nah, besok insya Allah tanggal 27 Mei. Dasar hukum dari Idul Adha atau kurban ini adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dengan ikhlas menerima perintah tersebut dan Allah menggantinya dengan seekor domba besar tepat sebelum penyembelihan. Pada mulanya perintah itu ada pada Nabi Adam. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 34 itu, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Nah, itu kurban pertama dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Habil yang diterima kurbannya karena kurbannya yang terbaik dan dilakukan dengan hati yang ikhlas. Dari situ pelajaran bahwa Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Wala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian kita lihat peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya beliau berdoa dalam surat Shaffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Kemudian dijawab oleh Allah SWT dengan menganugerahkan anak yang santun, anak yang sabar. Wabasyarnahu bigulamin halim. Anak yang hulam halim, yang sabar, yang santun. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Ismail tumbuh menjadi seorang remaja pada usia sekitar 13 tahun. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa dia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih putranya itu. Kita bisa lihat dalam surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim mengutarakan mimpinya itu kepada anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dan kita bisa melihat hebatnya keimanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak protes kepada Allah, kemudian mengatakan, ya Allah, mosok ya kudu nyembelih anakku. Boten, tidak protes seperti itu. Dan Ismail pun juga tidak ngeyel. Kemudian mengatakan, nyuwun pangapunten Bapak, kadosipun boten mungkin Allah ngersakaken mengkaten. Enggak bilang seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Ismail kepada ayahnya? Ya abatif'al madu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidhibhin adzim. Di mana Nabi Ibrahim diminta untuk menghentikan maksud dari penyembelihan itu dan oleh Allah ditebus dengan seekor hewan sembelihan yang besar, yaitu domba. Nah, dari peristiwa inilah asal mula ibadah kurban pada saat Idul Adha itu. Kisah ini mengajarkan kita tentang keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan mutlak kepada Tuhan. Pendengar rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada materi tentang amalan yang sunnah maupun hal-hal yang makruh ketika kita melaksanakan Idul Adha, akan kita bahas sedikit tentang Idul Adha itu sendiri. Idul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Nah, seperti yang diwahyukan Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2 itu, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hukum dari berkurban ini adalah sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukannya dan hanya meninggalkannya sesekali tanpa alasan khusus. Jadi bagi yang mampu dilarang untuk meninggalkan kurban ini. Nah, bahkan termasuk dalam kriteria mampu ini apabila dia mendapatkannya dengan cara menghutang dulu, asalkan boleh menghutang asalkan dia punya kemampuan untuk melunasi, atau kita biasanya nyebutnya dengan dana talangan kurban. Tapi kalau bagi Imam Abu Hanifah ini hukumnya wajib, karena beliau berdasarkan pada hadis mangkana lahu sa'atun walam yudhi falayaqrabanna musallana. Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang memiliki kemampuan harta dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Sedangkan kalau bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i maupun jumhur ulama mengatakan ini hukumnya sunnah mu'akkadah. Dasarnya adalah hadis ya ayuhan nas inna ala kul uhli baitin fi kulli amin udhiyah. Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunahkan berkurban. Maka berpijak dari pendapat mayoritas, meski berkurban itu hukumnya sunnah, namun meninggalkannya bagi orang yang mampu adalah makruh. Jadi kalau mampu, ya dikerjakan. Kemudian waktu penyembelihannya, kalau kita lihat pada hadis riwayat Bukhari, nomor 5546, waman zabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Kita bisa lihat waktu penyembelihannya untuk kurban ini dimulai setelah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tashrik, tanggal 12, 11, 12, 13. Nah, 11, 12, 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Jadi waktu penyembelihannya dimulai setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, dilanjutkan ketika hari Tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Siapa yang melakukan kurban ini, yaitu kita sebut dengan sohibul kurban. Nah, sohibul kurban itu adalah orang yang berniat dan menyerahkan hewan kurban untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Dasarnya adalah dari hadis Jabir radhiyallahu an, pada tahun Hudaybiyah kami bersama Rasulullah menyembelih seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Kemudian setelah disembelih, kita lihat pembagian daging kurbannya. Kalau kita lihat pada surat Al-Hajj ayat 28 dikatakan fakulu minha wa'ad'imul ba'isal fakir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dilanjutkan dalam Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa'ad'imul qani'al wal mu'tar. Maka makanlah sebagian dan berikanlah pada orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang-orang yang meminta. Jadi setelah kurban itu disembelih, maka pembagian daging kurban itu ada 3 paling tidak. Kalau kita lihat, yang pertama adalah untuk orang yang sohibul kurban, orang yang berkurban, ini boleh berhak untuk memakan sebagian dagingnya. Kemudian yang kedua, fakir miskin. Ini orang-orang yang wajib menerima bagian untuk memenuhi kebutuhan pada saat hari raya. Kemudian yang ketiga adalah kerabat dan tetangga. Ini bisa diberikan daging ini kepada mereka sebagai bentuk hadiah untuk menjalin silaturahim, sekalipun mereka dari kalangan yang mampu. Pendengar rahimakumullah, Kalau kita melihat kemudian dari dasar-dasar hadis maupun ayat Quran ini, kita kemudian lanjut pada materi selanjutnya adalah bagaimana amalan sunnah dalam menyambut dan merayakan Idul Adha. Amalan-amalan sunnah adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Namun sangat dianjurkan untuk menyempurnakan hari raya. Apa saja amalan sunnahnya itu? Yang pertama adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini puasa yang dilaksanakan sebelum melaksanakan Idul Kurban. Kalau kita melihat pada riwayat Abu Qatadah itu, bahwasanya Rasulullah ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, puasa itu untuk menghapus dosa-dosa satu tahun lalu dan satu tahun yang akan datang. Maka ini adalah kesempatan yang baik ini. Maka puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji. Dan diisyaratkan kepada kita. Nah, jadi kesempatan yang bagus ini sebelum memulai Idul Kurban. Kemudian sunnah yang kedua, mandi sebelum sholat Id. Jadi sebelum berangkat menjalankan sholat Id, kita mandi dulu. Anjuran mandi pada sholat hari raya ini memiliki dasar dari praktik para sahabat Nabi. Nah, cara mandinya ya seperti mandi biasa, mengguyur seluruh tubuh hingga merata. Nah, kalau kita melaksanakan kebiasaan ini, mandi ini, kita lakukan ketika nantinya kita menuju tempat sholat, sudah dalam keadaan yang bersih, segar, tidak ngantuk. Nah, karena jangan-jangan kalau belum mandi, belum seger, nanti berangkat sholat, ketika mengikuti gerakan sholat Id, justru salah gerakan sholatnya. Takbir yang kedua, ketika rakaat pertama, takbir yang kedua, tahu-tahu ruku. Nah, jangan sampai seperti itu, hanya karena gara-gara ngantuk. Itu, jadi mandi dulu sebelum sholat Id. Kemudian, sunnah yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik dan mewangi-wangian. Menggunakan pakaian terbaik yang dimiliki, tidak harus baru. Dan bagi laki-laki disunahkan memakai parfum. Ini dasarnya dari Hasan bin Ali. Ia berkata, Rasulullah memerintahkan kami memakai pakaian yang terbaik dalam dua hari raya. Memberikan wewangian pada pakaian yang kami pakai dan menyembelih binatang yang paling berharga. Nah, itu jadi pakai pakaian yang paling panjenengan sukai, yang terbaik yang panjenengan miliki, dan memakai wangi-wangian. Kemudian sunnah yang keempat, yaitu menunda makan sebelum sholat Idul Adha. Nah, ini berbeda dengan Idul Fitri. Kalau pada Idul Adha, justru disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu hingga selesai melaksanakan sholat Id. Rasulullah SAW itu tidak makan sebelum berangkat sholat Idul Adha, agar nantinya makanan pertama yang disantap adalah dari hasil kurbannya. Sedangkan jika tidak memiliki hewan kurban, maka boleh monggo kalau mau dahar dulu. Nah, tapi kalau nantinya ada kondisi darurat, harus minum obat ketika pagi, nggih monggo dipersilakan. Karena ini sifatnya sunnah, ya. Kemudian setelah itu, yang kelima, sunnah ketika kita menyambut Idul Adha adalah mengumandangkan takbir. Ini fungsinya untuk menyemarakkan perayaan hari Id. Memperbanyak takbir dari sejak fajar subuh pada hari Arafah 9 Zulhijjah hingga nantinya akhir hari Tasyrik 13 Zulhijjah. Mulai dari subuh tanggal 9 sampai tasrik tanggal 13 sampai petang hari, nah, atau pas maghrib itu. Dan yang kita ingat jamnya harus selaras, prinsip ibadah yang ketiga tadi, laras, harmoni dengan lingkungan. Jam untuk takbir, ketika kita takbir di masjid ya, menggunakan pengeras suara, maka kita harus ingat dengan peraturan yang ada di lingkungan kita. Salah satunya adalah peraturan dari Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2002, yaitu berisi tentang pedoman penggunaan pengeras suara pada saat hari raya. Ketika malam takbiran, suara menggunakan pengeras suara luar atau toa kita menyebutnya, diperbolehkan maksimal hingga pukul 22, jam 10. Setelah jam 10 malam, stop. Nah, kemudian volumenya juga diatur, jangan sampai difullkan, gaspol, fulle, full volumenya digaspol sampai kenceng, ya jangan. Nah, untuk lafaz takbirnya bisa menggunakan lafaz yang Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Itu bisa. Nah, tuntunan takbir ini disebutkan untuk menyatakan kebesaran Allah dan mengungkapkan rasa syukur dan serta penghormatan kepada Allah. Jadi kita lafazkan takbir ini dengan khusyuk, dengan khidmat, bukan dengan main-main, sekedar teriak-teriak saja, tumbotan, tapi dengan penuh kekhusyukan, rasa syukur kepada Allah. Tentunya kalau kita memuji Allah, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah melalui lafaz takbir ini dengan hati yang hikmat, dengan penuh kekhusyukan. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah kita berangkat lebih awal ke tempat sholat id. Tentunya kalau kita berangkat lebih awal ke tempat sholat id, perjalanan jadi tenang, boten gerusa-gerusu, tidak terburu-buru ketika di perjalanan, dan nantinya ketika kita sampai di tempat sholat id, ibadah kita lebih khusyuk. Berangkat lebih awal ke tempat sholat id ini sangat dianjurkan agar kita bisa mendapatkan shof, tempat sholat di bagian yang depan, bisa mengikuti ibadah dengan tenang, dan kita sempat untuk mengumandangkan takbir bersama jamaah yang lain. Kemudian sunnah yang ketujuh, berjalan kaki dan mengambil rute yang berbeda ketika kita berangkat maupun nantinya ketika pulang. Pergi ke tempat sholat id dengan berjalan kaki. Jika tempat sholat itu dekat dan kondisinya juga memungkinkan, kondisi kesehatan kita memungkinkan, maka disunahkan untuk berjalan kaki. Serta mengambil rute yang berbeda saat pulang. Ini kenapa mengambil rute yang berbeda? Sebagai syiar dan memperbanyak interaksi dengan kaum muslimin. Nabi Muhammad itu biasa menempuh jalan yang berbeda pada saat pergi dan pulang di hari raya. Nah, kalau kita bahas sedikit tentang sholat id, pada bahasan tempatnya itu tempat sholat id, maka ada dua tempat. Yang pertama di lapangan, ini ada hadisnya, yaitu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya ia berkata, Nabi Muhammad selalu keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan. Lalu hal pertama yang ia lakukan adalah sholat. Kemudian tempat yang kedua yaitu di masjid. Ini dasarnya dari riwayat Abu Hurairah bahwa para sahabat pada suatu hari raya mengalami hujan. Nah, ini kan jarang-jarang ini hujan di tempat beliau. Lalu Nabi Muhammad melakukan sholat bersama mereka di masjid. Nah, jadi tempat sholat itu bisa di lapangan maupun di masjid. Tapi yang utama yang kita prioritaskan adalah kalau bisa di lapangan. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah sunnah yang kedelapan, yaitu yang merupakan ibadah inti, berkurban. Ini merupakan inti dari Idul Adha. Jika kita memiliki kemampuan, maka dianjurkan untuk berkurban. Ini adalah amal-amal yang kita laksanakan untuk menyambut Idul Adha. Yang pertama dimulai dari puasa Arafah. Kalau panjenengan kuat, bisa melaksanakan puasa Arafah. Kemudian yang kedua, mandi sebelum sholat Id, biar seger, biar badannya seger, pikiran lebih fresh. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik yang panjenengan miliki, yang paling jenengan sukai, dan memakai wangi-wangian. Selanjutnya, menunda makan sebelum sholat. Nantinya makannya setelah sholat Id. Kemudian selanjutnya mengumandangkan takbir.
0: Baik, Ustadz.
1: Kemudian berangkat lebih awal ke tempat sholat Id dan berjalan kaki mengambil rute yang berbeda ketika sholat Id dan pulangnya, serta berkurban bagi yang memiliki kemampuan.
0: Ustadz, yes, Ustadz, yes. Selamat pagi. Ini ada yang bergabung, Ustadz.
2: Ya. Yeah.
0: Kita sapa aja, Ustadz, Jek.
2: Iya, yeah, agak.
0: Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi. Baik, nampaknya terputus. Assalamualaikum, Mutiara pagi berus satu. Ya. Baik Ustadz, karena mungkin terputus, kita coba angkat lagi di belakang telepon 580333. Di kesempatan pagi kali ini akan dijawab oleh Ustadz yang bertanya, dan juga tentu menjadikan salah satu hal yang memang suatu keistimewaan di Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nak penyiarku yang soleh.
0: Gih, Eyang, sehat Eyang.
3: Alhamdulillah, penyaringan sehat mugi panjenengan sekeluarga, nak anak.
0: Amin.
3: Juga Pak Ustaz sekeluarga yang soleh, solisah sekeluarga. Juga penyaringan sehat pun soleh, solisah.
1: Amin, amin, matur nuwun.
0: Gih, monggo Eyang.
3: Gih, ini Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah mau matur tanya. Pada waktu itu tahun 2024, kami sekamar itu di Mekah sana, itu pada tanggal sebelum Armusna, itu tanggal 10 Juni hari Senin, 13 Juni hari Kamis, itu puasa sunnah. Itu apakah dibolehkan seperti itu? Terus kan misalkan semuanya itu pada puasa sunnah dan Kamis, itu berarti kan langsungnya makan itu dikemenakan gitu. Kalau dikasihkan sudah dikasih sama yang bersih-bersih itu ya, itu. Tapi kalau satu hotel menjalankan Senin Kemis di sana, itu kan termasuk mani juga mubadir, walaupun kamar itu sudah menjalankan puasa itu. Nah, juga pada waktu kebetulan alhamdulillah itu pas tanggal 16 Juni puasanya, apa Idul Adhanya itu toh, itu teman-temanku, ini ulang tahunmu toh, ayo bikin tumpeng kurma seperti itu, berkelakat seperti itu. Saya matur nuwun ya atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada juga yang bertanya di WA, banyak sekali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana bila saya berkurban, saya atas nama orang tua saya, Titin Dingaglik, Ada juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Ardi di Berbah, ingin menanyakan bolehkah berkorban diniatkan sambil niat akikah? Terima kasih. Ada juga di kesempatan pagi kali ini, coba kita putarkan, ada voice note yang masuk di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita dengarkan ya Ustaz ya. Halo
4: Ustaz, izin tanya, saya dari Mas Dani Kota Gede. Yang saya tanyakan ini Pak Ustaz, kan kambing mau dikorbankan itu kan jantan. Terus kambing yang dikorbankan itu kan ada kambing betina dekatnya. Nah itu kalau kambing jantannya itu istilahnya orang Jawa itu kawin, itu boleh enggak sama kambing betina itu istilahnya disuruh melanangi yang betina tadi loh Ustaz. Itu pertanyaan kedua. Pertama, langsung kedua, itu kambing itu kan satu orang, kalau sapi itu 7 orang ukurannya. Yang saya tanyakan, kalau satu keluarga itu 7 orang itu diatasnamakan, yaitu atas keluarganya sendiri, apakah boleh itu? Terima kasih, mohon jawabannya.
0: Terima kasih. Kita ada voice note satu lagi dari Pak Benny di Jonjong Catur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi dan Pak Ustadz, mau tanya, mau dijelaskan hubungannya surat Al-Kausar ayat 2 dengan pengantikan panjenengan. Menika Mas Hanafi, matur nuwun sadiringipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, beberapa penanya sudah bergabung pagi kali ini. Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak ya Pak J. Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

Pendengar masih bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1, amalan menyambut Idul Adha bersama Ustadz Haji Saiful Yahya SHI, yaitu Bina Rohani Islam.

0: melihat pada kataan nahr itu, yaumun nahr. Nah, karena kurban ini kan salah satu sebutannya adalah yaumun nahr, hari untuk berkurban. Jadi salah satu perintahnya adalah dalam surat Al-Kausar ayat 2 itu, fasholli lirabbika wanhar, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau kambing itu satu orang, kemudian sesuai dengan perintah dari Rasulullah tadi, bahwasanya kalau pada masa Rasulullah ketika berkurban itu unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Bagaimana kalau kemudian itu atas nama keluarga, maka diperbolehkan, monggo. Tapi batasannya tetap itu 7 orang itu. Kalau untuk keluarga, gih, monggo dipersilahkan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini kambing kurban yang akan dikurbankan itu jantan. Kemudian kalau kambing kurban ini kemudian dikawinkan dengan kambing betina, bagaimana? Nyun sewu, kalau untuk syarat dari hewan kurban itu sendiri adalah hewan kurban itu seger, sehat, kemudian tidak memiliki cacat secara fisik. Kemudian biasanya ada penilaian dari dinas terkait, nggih, dinas peternakan itu, dinas terkait atau pertanian itu untuk melihat apakah hewan ini sehat atau tidak. Tapi yang jelas untuk syarat kambing untuk dikurbankan itu adalah dia yang layak untuk dikonsumsi. Kalau kambingnya itu kelihatannya tidak sehat, punya cacat, maka itu nanti tidak masuk ke dalam kriteria hewan kurban. Jadi dia masuknya sedekah saja. Jadi kalau ada hewan kurban kok kemudian mengalami sakit atau cacat, kemudian tetap disembelih, yaitu nanti masuknya ke sedekah kurban. Jadi nanti kalau umpamanya kambing jantannya kawin dengan kambing betina, gitu, itu urusan dia sendiri, tapi bukan masuk ke dalam kriteria kurban itu. Karena yang masuk ke dalam syariat adalah kesehatan dan keutuhan dari hewan kurban. Asalkan dia sehat dan kemudian utuh, tidak ada cacatnya, nah maka monggo dipersilahkan untuk jadi hewan kurban. Kemudian, bila kurban atas nama orang tua. Nah, memang ada beberapa kebiasaan orang-orang itu berkurban atas nama orang tuanya. Padahal kalau kurban itu kan sebenarnya untuk kita ya, sebenarnya untuk kita yang masih kemudian masih hidup. Bagaimana kalau kemudian atas nama orang tua kita? Panjenengan mungkin pengen berkhidmat kepada orang tua, pengen berbakti kepada orang tua panjenengan, atau mungkin dulu orang tua punya wasiat. Ada beberapa orang tua itu mewasiatkan, kalau sampai saya nanti sudah diambil oleh Allah, monggo untuk keluarga tetap berkurban atas nama saya, karena masih ada harta warisan saya, kemudian nanti kalau berkurban atas nama saya, seperti itu. Ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi yang memang karena wasiat itu, jadi kadang-kadang karena wasiat itu, wasiat yang diberikan kepada anak-anaknya. Kalau kurban sendiri itu sebenarnya untuk orang yang masih hidup, orang yang masih ada. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang awal tadi dari Eyang, saya kurang bisa mendengar karena tadi kok ada banyak gangguan. Yang saya dengarkan cuma tumpeng kurma itu tadi.
1: Ini Ustaz, terbuka itu. Jadi Eyang Siti ini ketika menjalankan ibadah haji ini kan pada kompak puasa Senin Kemis.
0: Oh iya iya.
1: Ini jatah konsumsinya itu dikemanakan sih Ustaz? Dan sebagai seorang yang sedang ibadah haji, hal itu perlu dipikirkan juga gak sih? Monggo Ustaz.
0: Onje, kalau kemudian panjenengan yang melaksanakan ibadah haji diberikan fisik yang bagus, wah itu luar biasa kalau masih bisa melaksanakan puasa Senin Kamis di sana. Monggo itu untuk jatah makannya bisa disedekahkan kepada yang orang-orang yang sekiranya membutuhkan, mungkin pada teman-teman jenengan atau kepada orang lain, gitu, seperti itu.

0: Baik Ustadz, sebelum kita tutup mutiara pagi kali ini, kami persilahkan yang ingin disampaikan sebagai closing statement Ustadz untuk kesempatan pagi kali ini.
1: Pendengar rahimakumullah, program Mutiara Pagi Pro 1 RRI, amalan-amalan yang tadi kita sampaikan, kita bahas bersama, tentunya akan lebih baik jika kita melaksanakannya. Menyambut Idul Adha itu bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang mengikuti teladan dari Rasulullah. Dengan menjauhi yang sunnah, dengan menjalankan yang sunnah, dan menjauhi yang makruh. Nah, ini ada satu hal yang belum saya sampaikan tadi tentang hal-hal yang makruh. Hal-hal makruh itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan sunnah tadi. Contohnya seperti apa? Sengaja makan pagi sebelum sholat Idul Adha tanpa adanya alasan medis. Kemudian memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban. Kemudian menyembelih pada sholat sebelum sholat Id. Itu juga hal yang makruh. Kemudian nantinya ketika menyembelih hewan kurban pun, kita juga tetap menjaga etika kita, sunnahnya tetap dijaga. Menyembelihnya dengan pisau yang tajam, jangan sampai menyembelih dengan pisau yang tumpul. Jangan menyembelih di depan hewan lain yang masih hidup. Jangan sampai mengasah pisau di depan hewan lain. Kemudian menguliti atau memotong anggota tubuh hewan, itu harus-harus dipastikan benar hewannya sudah mati. Dan satu lagi, jangan sampai kita menjual bagian tubuh kurban hanya karena ingin mendapatkan keuntungan. Kalaupun nanti ada bagian tubuh hewan kurban yang dijual, biasanya kulitnya, itu nanti dibelikan daging kurban kembali untuk dibagikan. Jadi jangan sampai kita mengambil keuntungan pribadi. Okay? Maka bangga diharapkan untuk kita kaum muslimin agar dapat mempersiapkan diri lebih awal, terutama dalam menjaga kebersihan diri dan menjaga adab terhadap hewan kurban, agar nantinya nilai ibadah bisa didapatkan lebih maksimal. Nih, ngatan mereka, nggih.
0: Pun sangat Ustadz pagi ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi kebermanfaat fid dinillahi wa dunya wa akhirah. Terima kasih Ustadz, matur nuwun sangat. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu Ustadz.
1: Yes, terima kasih, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, demikian program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat pagi.

0: Yang pertama lebih simpel, dan nanti di sana juga tinggal naik taksi online atau minta jemput keluarga sih mbak. Selain itu juga fasilitas di stasiun Jogja ini ya sudah sangat bikin nyaman penumpang ya.
1: Henta itu ada beberapa jenis varian virus ya, karena kalau leptospirosis kan walaupun sama-sama dengan tikus, lepto itu dari bakteri penyebabnya. Kalau ini virus.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, PT KAI Daup 6 Yogyakarta menambah 7 perjalanan kereta api tambahan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026. Masyarakat diimbau tidak panik dan tetap harus waspada. Bersama saya Rifanawi, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Lebih dari 45.000 penumpang memadati stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menambah 7 perjalanan kereta api tambahan. Laporannya bersama Karin Anissa.
1: Jadi ketimbang naik mobil sendiri atau bus yang capek di perjalanan,
2: PT KAI Daerah Operasional 6 atau Daop 6 Yogyakarta mencatat setidaknya ada lebih dari 45.000 penumpang yang memadati stasiun pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, tepatnya pada 13 hingga 17 Mei 2026. Sebanyak 28.000-an penumpang tiba atau turun di stasiun Daop 6, sementara sekitar 16.000-an penumpang naik atau berangkat dari stasiun Daop 6. Jumlah kedatangan mengalami kenaikan hingga 91% dan jumlah keberangkatan penumpang mengalami peningkatan hingga 41% jika dibandingkan dengan hari biasa. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta turut menjalankan 7 perjalanan kereta api tambahan, meliputi relasi Yogyakarta-Gubeng, Yogyakarta-Gambir, Solo-Balapan-Bandung, dan Solo-Balapan-Pasar Senen. Banyak penumpang memanfaatkan momentum libur panjang ini untuk kembali ke kampung halaman ataupun sekedar untuk berwisata, seperti yang dilakukan oleh salah satu penumpang, Jaya, warga Bandung yang merantau di Yogyakarta untuk bekerja.
3: Ini saya mau perjalanan dari Jogja ke Bandung sih, Mbak. Rencana mau liburan aja ya, kebetulan kan ini pas momennya ya, libur panjang. Terus juga kepengen ketemu keluarga yang ada di Bandung. Jadi ke sana tujuannya untuk wisata sekaligus silaturahmi.
2: Sementara Jaya mengaku sengaja memilih moda transportasi kereta api, mengingat adanya kepastian jam kedatangan dan jam tiba kereta, fasilitas yang nyaman, hingga harga tiket yang terbilang terjangkau.
3: Kalau saya sih sengaja ya pilih naik kereta. Yang pertama lebih simpel, dan nanti di sana juga tinggal naik taksi online atau minta jemput keluarga sih, Mbak. Selain itu juga fasilitas di stasiun Jogja ini ya sudah sangat bikin nyaman penumpang ya. Toiletnya bersih, semua kru pelayanannya juga ramah, berangkatnya juga selalu on time ya. Jadi ketimbang naik mobil sendiri atau bus yang capek di perjalanan, saya pilih naik kereta.
2: Sejauh ini, stasiun Yogyakarta masih menjadi stasiun terpadat dengan jumlah keberangkatan mencapai 7.000-an penumpang dan jumlah kedatangan mencapai 14.000 penumpang. Peningkatan volume penumpang ini tak lepas dari daya tarik kota Yogyakarta dan Solo serta berbagai kota di sekitar Daop 6 Yogyakarta yang menjadi magnet wisata.
0: Pendengar, wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta kini memiliki alternatif destinasi baru berbasis industri kreatif ramah lingkungan dan galeri dan workshop ekoprint yang berlokasi tak jauh dari kawasan Tugu Palputih Yogyakarta. Dan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Rianto Raharjo mengatakan, wisatawan maupun tamu luar daerah yang datang ke Yogyakarta diharapkan dapat mengenal sekaligus membeli produk UMKM lokal, termasuk ekoprint, dan juga memang selain berbelanja, pengunjung juga dapat mengikuti workshop untuk merasakan langsung proses pembuatan ekoprint.
4: Ada 8 program strategi, salah satunya ada program bila beli produk masyarakat atau UMKM Yogyakarta. Ini kan pas sekali momentum,
5: yeah.
4: Momentum sehingga nanti salah satunya adalah kita sudah membuat regulasi Pemkot dengan ada surat edaran wali kota, apabila ada tamu dari luar daerah yang ingin studi banding, studi tiru atau pengalaman pengetahuan ke Yogyakarta, itu dihimbau untuk bisa membeli produk-produk UMKM Kota Jogja, tidak terkecuali ekoprint ini.
0: Kehadiran galeri ekoprint ini diharapkan tidak hanya memperkuat produk UMKM lokal, tapi juga menjadi daya tarik wisatawan berbasis pengalaman. Ekoprint sendiri memiliki kekhasan karena memanfaatkan bahan alami dari tumbuh-tumbuhan tanpa menggunakan bahan sintetis. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya. Momentum libur panjang selalu menjadi periode penting bagi sektor pariwisata di DIY. Ianya mobilitas masyarakat menuju Yogyakarta membawa dampak terhadap berbagai sektor. Ya, apa tanggapan masyarakat saat Jogja dipadati wisatawan? Berikut pendapat publik yang kami himpun untuk Anda.
5: Saya sebagai warga daerah istimewa Yogyakarta tentu senang ya, banyak wisatawan berkunjung ke Yogyakarta dan sekitarnya. Tapi sebagai warga Jogja yang tidak bekerja di sektor pariwisata, tentu saya tidak mendapatkan manfaatnya tapi mendapatkan dampak. Karena saya salah satu pengguna moda transportasi umum Trans Jogja, itu sering melihat penumpang itu naik turun di wilayah Ngabean. Itu bisnya itu nggak bisa masuk ke area parkir, yang seharusnya kan naik turunnya penumpang kan harus masuk area parkir dulu baru naik turunkan penumpang. Nah itu harus naik turunkan penumpang itu jadi di pinggir jalan, benar-benar di tepi jalan, dan itu hanya pakai portable untuk yang di bagian barat jalan. Kalau yang di timur jalan itu tanpa portable. Ditambah lagi becak-becak yang biasanya ada di Senopati itu juga semuanya pindah ke Ngabean karena busnya parkir di sana, becak-becak untuk wisatawan. Gimana ya, saya sebenarnya tidak anti ya apabila Yogyakarta ini banyak pengunjungnya, banyak wisatawannya yang otomatis akan menggerakkan roda perekonomian juga untuk Yogyakarta. Tapi kalau kota berbenah untuk tamu, tolong warganya juga dipikirkan. Itu saja, terima kasih.
6: Sebagai warga yang tinggal di Jogja, kalau pendapatku sih mengenai libur panjang di kota Jogja, melihatnya sih seneng ya, karena kalau kota ini rame, pasti libur panjang, jadi itu tandanya ekonomi berjalan ya. Dan sebagai warga yang tinggal di kota Jogja, menurutku lebih baik menghindari daerah-daerah turis kalau nggak mau kena macet ataupun ribet ya. Karena macet, karena kita udah tahu kan setiap tahun atau setiap akhir pekan atau libur panjang, tempat-tempat turis pasti ramai. Jadi sarannya menghindari tempat-tempat yang dikunci pada turis itu adalah yang terbaik buat warga Jogja. Dan buat pendatang, tetap jaga kebersihan ya selama liburan di kota Jogja. Begitu pesannya. Thank you.
7: Sebagai masyarakat biasa di Jogja, kalau saya sih merasa malas keluar sih karena macet di mana-mana. Tapi juga bisa jadi ladang rezeki buat pedagang-pedagang di Jogja. Kadang resto yang biasanya sepi pun jadi full book. Hotel juga kelihatannya rame. Jadi menurutku ada dampak positifnya sih dari segi ekonomi.
0: Pendengar, momen libur panjang, banyak pelancong yang berwisata ke Yogyakarta. Apa yang sebaiknya diagendakan para pengelola wisata agar libur panjang kali ini benar-benar memberikan keuntungan dan meningkatkan lama tinggal di Yogyakarta? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan dosen STIE Pariwisata API Yogyakarta, Wahyudi Jaya, berikut ini.
8: Pak Wahyudi, berdasarkan beberapa catatan bahwa memang ada capaian yang luar biasa ini Pak, dari libur panjang kali ini, libur long weekend ini, karena kemudian juga, nah Pak Wahyudi, kalau kita melihat ini kan terkait bahwa sepertinya Jogja ini hanya sebagai lokasi untuk lewat saja ketika kemudian dimudahkan dari sisi akomodasi begitu. Nah, belajar dari hal ini ternyata memang kali ini, libur kali ini berkah yang luar biasa begitu Pak, di daerah istimewa Yogyakarta. Apakah ini hal yang sama juga dirasakan oleh teman-teman di Badan Promosi Pariwisata Sleman begitu Pak, berkaitan dengan kondisi masa libur ini Pak, seperti apa ini Pak? Monggo Pak Wahyudi.
9: Jadi memang cukup fenomenal gitu ya, yang terjadi pada masa liburan long sudah sejauh-jauh hari sudah 100% untuk PRI-nya. Jadi ini ada antusiasme yang tinggi karena ada beberapa faktor. Yang pertama, satu hal yang dilupakan yaitu kita sudah mulai mengakses exit tol, Mbak. Jadi ada exit tol yang di Timur Prambanan, itu ternyata dampaknya luar biasa dari arah Semarang, dari arah utara masuk langsung ke Klaten. Itu langsung masuk ke Jogja, mudah sekali, dekat sekali. Cuma titiknya kemudian memang harus kelewati Prambanan, ini yang saya kira perlu diperhatikan. Jadi ada kemudahan akomodasi, kemudahan transportasi yang kemudian menyebabkan wisatawan penasaran untuk ke Jogja menikmati jalur tol yang baru. Ini seperti biasa kita lihat di beberapa tempat. Lalu yang kedua, memang ada gejala ya, wisatawan ingin menikmati wisata budaya yang ada di Jogja. Ini saya melihatnya ada lompatan juga, sehingga terutama dalam konteks desa, ya, desa budaya, desa wisata ini menjadi preferensi mereka, karena beberapa desa budaya, desa wisata yang ada di Jogja itu mendominasi dari festival desa wisata yang ada di Indonesia. Jadi ada kecenderungan mereka untuk menikmati suasana yang baru, Mbak, yang refresh, yang khas pedesaan, sehingga ada penambahan di situ. Kemudian yang ketiga memang harus diakui, pada momen ini, ya, ini Jogja memang menampilkan suasana yang di beberapa segmen bidang ini menjadi sesuatu yang harmoni gitu. Jadi ada keramahan masyarakat Jogja yang bisa dinikmati, alam yang ya, masih fresh, kemudian suasana yang perbelanjaan yang relatif murah, kuliner yang lengkap dan murah dan sebagainya, ini menjadi preferensi mereka, sehingga lompatan kali ini menemu momentum pada liburan panjang ini. Jadi sampai hari ini pun kita masih melihat jalanan kita penuh, ya, jadi memang luar biasa. Bahkan di belakang rumah saya itu akses dari Jogja ke Magelang yang mestinya lewat Jombor itu lewat Cebongan. Jadi ada perpindahan arus lalu lintas yang luar biasa karena jalan Magelang dari Jombor ke utara itu padat sekali, sehingga lewatnya di belakang rumah. Ini menjadi fenomena yang bagi saya aneh. Baru sekarang ada perempatan kecil macet total, itu bagi saya aneh sekali. Kira-kira begitu, Mbak Prima.
8: Jalan-jalan tikus jadi alternatif begitu ya, Pak Wahyudi.
9: Iya, betul-betul ya.
8: Baik, nah Pak Wahyudi tadi ada catatan yang kemudian disampaikan juga bahwa ternyata tidak hanya dari sisi okupansinya meningkat, tapi kemudian juga ada segmen-segmen yang saat ini juga dilirik oleh masyarakat, desa budaya, desa wisata. Nah, apakah kemudian ini juga ke depannya ini terkadang kita merasakan bahwa ketika masyarakat itu memilih atau pengunjung atau wisata itu memilih desa-desa wisata atau desa budaya ini sepertinya kemudian juga menjadi salah satu alternatif begitu Pak, untuk kemudian menghabiskan waktu dengan suasana pedesaan. Nah, apakah ini kemudian Nyun Sewu menjadi kompetitor atau malah sebenarnya ini boleh kita bilang bisa berjalan beriringan begitu Pak dengan okupansi hotel juga di kota? Seperti apa ini Pak Wahyudi?
9: Yeah, jadi memang ini menjadi tantangan tersendiri, Mbak. Jadi lompatan okupansi, ya, itu akan diimbangi dengan keterbatasan kapasitas, kan begitu. Jadi karena lompatan ini kemudian menyebabkan kapasitas hotelnya menjadi kurang atau terbatas, kan. Kemudian ini menjadi masalah di switch ke beberapa kota atau kabupaten di sekitar Jogja. Nah, ini memang menjadi apa ya, kesempatan untuk kolaborasi, Mbak. Jadi bagaimanapun Jogja adalah ya kota budaya, ya, dengan basis desanya gitu. Nah, ini alangkah bijak atau baiknya kalau kita jalin sinergi, ya, antara hotel dengan desa wisata, desa budaya yang memang dibina oleh pemerintah daerah itu, ya. Jadi sehingga menjadi kesempatan bersama gitu. Nah, ini menyebabkan apa ya? Ya, bukan aji mumpung, tapi memang kemudian persaingan ketat antar hotel di Jogja, ya, itu perlu diimbangi dengan strategi ketika masa-masa low season. Jadi jangan sampai kita pada masa long weekend ini menjadi sangat melonjak, tetapi kemudian pada masa-masa low season menjadi kurang, sehingga perlu dibangun, ya, sinergi, dan itu ada di desa-desa budaya, desa-desa wisata yang kita perlu menginisiasi, Mbak, sebetulnya event yang berskala besar, ya, tapi basisnya budaya. Ini yang saya kira di Jogja belum ada. Kalau hanya kecil gitu, ya, terbatas, tentu tidak bisa memperpanjang length of stay tadi, tetapi kalau eventnya berskala besar, di-manage dengan benar, saya kira ini akan menjadi kesempatan bagi wisatawan untuk tinggal lebih lama di Jogja.

0: Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026. Masyarakat diimbau tidak panik dan tetap harus waspada. Berita selengkapnya disampaikan Nana Rohmana.
1: Masyarakat tidak perlu panik lah intinya. Masyarakat tidak perlu panik karena yang suspek di Jogja itu sebenarnya dari sentinel rutin untuk kewaspadaan tadi.
2: Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026, di mana satu warga DIY yang sempat diduga terpapar hantavirus dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes DIY, Dr. Ari Kurniawati saat dikonfirmasi mengatakan hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan yang tersebar di benua Amerika. Di mana di kawasan Asia termasuk Indonesia, jenis hantavirus yang ditemukan adalah tipe HVRS yang berasal dari varian Seoul virus. Sementara yang tersebar di benua Amerika, termasuk yang menyebabkan 3 orang tewas di kapal pesiar MV Hondius, adalah tipe HPS dari jenis Andes virus. Umumnya hantavirus jenis ini menyerang paru-paru dan dikenal sangat mematikan.
1: Hanta itu ada beberapa jenis varian virus ya, karena kalau leptospirosis kan walaupun sama-sama dengan tikus, lepto itu dari bakteri penyebabnya. Kalau ini virus. Ya. Kalau virus itu beda lagi ya. Nah, virus itu sendiri ada beberapa varian, misalnya yang di Eropa dan Asia itu hampir sama yang gejala disebut dengan HFRS, kalau yang di benua Amerika itu disebut dengan HPS. Apa itu HPS? HPS itu intinya dia yang gejalanya itu dominan ke paru-paru.
2: Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak panik menanggapi informasi yang beredar. Meski begitu, Dinkes DIY mengimbau masyarakat tetap harus waspada, sebab hantavirus ini merupakan jenis penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, di mana penyakit ini ditularkan melalui perantara hewan pengerat atau tikus yang mirip dengan leptospirosis.
1: Masyarakat tidak perlu panik begitu ya, tidak perlu panik yang jelas. Cuma memang masalahnya adalah karena penularannya lewat tikus, kita itu kan di Indonesia banyak ya, tikus itu banyak, di DIY itu juga banyak, dan lepto itu banyak. Kita tidak tahu sebenarnya apakah semua kasus lepto yang terjadi di DIY itu juga semuanya itu juga hanta. Itu akan sulit mendeteksinya, lawang labnya saja terbatas ya, lab itu terbatas.
2: Dinkes DIY juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penularan penyakit ini.
0: Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Untuk dukungan Pemda diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama. Wahyu Suryo menyampaikan hasil liputan berikut ini.
3: Jadi sejak 1 Mei kami memprioritaskan dulu mulai melakukan pencacahan terhadap usaha besar secara online dengan misi bareng dan seterusnya.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS mulai memetakan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi 2026. Lewat kegiatan ini, BPS ingin memotret perkembangan baru di sektor ekonomi karena saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara online. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sensus ekonomi 2026 mendapat dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten dan kota. Bentuk dukungan itu melalui penandatanganan komitmen bersama di kantor gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memastikan sosialisasi sensus ekonomi terus dilakukan.
3: Door to door-nya akan dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini. Kenapa demikian? Karena kami sudah menemukan banyak sekali usaha yang dilakukan di dalam rumah. Nggak ada pelangnya, tidak terdaftar, tapi mereka jualan secara online. Bikin produksi, dipasarkan secara online.
4: Di tahap awal ini, pelaksanaan sensus ekonomi menghadapi kendala, sebab masih ada responden yang ragu-ragu menyampaikan data saat mereka disurvei secara online.
3: Sejauh ini memang masih ya, ditemukan kadang-kadang pengusaha besar, mereka belum mau menjawab, terus kemudian mereka juga masih bertanya gitu apa tujuannya dan seterusnya. Tapi kami yakin dengan dukungan dari para stakeholder, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu pelaksanaan sensus ekonomi bagi para pelaku usaha besar juga akan jauh lebih mudah.
4: Bagi pemerintah daerah, hasil sensus ekonomi 2026 bermanfaat untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi secara akurat dan menyeluruh. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi.
5: Harapan besar kami ya, sensus ini bisa benar-benar mencerminkan apa yang kemudian menjadi penggerak ekonomi. Ya, kemarin kan yang cukup tinggi supportnya itu kan dari Sleman ya, kalau lihat dari grafik tadi ya. Tapi kan 10 tahun ini seperti apa gitu dari 2016 yang lalu.
4: Agar sensus ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sukses, Pemda mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka.
0: Pendengar ratusan umat Buddha di Jatimulyo Kulon Progo menggelar kegiatan keagamaan sebagai rangkaian peringatan Waisak. Selengkapnya bersama Harun Susanto.
6: Ini acara namanya Tribuana Manggala Bakti adalah acara rutin ekoteologi secara kultural pegunungan Menoreh ini. Jadi kami melestarikan banyak satwa, nanti ada penanaman pohon.
7: Dalam rangka menjaga keseimbangan alam semesta, umat Buddha Kulon Progo menggelar upacara Tribuana Manggala Bakti. Kegiatan yang dipusatkan di ekowisata Taman Sungai Mudal ini menjadi rangkaian Waisak di wilayah DIY. Ketua Panitia Tribuana Manggala Bakti Surahman menjelaskan kegiatan tahun ini relevan dengan kebijakan program prioritas Menteri Agama. Kegiatan Tribuana Manggala Bakti dimulai dengan pengambilan air suci Waisak di Sungai Mudal dan dilanjutkan dengan puja bakti. Setelahnya, dilakukan penanaman pohon, pelepasan satwa, dan juga benih ikan. Hal ini sebagai wujud syukur atas ketersediaan air yang menghidupi semua makhluk.
6: Tribuana Manggala Bakti, dari Tribuana itu tiga matra kehidupan ya, yang kita rawat. Dulu memang kita cetuskan itu, yang pertama adalah matra bumi harus kita rawat, kemudian matra air dan matra udara. Itu kan dilambangkan dengan nanti tanam pohon itu untuk matra bumi, pelepasan satwa burung untuk matra udara, kemudian untuk merawat air, pelepasan ikan nilam atau ikan endemik sini, waterpari dan nilam.
7: Pembina Masyarakat Buddha Kemenag DIY Pandu Dinata mengatakan, Tribuana Manggala Bakti menjadi implementasi ekoteologi agar umat Buddha menjadi umat beragama yang berdampak baik pada lingkungan dan juga kelestarian alam.
8: Harapan kami semoga ini tetap lestari, kegiatan ini dilaksanakan dari 2014 sampai dengan 2026.
7: Pandu berharap tradisi tersebut dapat terus dilestarikan. Hal ini karena Tribuana Manggala Bakti menjadi contoh bagaimana beragama yang tidak egois. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang libur panjang di Jogja. Wisatawan datang, ekonomi bergerak. Yang disampaikan anggota redaksi pemimpi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
9: Pendengar, pada bulan Mei kali ini cukup banyak kalender yang berwarna merah alias hari libur. Dimulai dari awal bulan yang bertepatan dengan momentum Hari Buruh Sedunia, kemudian juga ada libur kenaikan Yesus Kristus, dan kemudian ada juga libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Masa libur panjang akhir pekan ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi Yogyakarta. Sebagai destinasi wisata terfavorit, wisatawan domestik maupun mancanegara terus memadati Yogyakarta untuk berlibur. Tentunya, pemangku kepentingan dan pelaku pariwisata harus mempersiapkan diri sebaik mungkin pada masa libur akhir pekan yang berasa cukup panjang ini. Beragam event memang telah disiapkan. Mulai dari ajang lari Jogja 10K yang sempat menyedot antusiasme dan animo publik yang sangat besar, Pesta Buku Jogja, sampai pameran temporer Semara Bawana di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kreativitas pelaku pariwisata memang tidak boleh padam demi bergeraknya roda perekonomian Yogyakarta. Terlebih lagi, seni, budaya, dan pariwisata memang telah lama menjadi denyut nadi kehidupan di Yogyakarta itu sendiri. Tak hanya momentum budaya seperti gerebek yang terus dilestarikan, tetapi juga perlu inovasi untuk event-event seni dan budaya lainnya agar dapat semakin menarik wisatawan untuk datang ke Yogyakarta. Terlepas dari itu semua pendengar, yang paling utama dan tidak boleh dilupakan adalah keramah tamahan atau hospitality seluruh entitas yang ada di Yogyakarta. Lewat ciri khas yang berkeadaban itu, tentunya akan semakin membuat wisatawan memiliki kesan yang indah terhadap kota ini. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT KAI Daop 6 Yogyakarta menambah 7 perjalanan kereta api tambahan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026. Masyarakat diimbau tidak panik dan tetap harus waspada. Sekian warta pagi kali ini, saya Rifan Afi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Tentu kami hadirkan beragam acara menarik ya di Jogja pagi ini. Di program info Anda pagi ini, Anda yang sudah beraktivitas pagi baik jogging ataupun aktivitas-aktivitas yang memang menjadikan Anda ini sehat, fit, dan penuh kebahagiaan. Nanti juga akan hadir juga Jogja Menyapa pendengar di pukul 8.39 waktu Indonesia Barat dengan topik libur panjang di Jogja, wisatawan datang, ekonomi bergerak. Bersama Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya, ini pendengar Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Fitri Diah Anggraini. Ada juga Wahyu Wikantris Pertiwi, ini SPT MPAR. Dia adalah Wakil Sekretaris PHRI DIY. Dan juga Cluster GM The 1.1 Hotel and Resort Yogyakarta. Hadir juga Feni Novida Saragi, Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Terkait dengan libur panjang, wisatawan datang, ekonomi bergerak, ini menjadi salah satu hal penting ya, karena kemarin juga dilihat dari operasional kereta api, ini banyak sekali juga yang menggunakan moda transportasi kereta api untuk datang berlibur ke Yogyakarta. Setidaknya pendengar, KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat lebih dari 45.000 penumpang ini memadati stasiun pada momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Tepatnya hingga 13 dan sampai 17 Mei 2026, ini juga 28.000 penumpang tiba ataupun turun di stasiun Daop 6 Yogyakarta. Dan tentu ini menjadi bukti bahwa perekonomian di Yogyakarta ini selalu naik dan meningkat, karena diserbu oleh wisatawan yang datang ingin berlibur dan juga melakukan berbagai macam aktivitas lainnya. Tentu menjadikan berkah tersendiri ya untuk pelaku UMKM, industri pariwisata, dan tentu sektor-sektor lainnya juga. Pendengar, pagi ini mungkin Anda akan beraktivitas di Yogyakarta, dan kami hadirkan informasi perkiraan cuaca sama prakirawan BMKG IIA dari Yogyakarta 16 Mei 2026, Heri Ismanto akan melaporkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara, serta berpotensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Sleman bagian selatan, dan Bantul bagian utara. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Hah? Apa-apaan ini? Keterlaluan.
1: Ya ampun, kok bisa sih?
2: Waduh, parah. Bakalan rame nih.
3: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.

0: Pendengar, kalau tadi kita sudah menyimak informasi perakiran cuaca dari Nur Hadi untuk wilayah DIY, kita beralih ke Kulon Progo bersama Heri Ismanto untuk mengetahui informasi cuaca di kawasan YIA untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan, dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar antara 77% hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
5: Lakukan pendampingan